0: sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal. Karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini. akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti-MC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pagi pendengar, waduh, pagi hari ini yang lagi dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan saja segera diberi kesembuhan, paling tidak tidak lupa untuk beristirahat, makan bergizi. Mungkin pagi hari ini ada obat yang harus dikonsumsi, pendengar. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita itu sampai lupa harus mengkonsumsi obat. Nah, kalau memang pagi hari ini harus ada obat yang dikonsumsi, jangan lupa dilewatkan. Tapi ini dia yang harus perlu dilakukan terlebih dahulu adalah sarapan dulu. Untuk menemani sarapan Anda, kita sudah siapkan berbagai informasi hingga menjelang pukul 10 nanti. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, pagi hari ini kita akan lengkapkan informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana kira-kira perkembangan perakiraan cuaca. Kita sudah bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, dengan siapa ini? Halo? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Dedi.
0: Dengan Dedi. Baik, Mas ya. Dedi, silakan diupdate bagaimana perkembangan perakiraan cuaca untuk hari ini. Silakan.
2: Baik, Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk perakiraan cuaca hari ini pada tanggal 12 Agustus 2026 pada hari Rabu. Secara umum kondisi cuaca diperkirakan cukup baik ya. Cukup kondusif untuk wilayah Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Jeponto, dan Banyuwangi sendiri. Itu diperkirakan cerah hingga berawan. Jadi kondisi atmosfer relatif stabil sehingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat pada hari ini. Kemudian untuk kondisi perairan, di gelombang di jalur penyeberangan Ketapang Gili Mano diperkirakan berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau masuk dalam kategori rendah. Sementara itu tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur itu diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter atau masuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Jadi untuk para nelayan atau pengguna jasa pelayaran diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca pada saat atau sebelum berlayar. Kemudian untuk perkiraan cuaca Bandara Udara Banyuwangi diperkirakan cukup baik, yaitu cerah hingga berawan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Oke, baik. Berarti intinya hampir di seluruh wilayah yang ada di Tapal Kuda cerah berawan untuk hari ini, Mas Didi. Begitu saja untuk tinggi gelombang dan perairan Selat Bali dan Pantai Selatan. Untuk kali ini masih dalam kategori aman.
2: Pantai Selatan diperkirakan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter, Ibu, atau masuk dalam kategori sedang hingga tinggi.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya. Baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini dari rekan-rekan kami yang ada di BMKG Banyuwangi. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk antisipasi untuk beraktivitas kita hari ini.

Pendengar, satu data, satu langkah untuk ekonomi yang lebih kuat. Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk bisa memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dari usaha kecil hingga perusahaan besar, setiap pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam membangun perekonomian bangsa. Melalui data yang akurat dan juga berkualitas, kita akan bersama-sama membantu menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih nyata sebagai dasar dari perencanaan pembangunan ke depan. Kenali usahanya, catat datanya, bangun ekonominya. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Pendengar, literasi untuk kali ini memang perlu ditingkatkan dalam berbagai hal, bukan hanya sekedar membaca saja. Tapi memang kemampuan literasi itu membuat kita terutama lebih bisa memahami sesuatu. Dalam rangka memperkuat literasi, meningkatkan minat baca masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan STKIP PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau Edu Wisata KK26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Yang jelas, pendengar, program hibah pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pendirian Taman Bacaan Hijau ini berlangsung kurang lebih 1 bulan, yakni selama Juli 2026, lalu terkait dengan pengadaan, instalasi fasilitas penataan dan koleksi buku hingga peluncuran launching di Taman Baca yang dilakukan pada hari Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kita akan coba bahas ini, pendengar, nantinya dalam Jember Menyapa. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan wujudkan merdeka literasi melalui Taman Bacaan Hijau. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami menyapa Anda dalam program Jember Menyapa. Saya Retno Palupi untuk 1 jam ke depan. Dan kita akan mencoba memperbincangkan sebuah topik yang cukup menarik terkait dengan bagaimana kita bisa mewujudkan merdeka literasi. Dan kita akan menuju ke Kabupaten Situbondo, mewujudkan merdeka literasi melalui Taman Baca Hijau. Pendengar, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis saja. Di tengah derasnya arus informasi dan juga perkembangan teknologi, masyarakat tentu membutuhkan kemampuan untuk bisa lebih memahami, memilah, mengolah, dan juga bagaimana menggunakan informasi dengan lebih bijak. Karena itu, membangun budaya literasi ini tentu menjadi satu bagian penting dalam menyiapkan masyarakat yang berpengetahuan, kritis, dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, tantangannya untuk bisa meningkatkan minat baca ini masih cukup besar. Anak-anak dan generasi muda untuk saat ini banyak sekali mempunyai pilihan hiburan dan sumber informasi digital yang lebih mudah didapatkan. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap ruang belajar dan bahan bacaan yang menarik dan mudah dijangkau. Salah satu upaya yang menjadi solusi adalah menghadirkan ruang literasi yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Taman Baca Hijau menjadi salah satu contoh bagaimana ruang baca tidak hanya dapat berfungsi sebagai tempat membaca saja, tetapi juga sebagai ruang belajar, berkegiatan, berinteraksi, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan Taman Baca Hijau ini juga menarik ketika dikaitkan dengan peran masyarakat dan desa. ketika taman baca tumbuh dari partisipasi warga dan menjadi bagian dari aktivitas desa. Literasi tidak lagi menjadi kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi dapat berkembang menjadi sebuah gerakan bersama. Dan melalui dialog Jember Menyapa untuk pagi hari ini, kita akan coba bahas bersama bagaimana Taman Baca Hijau ini nantinya ke depan bisa menjadi salah satu jalan untuk bisa mewujudkan merdeka literasi. Bagaimana kira-kira strategi untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat, serta kolaborasi dari pengelola, masyarakat, dan juga pemerintah desa untuk bisa memastikan bahwa gerakan literasi ini akan terus berlanjut. Kita nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Pelaksana Pengelola Taman Baca Hijau, Ibu Dian Yuliana SPD M.Kom, dan juga Ketua Pokdarwis Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Bapak Mustawan, dalam Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita melalui link Zoom. Untuk kali ini sudah bergabung Ibu Dian Yuliana SPDMKOM selaku Ketua Pelaksana Pengelola Taman Baca Hijau. Selamat pagi Ibu Dian Yuliana. Selamat pagi Ibu, bisakah mendengar suara dari studio kami? Oke baik, suara Ibu belum bisa terdengar dari sini Ibu. Apakah masih belum di unmute mungkin? Mohon dibantu Ibu Dian.
1: Iya.
0: Oke. Selamat pagi Ibu Dian.
2: Dek, ada headset dek, minjem dek.
0: Ibu Dian bisa mendengar suara dari kami? Sepertinya masih belum bisa ya. Saya coba menyapa Ketua Pokdarwis Desa Olean dari Kecamatan Situbondo, Bapak Mustawan. Selamat pagi Pak Mustawan, bisa mendengar suara dari studio Pak Mustawan?
2: Iya, sudah mendengar, siap. Sudah oh. Mendengar.
0: Oke, okay, baik. Gimana? Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Mustawan sudah bisa bergabung bersama dengan kami untuk pagi hari ini. Matur nuwun kesempatannya untuk bisa berbincang. Coba kami sapa kembali Ibu Dian Yuliana. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat Bu pagi Dian, juga, itu. Tapi suara beliau belum bisa kami dengar dari studio Ibu. Ibu Dian. Apakah Ibu Dian bisa mendengar suara kami?

0: Baik, Ibu Dian sepertinya juga masih terkendala untuk bisa tersambung bersama dengan kami. Mudah-mudahan bisa segera diupayakan. Kita akan coba berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Mustawan untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Mustawan. Ya, Panjenengan adalah ketua dari Pokdarwis Desa Olean di Kecamatan Situbondo ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Mustawan, dari perspektif masyarakat desa, kira-kira bagaimana Panjenengan melihat pentingnya keberadaan ruang literasi seperti Taman Baca Hijau bagi masyarakat di Desa Olean? Kira-kira berpengaruh nggak, Pak? Atau ini hanya sebagai seremonial saja? Menurut Panjenengan seperti apa, Pak Mustawan?
1: Menurut saya untuk literasi itu sangat dibutuhkan karena kebanyakan saat ini seseorang atau anak-anak itu sudah banyak bermain di dunia digital. Sedangkan di dunia digital itu hanya terbatas kepada kesukaannya yang muncul. Contohnya teman-teman bermain TikTok, yang jelas yang ada di sana yang muncul adalah yang dia sukai. Jadi pembelajaran ilmu-ilmu baru itu tidak didapat. Seperti itu.
0: Oke, saya coba ke Bu Dian. Ini sepertinya apakah sudah bisa mendengar suara dari studio, Bu Dian? Halo, Bu Dian. Halo, Bu Dian. Oke. Bu Dian sepertinya masih terkendala ya untuk pagi hari ini. Ibu Dian. Bu Dian bisa bisa mendengar suara dari kami, Ibu? Apakah bisa mendengar dari studio? Tapi suara Ibu tidak bisa didengar dari sini, Bu. Nggak nyampe ke sini. Mungkin prosesnya belum unmute atau seperti apa kira-kira? Nggak usah headset, coba Ibu. Headsetnya dilepas aja coba. Langsung, nggak usah pakai headset. Oke, Ibu bisa mendengar suara kami, Bu?
2: Bisa.
0: Nah.
2: Nah, suara saya sudah masuk,
0: iya,
2: ya?
0: Iya, kenapa tidak begini dari tadi?
2: Sepertinya ini headsetnya, ya?
0: Iya, betul. Ini malah lebih enak, suara Panjenengan lebih bisa didengar dengan lebih baik. Matur nuwun, sudah bisa berbincang bersama dengan kami, Bu Dian. Nah, Bu Dian, seperti apa sih sebenarnya konsep dari Taman Baca Hijau yang selama ini sudah dikembangkan? Apa yang membedakan dengan Taman Baca pada umumnya? Ada yang spesifik nggak nih di Taman Baca Hijau?
2: Oke, mengenai Taman Baca ya, sebenarnya konsepnya sederhana aja ya. Selama ini kan mungkin Taman Baca lain banyak ya, seperti perpustakaan desa, seperti pojok-pojok baca banyak ya. Tapi yang dikelilingi seperti tanaman-tanaman hijau mungkin agak jarang ya, apalagi itu tempatnya di tengah-tengah kawasan wisata. Itu aja sih bedanya mungkin ya. Jadi memang nuansanya alami-alami sekali, karena di tengah-tengah sawah ini kan ya, tempatnya dikelilingi oleh tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bikin fresh aja gitu. Itu bedanya dengan Taman Baca yang lain mungkin.
0: Oke, jadi yang membedakan makanya diberi nama Taman Baca Hijau karena dikelilingi banyak tanaman di sana, begitu ya, Bu Dian?
2: Tanaman, iya, betul.
0: Dan itu juga menjadi satu tempat wisata di Desa Olean, Kabupaten Situbondo. Bu Dian, kalau kita berbicara terkait dengan merdeka literasi yang selama ini kita gaungkan bersama, menurut Panjenengan sebenarnya seperti apa sih kondisi masyarakat yang akhirnya nanti suatu saat mungkin bisa disebut sebagai masyarakat yang sudah merdeka secara literasi itu sendiri? Karena tema kita mengangkat terkait dengan bagaimana mewujudkan merdeka literasi melalui Taman Baca Hijau di Desa Olean Situbondo. Monggo, Bu Dian.
2: Oke, merdeka literasi. Kalau pendapat saya ya, Mbak ya, ini pendapat saya aja ya. Jadi selama ini tuh kan kita kalau mau baca kan harus seperti ke perpustakaan daerah atau kita ke sekolah-sekolah gitu ya. Atau jadi misalnya gini, misalnya ada nih anak-anak yang memang banyak ya anak-anak di desa yang putus sekolah atau dia tidak bisa sekolah. Jadi dia terkendala karena dia nggak sekolah. Dia nggak bisa ke perpustakaan, dia nggak bisa baca buku sepuasnya gitu ya, sesuai yang dia mau. Nah, dengan adanya taman baca, mungkin ini bisa jadi ini ya, mungkin ini bisa jadi percontohan nanti. Jadi dengan adanya taman baca di desa, di luar lingkungan sekolah, apalagi di kawasan wisata, mungkin bisa lebih merdeka lagi untuk literasi gitu. Jadi mereka bisa membaca dimanapun, tidak harus di sekolah, tidak harus ke perpustakaan desa, tidak harus ke perpustakaan daerah, mungkin yang tempatnya jauh di kota. Nah, jadi bisa lebih digapai atau apa ya oleh orang-orang oleh anak-anak di desa. Lebih mudah aja untuk jangkauannya, gitu.
0: Oke, sebenarnya Budian ini konsep awalnya atau ide awalnya bagaimana munculnya untuk menciptakan taman baca, tapi itu ada di daerah wisata. Terus jauh ini biasanya daerah wisata itu selalu dilengkapi dengan ya UMKM lah ya, orang jualan. Tapi ini adalah taman baca. Nah, ini mungkin adalah satu ide yang cukup menarik sehingga kalau misalnya ada orang berwisata itu mempunyai kesempatan untuk bisa ya rehat sejenak untuk membaca di sana. Monggo, Bu Dian.
2: Oke, saya cerita sedikit ya Mbak ya dari awal. Sebenarnya gini, saya beberapa kali sama anak saya ke sana sebenarnya dan memang itu wisata ramai sekali ya, apalagi kalau misalnya seperti kayak tahun-tahun baru atau liburan sekolah itu ramai sekali. Selain ada kolam kan juga di sana apa ya mungkin bedanya kan jarang sekali Mbak ya konsep wisata yang dia memang konsepnya hijau. Jadi itu di tengah-tengah sawah. Jadi kan beda ya kalau di kota. Maksudnya kalau kita melihat yang hijau-hijau kan lebih kayak lebih fresh gitu, lebih seger gitu. Terus saya itu melihat selama ini ya paling anak-anak cuma mandi di kolam, paling cuma lari-larian, main-main HP, atau beli-beli jajan setelah mandi gitu kan ya. Terus saya berpikir, kenapa ini nggak bisa ini ya, mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif gitu. Dan kebetulan saya sendiri suka baca, akhirnya saya terpikirkan, kenapa nggak buat sebuah ruang baca yang nyaman loh di sini? Jadi kan anak-anak kan juga Pak kan juga bisa membaca, orang tua juga. Jadi mereka nggak terlalu fokus sama gadget atau hanya bermain sekedar bermain aja gitu. Jadi bisa bermain sambil belajar. Konsepnya itu sih awalnya, idenya seperti itu.
0: Oke. Lalu sejauh ini ide panjenengan ini juga mendapatkan dukungan dari Pak Musawan selaku Ketua Pok Darwis di Desa Olean, Bu Dian.
2: Iya, nah setelah saya punya konsep seperti itu, saya sampaikan ke pengelola termasuk Pak Mustawan. Ya langsung langsung responnya, oh iya bagus sekali itu, dilanjutkan aja, ayo kita bikin konsepnya lebih matang gitu.
0: Oke baik, saya coba konfirmasi ke Pak Mustawan untuk pagi hari ini. Pak Panjenengan sebagai Ketua Pok Darwis di Desa Olean Situbondo, bagaimana Panjenengan melihat hubungan antara pariwisata dan literasi dan juga pemberdayaan masyarakat? Sejauh ini tempat-tempat wisata ataupun mungkin juga event-event yang ada itu biasanya selalu dihubungkan dengan multiplier efeknya adalah di bidang ekonomi, menggerakkan ekonomi. Tapi kalau literasi dan pariwisata ini seperti apa, Pak Musawan?
1: Saya melihatnya di literasi atau pembaca itu sangat cocok dengan wisata yang ada di Olean, karena konsep wisata yang di Olean yang kami konsep di sana adalah wisata edukasi. Jadi selain kita bisa bermain, kita sambil bermain, kita punya beberapa paket wisata edukasi, diantaranya paket edukasi pertanian, peternakan, paket edukasi perikanan, dan paket edukasi UMKM. Dan selanjutnya ada yang terkenal di sana yaitu paket edukasi budaya, di mana budaya yang terkenal di Olean itu yaitu budaya KK26. Di mana KK26 itu terkenal sampai mancanegara, itu adalah suatu dusun yang tidak bisa lebih masyarakatnya dari 26 kakak. Apabila lebih, maka ada seleksi alam di sana yang nantinya pasti akan ke angka 26. Itu sudah terkenal di mana-mana, sudah juga diangkat di media seperti itu. Jadi dengan adanya konsep taman baca ini sangat cocok ada di KK 26, karena kita mengangkat selain budaya yaitu edukasi. Nah, kita biasanya itu mengundang para anak sekolah untuk belajar di sini. Belajar temanya yaitu belajar sambil bermain. Ketika ada taman baca ini, berarti konsep edukasi itu sangat mendukung bagi kita. Jadi ketika Ibu Dian itu memberikan ide, saya sangat setuju. Sangat bahagia kami sudah difasilitasi semua dengan Ibu Dian, semua perlengkapannya, bukunya, sampai perlengkapan segalanya, sampai pematangannya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dian selaku ketua di Taman Baca ini.
0: Oke, jadi memang ini dipadukan dengan wisata edukasi ya Pak. Wisata edukasi untuk potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Nah, ini ya, apakah sejauh ini taman baca yang ada di tempat wisata di desa Olean ini sudah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal, atau hanya sebagai tempat yang dilewati begitu saja Pak Mustawan?
1: Oh, untuk saat ini ketika taman baca itu hanya terpampang di sana, maka anak-anak itu melewati, tapi kita mempunyai konsep dipadukan. Jadi ketika ada orang yang berkunjung, kita kan mainnya di paket wisata.
0: Okay.
1: Artinya tidak semua orang, tidak satu orang masuk itu bermain, tapi kita ada guidingnya di sana. Jadi dipadukan dengan jadwal. Nah, contohnya ketika ada yang ambil paket edukasi pertanian, jadi kita di sana ada suatu pembukaan ada di aula. Kebetulan pusatnya ada di pojok aula itu. Jadi kita kenalkan di sana tentang buku-buku yang cocok untuk paket apa yang diambil. Contoh paket pertanian. Jadi di sana kan sudah disediakan apa buku-buku pertanian. Jadi sebelum kita ajarkan pertanian, kita paparkan di sana loh ada apa buku-buku pertanian. Nanti kita setelah edukasi pertanian, maka di sana ada apa tanya jawab, dikasih lembaran. Jadi ketika kita guiding atau kita pandu pertanian, dia pasti lupa. Dia diharapkan untuk membuka buku yang tadi dipelajari secara praktek seperti itu. Jadi perpustakaan itu akan disentuh ketika kita mengarahkan siswa ke sana.
0: Okay.
1: Jadi ketika tidak diarahkan, otomatis yang namanya orang ingin berwisata biasanya ingin bersenang-senang. Bukannya mau belajar lagi di sana. Jadi itu harus ada perpaduan konsep di sana.
0: Oke, berarti konsepnya ini adalah sebuah paket wisata yang dimana di dalamnya ada tujuan ke Taman Baca Hijau. Begitu Pak Pak Mustawan. Oke, luar biasa. Karena kalau tidak diarahkan begitu, ini sudah terjadi bahwa perpustakaan atau pojok baca yang ada itu hanya sebagai tempat yang dilewati begitu saja. Kurang menarik, mungkin begitu ya Pak Mustawan ya. Tapi kalau itu dipadukan dengan satu paket, akhirnya mau enggak mau harus dilewati tempat tersebut. Oke. Bu Dian, sebenarnya apa sih menurut Panjenengan satu tempat baca itu menjadi satu spot yang menarik untuk kita semuanya saat ini? Monggo.
2: Maksudnya untuk di Taman Baca Hijau atau secara umum ya Mbak ya?
0: Secara umum, nanti dikhususkan di Taman Hijau, kira-kira apa yang perlu untuk di kembangkan di sana, supaya di taman baca hijau yang ada di tempat wisata tersebut nantinya ke depan itu akan menjadi satu spot yang jadi jujukan utama. Nah, harapannya kan demikian, bukan hanya sebagai paket yang harus dibandingkan dengan tempat wisata yang lain, begitu Bu Dian.
2: Oke, untuk konsep ya, saya manggil Mbak aja ya.
0: Boleh.
2: Untuk konsep, sebenarnya ruang baca itu memang ini Mbak ya, memang pada dasarnya tempat yang mungkin membosankan ya bagi anak-anak zaman sekarang ya, beda dengan saya dulu masih sekolah ya. Nah, karena kita agar tidak membosankan, kita harus bisa menyediakan sebuah ruang baca yang tempatnya nyaman, tempatnya ramah buat anak, tempatnya menarik, dan untuk apa ya? Makanya di sana itu kita sediakan kayak meja lesehan gitu, ya, dan di bawah tuh ada alas rumput sintetis. Jadi membaca itu bisa di sana tidak hanya membaca, jadi juga bisa bersantai seperti itu. Anak-anak bisa bertukar pikiran gitu, dan pastinya juga intinya tempatnya harus bagus, harus menarik, harus aman, nyaman, dan ramah bagi anak gitu. Dan juga buku-bukunya harusnya juga memang koleksinya beragam gitu. Dari mulai buku tentang pendidikan, jadi nggak pendidikan aja, ada juga buku tentang kesehatan, tentang sanitasi, buku tentang tadi disebutkan juga tentang pertanian mungkin, buku tentang bagaimana seperti perikanan, seperti itu. Jadi tidak terbatas pada buku pendidikan harus belajar aja, enggak. Jadi bukunya memang harus bervariasi.
0: Oke, berarti variasi buku, bagaimana tempat itu menjadi satu tempat yang nyaman, bagus, estetik, instagramable, begitu ya. Itu jadi salah satu daya tarik untuk membuat orang datang ke sana. Bu Nyuan Sewu ini kalau tidak salah diresmikan pada bulan Juli kemarin ya Bu ya, tanggal 28 Juli.
2: Iya,
0: 28 Juli 2026 diresmikan, dan berarti belum satu bulan. Sudah pernahkah untuk menyelenggarakan sebuah event di sana, Bu? Sehingga mungkin menarik minat masyarakat untuk datang ke Taman Baca Hijau.
2: Oke, untuk event kemarin sehari setelah pembukaan atau launching, kita mengadakan sebuah kegiatan ya Mbak ya. Kita mengadakan sebuah kegiatan literasi anak dan tentang sosialisasi edukasi lingkungan. Jadi kita mengundang dari beberapa sekolah untuk datang, itu usia dari PAUD, TK, KB ya, KB, TK sampai SD, kita mengundang anak-anak untuk datang menonton sebuah video edukasi tentang lingkungan, dan kita mengadakan sebuah pendampingan dan membaca bersama. Dan alhamdulillah pesertanya ramai sekali, hampir 200 kalau nggak salah itu Mbak. Ya, dan mereka cukup ya, dari pengamatan kami, saya dengan Pak Mustawan, dengan tim di lapangan, mereka sangat antusias, dan antusiasnya itu, oh ternyata bukunya bagus-bagus ya Kak ya, oh ternyata bukunya bervariasi ya, cuma ini mungkin bisa lebih ditambah lagi, ada yang bilang itu juga orang tua, ya nanti kita kembangkan, kita akan tambah koleksi-koleksi bukunya lebih bervariasi lagi.
0: Oke, baik, mohon izin Pak Mustawan dan Bu Dian, saya coba terima penelpon untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi RRI Pro 1 Jember.
0: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Retno.
0: Ya, saya Retno Palupi, Bapak dengan?
3: Retno Palupi dengan Pak Rahman.
0: Pak Rahman di?
3: Situbondo.
0: Di Situbondo, oke. Pak Rahman di Situbondo, posisi di mana, Pak?
3: Posisi di pinggiran kota sebelah barat.
0: Bukan di Desa Olean tempatnya Pak Mustawan ini ya?
3: Oh, bukan.
0: Oke, baik. Ya, Pak Rahman, apa yang ingin disampaikan terkait dengan adanya Taman Baca yang ada di tempat wisata di Desa Olean ini, Kabupaten Situbondo?
3: Oke, assalamualaikum untuk Bu Dian ya.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam Bapak.
3: Oke, untuk Pak Mustawan ya, itu kecil sekali Bun.
0: Iya, suaranya untuk, Pak Mustawan memang
3: Pak
0: kecil.
3: Pak Mustawan ya, suaranya kecil di studio ya. Nyampainya kecil. Kalau Budian ini bagus ini.
0: Oke.
3: Untuk Pak Mustawan ya, informasinya suaranya kecil. Mohon agak geser mungkin lebih enak. Oke, untuk Budian ya,
2: Iya, Bapak.
3: Kalau minat baca itu jangan hanya dikasih buku pelajaran atau buku pertanian atau buku perikanan. Okay. Kalau perlu itu disediakan biar minat bacanya tuh biar minat dikasih buku sejarah.
2: Oke, sejarah. Iya, Bapak.
0: Buku sejarah.
3: Ya, buku sejarah itu bikin menarik sama anak-anak itu. Karena sejarah sekarang tenggelam sudah. Itu hanya masukan dari saya, mohon kalau dilengkapi dengan buku-buku sejarah itu, insya Allah anak-anak itu berminat.
0: Oke.
3: Dan itu, kalau hanya buku pelajaran, akhirnya bosan. Di sekolah masih buku pelajaran, di ruang baca, ruang baca hijau, apalagi dibaca-baca terus, lebih baik dikasih buku sejarah.
0: Oke.
3: Itu hanya masukan dari saya.
0: Baik.
3: Ya.
0: Yeah.
3: Untuk Pak Mustawan itu suaranya kurang besar ya, kurang besar
1: kecilnya. Cek. Bisa sudah, Pak?
3: Ini bagus ini.
1: Cek.
3: Pak Mustawan.
2: Memang karakternya lembut suaranya Pak Mustawan ini, Pak. Karakternya lembut memang suaranya.
3: Iya, makanya orangnya.
2: Iya.
0: Baik. Cukup Pak, okay, Pak Rahman?
3: Iya.
0: Sudah cukup.
3: Oke, itu ada Fudian ya, ditambahi buku sejarah.
2: Izin Bapak, boleh saya tanggapi sebentar? Saya tanggapi langsung boleh?
0: Iya, boleh. Tapi kita
2: Oke, sebentar aja ya. Oke. Untuk koleksi buku di Taman Baca Hijau itu, Bapak, untuk sementara ini kita punya hampir 200 buku dan itu memang tidak ada buku pelajaran, Bapak ya. Itu adanya, maksud saya itu pendidikan. Tentang ini Bapak, bukunya itu lebih spesifiknya lebih kayak dongeng-dongeng. Kita juga ada buku sejarah, sementara yang ada itu sejarahnya ini sih sejarah kayak sejarah apa ya, bukan lebih ke sejarah ya. Mungkin lebih ke buku-buku daerah, kayak tari-tarian khas Indonesia gitu. Kayak juga ada juga kita kayak legenda-legenda sih, kayak Danau Toba, seperti itu contohnya. Juga ada kita tentang sejarahnya Jawa Timur, itu saya juga ada buku kemarin, sempat saya membelikan buku tentang itu. Cuma mungkin belum lengkap ya Bapak ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi memang tidak ada buku untuk pendidikan sekolah formal, tidak ada kok. Semua memang buku baca-bacaan non pendidikan.
0: Baik, Pak Rahman, demikian.
3: Nanti kan. Oke, dah Bu Ano, Ibu sampai Pak Retno Pak Lupi.
0: Iya.
3: Terima kasih, mudah-mudahan ada buku sejarah-sejarah Majapahit.
0: Oke. Okay. Sejarah kerajaan. Oke. Okay.
3: Yuk,
0: baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman yang ada di situ Bondo. Harapannya adalah buku sejarah-sejarah yang mungkin saat ini anak-anak generasi sekarang yang udah tidak mengenal lagi, Bu. Bagaimana itu Majapahit berdiri? Bagaimana Majapahit bisa mengikrarkan diri sebagai negara paling kerajaan yang paling besar waktu itu di Nusantara? Nah, ini banyak anak-anak yang mungkin mulai kehilangan, sebenarnya kehilangan ceritanya. Nah, kalau misalnya ada buku-buku yang dilengkapi demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang cukup dibutuhkan untuk menambah wawasan dari anak-anak di generasi yang akan datang. Oke, mohon izin saya ke Pak Mustawan kembali, Budian. Pak Mustawan.
1: Iya, Bu.
0: Aduh, tambah kecil nih suara panjenengan, Pak.
1: Iya, Bu. Iya, Bu.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya. Oke, Pak. Pak Mustawan sebagai ketua POK Darwis yang ada di Desa Olean sendiri, sebenarnya seberapa besar, Pak, dukungan dari pemerintah desa dan kelompok masyarakat untuk pengembangan ruang literasi seperti Taman Baca Hijau yang ada di sana? Sejauh ini tantangannya apa? Apa ada nggak penolakan untuk pendirian Taman Baca Hijau di sana? Monggo.
1: Alhamdulillah untuk saat ini kalau penolakan tidak ada. Malah kita didukung dari kelompok komunitas pemuda Olean sama PKK juga BPD dengan perangkat desa. Dia sangat senang sekali karena ini merupakan fasilitas baru yang ada di wisata kami. Jadi harapannya tadi betul yang disampaikan Bapak Rahman tadi, kita mempunyai agenda untuk mengadakan buku, tapi buku sejarah yang lokal. Kalau buku sejarah yang nasional itu mungkin mungkin bisa diakses di internet, di buku-buku, di toko-toko buku atau di perpustakaan lainnya. Tetapi ketika berbicara masalah sejarah yang ada, yang lokal, yang ada di Suwondo, contohnya buku yang di Olean yang terkenal itu sejarah bagaimana sih, kenapa di Karangkene itu yang legendaris tidak bisa dihuni oleh 26 kakak. Nah, itu ada ceritanya tapi belum dibukukan. Itu yang kami inginkan. Contoh bagaimana berdirinya PG Olean. PG Olean ini adalah PG yang paling kecil di Jawa Timur tapi yang paling lama. Nah, kenapa memilih Desa Olean? Itu yang kami inginkan nanti, yaitu buku-buku sejarah lokal. Contoh sejarah Tembago, sejarah desa-desa yang ada di lingkaran itu Bondo. Itu kan belum ada. Mungkin ada cerita tapi masih belum dibukukan. Itu adalah tugas kami untuk koordinasi kepada pemerintah daerah bagaimana cerita-cerita itu bisa dibukukan dan ada di perpustakaan.
0: Baik. Jadi lebih diutamakan kalau bisa adalah buku sejarah terkait dengan sejarah lokal yang ada di sana, supaya masyarakat atau generasi muda untuk saat ini lebih benar-benar bisa memahami atau mengetahui ya Pak, bagaimana sih sebenarnya sejarah yang ada di sana. Mungkin ceritanya hanya dari mulut ke mulut. Nah, ini perlu dibukukan, ini begitulah. Jadi harapannya ada buku yang nanti akan menceritakan secara detail bagaimana ada sebuah dusun yang hanya dihuni oleh 26 kakak, tidak boleh lebih, bukan tidak boleh lebih, enggak mungkin lebih, begitu ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya ada bayi yang lahir di sana berarti ada seleksi alamnya.
1: Ya, bukan di sini, yang di sana itu bukan jumlah orang.
0: Kakak.
1: Kepala keluarga.
0: Oke, 26 kepala keluarga. Jadi kalau kedatangan keluarga baru pindah ke sana gitu nggak bisa ya Pak?
1: Bukan tidak bisa.
0: Atau memang dibatasi itu Pak?
1: Ini di sana tidak dibatasi, tidak, kami tidak menolak. Tetapi ketika ada warga datang atau yang tahu itu ketika nikah itu kan otomatis membentuk kakak baru toh. Maka di sana nanti ada seleksi alam. Dua minggu makan nanti kita ada yang
0: apa? Suaranya Bapak kecil sekali Pak.
1: Ketika keluarga sana ada ya keluarga masuk atau menikah, itu kan otomatis membentuk keluarga baru nih. Maka secara tidak kami sadari atau kami diyakini di sana otomatis nanti satu minggu, dua minggu, bahkan satu bulan nanti ada warga yang keluar, bahkan ada yang meninggal kayak gitu. Padahal di sana tidak, kami tidak meyakini, tapi yakin tidak yakin itu sudah terjadi
0: puluhan tahun jadi, begitu.
1: Iya. Jadi istilahnya ini adalah seleksi alam.
0: Itu di dusun, salah satu dusun di Desa Olean.
1: Di salah satu kawasan.
0: Oh,
1: karena ketika dusunnya, karena sedikit kan dusun ini kan membentuk dusun harus ada beberapa RT. Sedangkan di sana dalam satu lingkup di tengah sawah, kawasan rumah yang ada di tengah sawah mulai berpuluh-puluh tahun, ya jumlah kakaknya tidak lebih dari 26.
0: Sedangkan pengetahuan literasi generasi muda untuk sejarah-sejarah seperti itu masih kurang, sehingga dibutuhkan pembukuan terkait dengan informasi-informasi sejarah lokal. Nah, ini Budian, harapan Pak Mustawan demikian Bu. Kalau misalnya sejarah nasional boleh, tapi kalau sejarah-sejarah yang lokal, apakah itu memungkinkan ya Bu untuk ada di Taman Baca Hijau di Desa Olean ini?
2: Mengenai sejarah. Untuk sejarah-sejarah nasional mungkin bukunya banyak ya, Mbak. Kita bisa beli di toko buku.
0: Siap.
2: Untuk yang lokal, kalau memang itu tidak mungkin, maka kita mungkinkan itu ada bukunya. Jadi harus kita buat bukunya, seperti itu.
0: Dibuat dulu berarti Pak Mustawan bukunya?
2: Dibuat dulu,
0: disusun dulu.
1: Betul. Dan begini Budian, kami tambahkan ceritanya ya. Jadi di sini okay. sudah lebih dari 10 tahun desa kami ini sudah terkenal dengan karang kene. Sampai kemarin itu kan di apa namanya di karnaval kan Kecamatan Situbondo menggunakan tema nyore di karang kene kayak gitu ya.
2: Oh, pawai budaya kemarin ya, Pak ya.
1: Saya kemarin ya. Itu juara 3 yang
2: Oh, juara 3.
1: Yang tahun kemarin bahkan juara 1 itu juga.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, cuman yang ada di media-media karang kene ini terlihat mistis atau apa ya, angker. Padahal temanya di sana mistis, itu misteri. Artinya bukan angker, tetapi misteri itu dalam artian sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Kenapa sih di karang kene ini seperti ini? Nah, tetapi oleh media-media ya, banyak kan yang menceritakan mengerinya, angkernya, itu tidak benar. Sampai kami kemarin kesulitan juga karena terkenal sebuah destinasi yang angker. Ketika kita mengelola wisata, ya hanya satu kali, dua kali, itu ketakutan. Jadi kejadian sedikit pun itu dikaitkan dengan mistis. Contoh, anak kecil mandi setelah itu sakitnya. Ketika kita dalami kenapa sakit, ya, gimana tidak mau sakit ya, dia mandinya dari jam 8 sampai jam 3 sorenya sakit. Padahal airnya di sana air alami tanpa kaworit. Jadi ketandung saja, di sini angker. Jadi ketika kita dijelaskan kepada halayak, di sini itu
0: Pak Mustawan suaranya mengecil, Pak.
1: Mindsetnya itu apa, misteri itu angker. Padahal misteri itu adalah dusun di mana jumlah kakaknya tidak lebih dan itu tidak bisa dipecahkan sampai saat ini. Alasannya kenapa? Kalau asal alasan dari berbagai sumber itu ada beberapa cerita, tapi kita nggak tahu cerita itu benar atau tidak kan? Karena hanya cerita mulut dari ke mulut kayak gitu.
0: Oke, berarti butuh penelitian, butuh kajian terlebih dahulu ini sebelum akhirnya disusun menjadi sebuah buku. Tidak serta-merta dari mulut ke mulut bisa jadi sebuah buku ini, Pak Mustawan. Butuh proses lebih panjang. Ini PR-nya dari Ibu Dian sebagai pengelola Taman Baca Hijau di sana untuk bisa akhirnya nanti menyematkan buku sejarah lokal di Taman Baca Hijau. Bu, nyuwun sewu, dari pengalaman yang sudah berjalan beberapa waktu ini sampai dari proses pendirian kemarin, tantangan terbesar dalam mengelola Taman Baca baik dari sisi koleksi bukunya, keterlibatan relawan, komunitas yang terlibat, pendanaan maupun dalam menjaga konsistensi keberlanjutan kegiatan ini seperti apa? Ini masih berjalan beberapa hari, Bu, belum satu bulan. Kita tentu berharap bahwa Taman Baca Hijau di tempat wisata yang ada di Desa Olean, Situbondo ini akan berlangsung terus. Tidak hanya seremoni, setelah itu hilang. Harapannya kan demikian. Nah, ini bagaimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan.
2: Untuk tantangan ya Mbak ya, tantangan pertama itu sebenarnya dari pendanaan ya. Kenapa? Sebenarnya ini kan program hibah ya. Hibah ini memang penuh didanai oleh kementerian ya, Kemdikti Saintek ya khususnya. Jadi memang dari pendanaan itu setelah kita sudah belanja semua bahan, ternyata kok bukunya cuma segini. Karena kami itu tim pertama mengagetkan, nanti bukunya kita bisa sampai 500 buku nih, atau misalnya sekitar 300 sampai 400 buku. Nah, ternyata pendanaannya tidak mencukupi. Jadi itu. Jadi sebenarnya koleksi buku yang hampir 200 itu ternyata itu sebenarnya masih kurang menurut kami tim. Cuma karena dananya terbatas, ya udahlah, kita sediakan ini aja dulu, nanti kita kembangkan lagi. Yang kedua itu sempat juga ada tantangan, kita kan tim ada beberapa orang sebenarnya ya Mbak ya, cuma semuanya tidak bisa maksimal di lapangan karena memang ada kesibukan-kesibukan yang bersamaan yang berbenturan gitu. Ya jadi akhirnya kita sempat juga saya Pak Mustawan, aduh kok ini ya, kok kayak tenaga kita sudah mau habis gitu, karena memang kerjaannya banyak sekali, tapi timnya ada beberapa yang sibuk, tapi tetap kita usahakan bisa selesai tepat waktu. Gitu aja sih. Dan tadi mengenai ini ya Mbak ya, mengenai yang buku ya, mungkin saya tanggapi sedikit. Itu memang harus ada penelitian dulu ya Pak Mustawan, karena kalau kalau kita mau menyusun sebuah buku kan memang harus jelas ya, sumbernya harus jelas, dan memang itu harus harus maksudnya kita tidak mengarang atau misalnya yang kita nggak tahu ya udah kita tulis aja, yang penting lengkap, nggak gitu kan. Nanti kita coba bersama-sama kita susun buku itu, karena memang saya sendiri sebagai akademisi, sebagai peneliti juga tugas saya untuk tugas kami juga untuk membuat sebuah buku agar kita memberikan edukasi, ternyata tidak mistis tapi memang karena seleksi alam sebenarnya, dan itu harus kita edukasi seperti itu nanti kepada masyarakat. Dan salah satunya melalui buku, nanti kita bisa susun bersama-sama buku itu.
0: Oke, lalu tadi itu Bu Dian, kira-kira kegiatan ataupun mungkin juga langkah-langkah apa yang sudah direncanakan supaya bahwa Taman Baca Hijau ini nanti akan berkelanjutan di sana?
2: Oke, untuk rencana, untuk tindak lanjutnya Mbak ya, saya dengan Pak Mustawan kita sudah koordinasi, nanti akan dibentuk sebuah apa ya, mungkin sebuah kayak tim pengurus ya, nanti akan ada pengelola wisata KK26, nanti akan ada beberapa orang yang dia memang khusus, nanti mungkin ada 3-5 orang dia khusus untuk mengurus Taman Baca Hijau ya, seperti nanti menjaga agar tetap rapi, tetap bersih, dan bagaimana bisa menarik minat pengunjung seperti itu. Dan nanti juga ke depannya kita akan mencari sponsor lain, mungkin nanti kita akan bisa kembangkan bukunya lebih banyak lagi.
0: Oke, baik. Berarti butuh sinergi dengan pihak-pihak terkait, kolaborasi, baik itu dengan ya, pihak swasta, kolaborasi. Mungkin bisa Bu, dengan pihak-pihak swasta yang bisa memberikan support, baik pendanaan ataupun mungkin juga ide ataupun mungkin juga energi terkait juga dengan komunitas-komunitas literasi yang ada di Kabupaten Situbondo yang mungkin bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di Taman Baca Hijau. Jadi kita harap apa yang sudah Panjenengan perjuangkan bersama dengan Pak Mustawan di Taman Baca Hijau ini nantinya akan menjadi sebuah kegiatan bagus, kegiatan positif yang akan terus berkelanjutan, dapat memberikan menebar hal-hal baik kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun juga pengunjung-pengunjung yang datang. Harapannya demikian, bukan hanya sekedar diresmikan ada tapi dilupakan. Nah, kita sampai di penghujung perbincangan kita untuk pagi hari ini. Matur nuwun Pak Mustawan dan juga Ibu Dian untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita untuk pagi hari ini menemukan sebuah inspirasi baru, menemukan sebuah solusi untuk bagaimana membuat Taman Baca Hijau yang sudah berkolaborasi dengan tempat wisata di Desa Olean, Kabupaten Situbondo ini nanti ke depan bisa menjadi satu tujuan tempat literasi yang lebih baik lagi. Di ujung perjumpaan kita, mohon dibantu Bu Dian dulu untuk bisa memberikan closing statement, pesan, harapan untuk generasi muda ataupun mungkin juga untuk perkembangan dari Taman Baca Hijau ini sendiri. Monggo, silahkan Bu Dian Yuliana.
2: Oke, untuk generasi muda, anak-anak gen apa ya sekarang namanya, saya kurang paham juga, anak-anak ya, mari kita jangan hanya bermain gadget ya, maksudnya juga kita luangkan waktu untuk membaca, untuk menulis gitu ya, karena literasi ini lama-lama mungkin akan tenggelam kalau bukan kita yang merawatnya mulai sekarang ya. Jadi main gadget boleh, tapi jangan lupakan literasi, gitu aja.
0: Oke. Main gadget boleh, tapi literasi, membaca buku itu harus tetap dilakukan. Yang saya pernah baca, Bu Dian, bahwa membaca sebuah buku fisik itu ternyata akan lebih ada di memori jangka panjang kita dibandingkan dengan apa yang kita baca, meskipun informasinya sama, tapi itu dari media, dari gawai. Pak Murtawan, monggo.
1: Harapan kami masyarakat Olean dan masyarakat Situbondo itu bisa meluangkan waktu untuk datang ke Taman Baca untuk menimba ilmu, menambah literasi pengetahuan, dan kami akan memfasilitasi teman-teman atau adik-adik kami di sekolah SD TK yang ada di sekitaran Desa Olean datang, atau jadwalkan, kita akan bekerja sama dengan guru-guru untuk menjadwalkan mereka untuk hadir datang ke Taman Baca Lembah Hitam agar kegiatannya tidak dihabiskan dengan bermain gadget. Soalnya saat ini anak saya pun tanpa lepas dari gadget gitu. Jadi itu yang kita inginkan, supaya pikirannya fresh, mempunyai pengetahuan baru, mempunyai pengetahuan jangka panjang.
0: Oke, baik, matur nuwun Pak Mustawan selaku Ketua Pokdarwis Desa Olean, Kecamatan Situbondo, dan juga Ibu Dian Yuliana SPD MKOM selaku Ketua Pelaksana Pengelola Taman Baca Hijau. Mudah-mudahan Taman Baca Hijau yang sudah dibangun bersama di sana nanti ke depan akan menjadi sebuah ruang belajar untuk generasi muda.

0: Kecamatan Situbondo. Harus pamit undur diri. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi sebuah inspirasi untuk siapapun yang mendengar pagi hari ini. Rekan-rekan saya yang bertugas di balik layar ada rekan Nada, Febri dan juga Gia Deborah. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda

macam-macam deh, seru sekali. Nah, membaca buku itu rasanya seperti jalan-jalan tanpa harus keluar rumah loh. Kita bisa tahu tentang luar angkasa, hewan-hewan di hutan, sampai negara-negara jauh cuma dengan baca buku.

0: males banget. Kalau sudah coba baca satu buku sampai habis, pasti ketagihan pengen baca buku yang lainnya. Yuk, baca buku yuk.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi ini, pendengar, beredar di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Di mana narasi ini disebarkan oleh sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim ini tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto ini merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel ini menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional. Foto ini juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai kedalamannya itu ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat, selalu bersemangat. Apalagi di kota Jember sekarang cuaca alhamdulillah sedang bersahabat ya. Jadi gak ada alasan untuk bersedih atau mungkin kurang semangat ya pendengar. Seperti biasa nanti akan segera kita hubungi beberapa narasumber-narasumber kita. Dan juga kita masih terus ya menerima segala keluhan juga aduan dari Anda di 0331 336652. Dan juga di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Dan kita pun juga telah bekerjasama dengan laman info warga Jember yang tentunya akan segera kita baca beberapa aduan-aduan yang ada. Dan kita coba pula untuk follow up juga tindak lanjuti ke beberapa instansi atau mungkin juga ke pejabat-pejabat yang terkait. Dan mengawali informasi pertama akan bersama rekan saya, rekan Devi Fitra, silakan.
1: Oke, terima kasih. Dan pagi hari ini tanggal 12 Agustus 2026, kalau bulan Agustus ini memang harus waspada, harus sering-sering cari informasi tentang karnaval, Putra. Mm-hmm. Kalau nggak kayak gitu nanti jalan, tiba-tiba jalan aja ternyata kejebak macet. Ini sering terjadi sampai dengan bulan September mungkin. Jadi masih tetap harus aktif untuk bisa cari-cari informasi yang nantinya kalau misalkan kita punya juga kita akan share di sini. Misalkan teman-teman pendengar kita juga punya informasi, silahkan 0811 30 40 911. Dan juga di line telepon. Misalkan kadang-kadang kan di wilayah kecamatan itu tidak hanya kecamatan saja kan, Putra.
0: Betul-betul.
1: Ada beberapa desa menggunakan jalur yang juga mempengaruhi jalur arus-arus utama ini. Monggo,
0: semakin
1: silahkan
0: padat akhirnya.
1: Iya, silahkan berbagi. Jadi biar kita juga enggak zong misalkan maunya itu adalah nyari alternatif tapi ternyata terjebak macet karnaval. Mm-hmm. Pengennya sih nonton, cuman kalau lagi keburu-buru kan gak bisa gitu. Oke, pagi hari ini ada beberapa informasi yang sudah masuk, beberapa laporan kehilangan. Dan juga ada informasi ini terkait dengan kekeringan. Ada hal-hal yang memang harus terantisipasi dengan baik di musim-musim semacam ini. Mm-hmm. Ada kondisi kekeringan di Kabupaten Jember ini kabarnya sudah meluas ke wilayah Antirogo, Kecamatan Sumbersari.
0: Wow.
1: Deket kan, jadi agak waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember infonya juga terus melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak. Dan untuk mendalami informasi tersebut dan bagaimana upaya BPBD, kali ini sudah tersambung bersama dengan Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan saya Putra Bapak dari RRI Jember.
2: Oke, Putra. Oke. Salam iya. Tangguh, salam kemanusiaan.
0: Siap, salam tangguh, salam kemanusiaan Pak Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Kabupaten Jember. Bapak, ini kan kondisi kekeringan di Jember sudah mulai meluas ini ya, sampai ke wilayah Antirogo, Kecamatan Sumbersari, dekat kantor Bapak juga nih. Nah, ini bisa diinformasikan Pak, seperti apa kondisi kekeringan di Antirogo ini berdasarkan asesmen dari BPBD sendiri?
2: Ya, tentu saja setelah 5 desa, 5 kecamatan yang telah terdampak, kemudian masuk ke wilayah kota ya, untuk wilayah Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Antirogo. Ini juga sebenarnya sudah masuk di zona merah sesuai prediksi dari BMKG, sesuai prediksi tahunan dari kita juga. Yang mana kemarin sudah kita laksanakan pengiriman setelah kita assessment sebelumnya, laporan dari warga bahwa di RT 02, RW 08 itu terdampak sekitar 50 kakak ya.
0: Oh, main.
2: Kemudian dari situ kemudian kita putuskan kita kirim 2 tandon dengan kapasitas masing-masing 1.200 liter sehingga 2 tandon itu 2.400 ya. Kemudian kita sepakati dari hasil asesmen itu bahwa setiap 4 hari sekali kita PMI dan BPBD itu akan mengirimkan distribusi air ya kepada wilayah tersebut sebanyak 2.500 liter. Oleh karena itu terhitung 10 Agustus kemarin sampai hari ini kita sudah ngirim tiga kali, tiga rate, sehingga kita sudah mengirim 7.500 liter. Itu perkembangannya, Mas Putra.
0: Oke, 7.500. Berarti udah 3 kali pengiriman, Pak, ya? Kalau ya, kita hitung 2.500. Ini ada 50 KK yang terdampak. Nah, ini bisa diinformasikan, Pak, ini penyebab utama kekeringan di wilayah ini?
2: Iya, jadi untuk wilayah Antiroko, sekali lagi juga lagi-lagi persoalan debit air yang memang sudah sangat-sangat mengering, ya. Sehingga oleh karena itu ini juga persoalannya persoalan berulang setiap tahun, sehingga oleh karena itu tentu saja kami berharap ini tentu saja kalau hujan sudah turun nanti udah pulih lah kira-kira seperti itu. Maka memang harus ada kiriman air bersih kepada warga terdampak tersebut, Mas Putra.
0: Oke, baik. Nah, ini selain Antiroko, Pak, ini wilayah mana saja yang saat ini sudah mulai terdampak kekeringan, Bapak?
2: Iya, jadi tadi saya sampaikan, sekarang sudah ada 6 kecamatan, di mana 5 kecamatan itu desa, ya. Pertama yang sudah berlangsung, ini sudah hampir 20 kali kiriman, itu Pakusari di desa Sumber Pinang. Di Dusun Bunder. Kemudian Kalisat di desa Sumber Jeruk, ada 2 dusun di sana yang juga terdampak. Kalau di Pakusari terdampak 125 KK, kalau di Sumber Jeruk itu terdampak 325 KK. Kemudian juga di Bangsal Sari, ya. Di Bangsal Sari ini juga tercatat di sana ada sekitar 75 KK terdampak, di mana satu dusun. Kemudian di Jelpuk ini di Panduman, ya. Panduman ini juga terdampak 85 KK. Dan kemudian di Silo terdampak lebih kurang 102 KK. Jadi itu 5 desa di 5 kecamatan, dan yang terakhir di Antiroko ini masuk Kelurahan Sumber Sari. Jadi total kalau 6, ya? Saya catat itu hampir 762 KK yang terdampak terkait dengan kekeringan di 6 kecamatan ini, terdiri dari 5 desa, 1 kelurahan, 6 dusun, 1 lingkungan, 7 RW dan 12 RT. Nah, semoga ini puncak dari musim kemarau itu kan di Agustus. Tetapi sepertinya juga bisa nembus sampai ke September. Oleh karena itu, hari-hari ini kita berharap betul, karena armada kita sudah kita optimalkan semua. Ada 4 armada, dari BPBD, dari PMI, dari PDAM, dan dari Perkim, ya. Nah, ini sudah setiap hari, 2 hari sekali, ada 4 hari sekali untuk mendistribusikan air ini. Maka tentu saja ini yang kita berharap segera turun hujan, supaya apa? Ya, supaya ada pengimbangan dari debit air yang rata-rata sudah memang mengering.
0: Baik, ini juga otomatis juga bekerjasama dengan beberapa pihak lain, Pak, ya, untuk yang di tempat lain. Ini ada sekitar, kalau saya catat, ada sekitar 6 kecamatan, ya. Jadi lumayan cukup banyak, Pak, ya. Kebanyakan daerah utara.
2: Iya.
0: Dari selatan aman, Pak, ya?
2: Banyak. Iya.
0: Nah, Bapak, ini selain potensi kekeringan, ini musim kemarau juga berpotensi kebakaran lahan gitu ya. Seperti minggu kemarin, ini sempat terjadi kebakaran di Gunung Watangan. Nah, ini bisa diinformasikan, Pak, ini penyebabnya apa, dan juga bagaimana sih antisipasi untuk langkah-langkah berikutnya agar tidak terjadi lagi nih, Pak?
2: Iya, kejadian di Gunung Watangan kemarin, informasi yang kita assessment bersama teman-teman dari Perhutani, itu 6,5 hektar, ya, terdampak kebakaran lahan itu, karena memang kering, guguran daun-daun jati itu, kita masih belum menemukan apakah faktornya karena human error, ada orang buang puntung rokok, atau karena faktor apa. Tetapi yang jelas kemudian muncul titik api dan itu menyebar sangat cepat. Nah, tapi kami bersama dengan teman-teman Perhutani, dengan Koramil, dengan Polsek, dengan Destana, cepat bergerak, kemudian kita lakukan pemadaman dan kemudian kita sekat supaya tidak meluas kemana-mana. Alhamdulillah dalam waktu lebih kurang sekitar 5 jam selesai, alhamdulillah bisa dipadamkan gitu. Dan sejauh ini kami hanya menghimbau kepada warga masyarakat sekali lagi untuk pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara dibakar ya, karena ketika itu sudah terbakar sulit untuk kemudian memadamkan karena kecepatan akibat daripada organik-organik yang terbakar itu adalah rata-rata daun-daun kering itu. Kemudian juga kita berharap kepada teman-teman yang mungkin kita nggak menuduh ya, karena saat itu juga di sekitar sana banyak sekali teman-teman yang hobi mancing, apakah itu membuang puntung rokok atau apa, ya moga-moga tidak, tetapi harapan kami moga-moga lebih waspada, jangan buang puntung rokok sembarangan karena itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan percikan api.
0: Baik. Nah, ini ada himbauan apa nih Pak dari BPBD kepada masyarakat di tengah musim kemarau saat ini yang nampaknya diperkirakan akan cukup panjang sampai September nih, Pak. Silakan, Pak.
2: Iya, yang pertama tentu saja saya berharap kita semua bersabar. Ya, bersabar dengan kondisi ini karena memang ini hukum alam, setelah hujan pasti kemarau, demikian terus sebaliknya. Oleh karena itu tentu saja tetap harus bijak dalam menggunakan air. Air digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang super prioritas, yang primer, untuk masak, untuk minum, berikutnya baru untuk mandi, bahkan untuk kemudian siram-siram taman dan seterusnya. Jadi tentu saja berharap yang kedua adalah kita berdoa moga-moga musim kemarau tidak semakin panjang, karena cukup ekstrim ini kemarau-nya. Meskipun di awal-awal kemarin kemarau kita ini kemarau basah sehingga masih beberapa kali ada turun hujan, tetapi di satu bulan terakhir ini sepertinya cukup ekstrim sehingga cepat sekali tanah-tanah kita meranggas dan membutuhkan kecepatan kita juga. Sungai-sungai kita juga mulai dangkal, air sumur juga mulai mengering, debit airnya sangat berkurang, bahkan kemudian warnanya sudah kecoklatan bercampur dengan lumpur. Oleh karena itu tetap bersabar dan berharap semoga kemarau ini segera berlalu dan berganti dengan musim hujan yang membawa barokah untuk kita semua.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ini Bapak Edi Budisilo dari Kepala BPBD Kabupaten Jember. Bapak, terima kasih banyak, nanti akan kita coba update kembali informasi berikutnya Bapak ya.
2: Ya, terima kasih Mas Putra.
0: Baik, terima kasih Bapak, selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi bersama Kepala BPBD Kabupaten Jember. Jadi ini di Anti Rogo ya, dekat banget dengan kantor BPBD yang ada di Tegal Gede.
1: Tapi yang harus waspada memang keseluruhan kabupaten. Kalau kita lihat di Eropa itu justru banyak informasi sungai-sungai bahkan danau itu kering sampai apa yang ada di dasar permukaannya itu kelihatan semua. Kapal, bangkai kapal perang dunia dan lain sebagainya. Ini menggambarkan kondisi keseluruhan bumi memang lagi ekstrim keringnya. Mau gak mau ya harus bijaksana kita, yang tadinya habis cuci piring misalkan buang atau nyuci langsung buang gitu. Waduh, paling tidak bisa dimanfaatkan untuk yang lain, karena memang kondisinya harus benar-benar bisa terantisipasi bersama.
0: Sambil bersyukur ya, kita yang alhamdulillah curah-curah airnya.
1: Nah, tapi ya ke depan ini memang PR kita adalah gimana caranya pakai air biar sustainable ini. Kita kadang-kadang kalau ngerasa lebih itu memang ngerasa gak perlu memikirkan tentang sustainable pakai air. Itu PR-nya itu.
0: Baik.
1: Oke. Kita masih punya beberapa informasi lain ini Putra, ada juga ini kan berkaitan dengan karnaval juga, ini ada senengnya ada enggaknya ya kan, ada plus minus lah istilahnya, masyarakat seneng tapi juga ada masyarakat yang mengharapkan adanya ketertiban yang lebih terjaga begitu. Kabarnya juga DPRD Kabupaten Jember ini berencana menyiapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Rencana ini menyikapi fenomena karnaval budaya yang dalam pelaksanaannya dinilai mulai bergeser menjadi ajang adu sonhorek. Waduh. Nah, seperti apa nih harapan kita juga ke teman-teman yang ada di DPRD. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Pak Tabroni. Beliau adalah anggota DPRD sekaligus wakil ketua Bapemperda DPRD Jember.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Pak Tabroni.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Tabroni, kita tahu saat ini sedang disiapkan gitu ya peraturan daerah tentang ketertiban umum gitu yang menyikapi fenomena karnaval budaya hingga yang katanya geser ke adusan horek. Nah, ini apa saja sih Pak yang melatar belakangi rencana penyusunan perda ketertiban umum ini?
3: Ya, kalau perda ini memang sebenarnya salah satu dari perda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jember ya. Kita sudah mulai bahas dari tahun lalu sebenarnya dan memang belum selesai. Dan yang menjadi salah satu poin penting di dalam perda tersebut juga adalah persoalan soal horek ya. Karena itu adalah realita yang benar-benar terjadi ya dan dilakukan oleh warga masyarakat kita tentang zon horek. Tapi memang masalahnya bukan persoalan boleh atau tidak ya, atau dilarang tidak boleh, bukan. Tapi lebih kepada dampaknya begitu ya, dampak daripada zon horek tersebut begitu, yang memang di bulan-bulan Agustus ini kan biasanya banyak sekali dilakukan karena pelkarnaval di tingkat-tingkat desa di seluruh kabupaten. Nah, kita ingin mengatur tentang batasan-batasan daripada zon horek tersebut begitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini tentunya fenomena sonorik ini kan masih ini Pak ya menjadi salah satu perhatian khusus bagi kita semuanya. Apalagi juga DPRD gitu Pak. Sebelumnya memang banyak laporan Pak dari masyarakat barangkali tentang dampak dari sonorik ini.
3: Iya, banyak, baik itu yang bersurat maupun ada yang memang langsung di kita lakukan hearing ya. Bahkan salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia ya. Dari Majelis Ulama Indonesia, dari MUI, yang akhirnya kita lakukan hearing bersama. Jadi kalau dari perspektif MUI kan ada banyak ya, salah satunya juga terkait dengan kalau sudah son horek itu kan juga biasanya ada iring-iringan dari warga ya yang ikut menari ya di jalan. Nah, itu yang disampaikan batasan-batasan yang agar terlihat lebih sopan di jalan begitu, dengan pakaian yang dikenakan begitu. Nah, itu hal-hal yang disampaikan kepada DPRD. Jadi banyak soal. Pertama juga soal kebisingan suara ya. Harusnya ada ambang batas maksimal dari suara yang disebut desibel itu. Harus ada batasannya yang tidak terlalu benar-benar melampaui kemampuan manusia dalam mendengarkan begitu. Nah, itu yang harus diatur. Yeah. Lalu juga tentang batasan ya, ini sampai jam berapa sih operasionalnya sebaiknya begitu. Lalu batasan tentang kendaraan yang berbagai macam jenisnya begitu, dimensinya seperti apa. Lalu juga tadi ada masukan dari MUI tentang penari yang di jalan yang harusnya mengenakan pakaian yang masih sopan. Banyak hal memang yang harus kita atur secara rigid, secara detail di dalam perda tersebut. Kita masih belum menyelesaikannya.
0: Dan itu adalah gambaran-gambaran yang nanti akan diatur Pak ya?
3: Okay. Jadi memang bukan soal boleh tidak boleh ya, tapi lebih kepada apa dampak-dampak negatif yang harus kita minimalisir gitu ya. Atau kalau bisa ditiadakan, itu yang penting begitu.
0: Baik, jadi bisa disikapi dengan lebih bijak lagi gitu Pak. Oke, nah kira-kira ini kapan Pak Perdani akan ditargetkan mulai dibahas dan juga ditetapkan Pak?
3: Kalau pembahasannya sudah ya, sudah pembahasannya. Tapi memang kemarin kita dengan tim dari tim pembahas, tim penyusun dari teman-teman UNED ya, kita masih ada beberapa pasal yang memang nggak selesai. Jadi kita kembali lagi gitu, melihat lagi faktual-faktualnya. Jadi pembahasan ini belum selesai. Tentu kalau sudah selesai, kita akan lakukan uji publik dengan mengundang stakeholder. Kita undang Majelis Ulama lagi, kita undang pelaku zon horek begitu, kita undang warga masyarakat secara umum untuk melihat bagaimana mereka melihat dari si perda ini. Jadi ini masih dibahas, belum selesai.
0: Okay. Nah, kalau kita sedikit flashback lagi Pak, ini kan dulu sempat dari pihak kepolisian pun juga sempat melarang ini gitu ya. Bahkan dari Jawa Timur pun juga sempat dilarang gitu, tapi masih terus terjadi dan hingga saat ini. Dan akhirnya sampai dibahas di DPRD sendiri. Kemudian ini rencana sanksi apa Pak yang kiranya mungkin akan diterapkan bagi pihak yang melanggar ini Pak?
3: Ya, kalau ini udah menjadi perda, maka dia mempunyai kekuatan hukum ya. Mm-hmm. Tapi tentu kalau perda itu kekuatan hukumnya tidak seperti undang-undang ya. Sifatnya mm-hmm. lebih kepada sanksi yang masih bisa ditoleransi begitu. Mm-hmm. Nah, jadi misalnya kalau itu aturan, misalnya mereka harus meminta izin kepada aparat misalnya, maka itu harus dimintakan izinnya. Kalau sanksi lebih kepada hal-hal yang memberikan satu pengertian kepada mereka bahwa mereka harus ada semacam prosedur SOP yang harus mereka penuhi begitu. Kalau itu dilanggar tentu sanksinya akan kita terapkan. Biasanya kan ada denda, ada larangan untuk tidak boleh tampil begitu kan. Nah, itu yang akan diatur dalam perda gitu. Ini masih dalam bentuk perdebatan-perdebatan dengan penyusun begitunya.
0: Baik, nah ini Bapak, apa saja Pak pesan dari DPRD sendiri kepada masyarakat agar tradisi karnaval ini tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan warga? Dan juga mungkin ada harapan apa sih Pak nanti ketika perda ini sudah benar-benar didok gitu Pak? Silakan.
3: Ya, jadi karena ini San Horek ini bagian dari ada hak ya, hak warga masyarakat untuk mendapatkan penghiburan ya dari warga, tapi ada juga warga yang merasa kami nggak mau terlalu apa hak kami untuk tentram, ada apa tidak terganggu dengan suara juga punya hak juga. Nah, ini sesama punya hak selaku warga negara. Maka kita mengatur dalam satu perda begitu ya, agar dampak-dampak negatifnya yang kita minimalisir, kita kurangi atau mungkin kita tiadakan, itu yang kita atur begitu. Nah, artinya di dalam karnaval Agustus ini silakan melakukan apa festival ataupun karnaval San Horek, tapi dengan paham batasan-batasan tadi ya, semoga misalnya mengatur ambang batas suara atau desibel yang dimaksud tadi tidak terlalu besar banter begitu, jangan langsung menghadap-hadapkannya kalau di jalan yang kecil gitu, apalagi warga ada yang pakai kaca itu kan rumahnya itu biasanya ada yang pecah kacanya begitu. Nah, itu tolong itu diperhatikan. Jadi daripada pengguna kendaraannya juga jangan terlalu besar yang akhirnya kadang sejalan juga udah nggak mampu membuat kemampuan kendaraannya. Nah, artinya DPRD ingin menjaga agar warga terhibur, tetapi bagian warga lain juga tidak merasa merasa ini tidak nyaman begitu. Dan sekali lagi kalau memang ada tarian-tarian di jalan itu tolong dijaga pakaian yang sekiranya itu benar-benar masih memenuhi ini ya, memenuhi kesusilaan di publik begitu. Jadi jangan serampangan atau hal yang sekiranya nggak nyaman bagi warga. Karena tariannya mungkin menghibur, tetapi kalau pakaiannya terlalu jauh dari kesusilaan kan ya nggak menarik juga. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama kita kepada DPRD. Jadi kalau pesan dari kami ya silakan lakukannya dengan tertib, terjaga dan menjaga semua kondisivitas di warga.
0: Gitu. Oke, baik Pak Tabroni, anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua BAPEM Perda DPRD Jember. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Ya. Semoga nanti bisa mendapatkan hal yang baik ya dari Perda ini nanti. Oke, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Tabroni dari DPRD Kabupaten Jember. Gimana nih horek ini?
1: Horeknya ini menghibur sebenarnya, tetapi pelaksanaannya memang saya setuju sekali kalau ini teman-teman DPRD bisa gerak cepat begitu. Karena kan prosesnya berjalan terus, sedangkan di masyarakat ini pro kontranya ini terus berjalan. Ini baru yang dibahas tentang son horek yang dipakai buat karnaval Putra. Kita belum tentang bagaimana proses untuk menghadirkan sound horek itu. Kadang-kadang warga disuruh urunan loh itu, dan urunannya dalam bentuk banyak. Lumayan. Ini kalau misalkan teman-teman pendengar kita punya informasi terkait hal tersebut dan merasa keberatan gitu, boleh disuarakan karena ini juga bahan yang cukup produktif untuk bisa kita temukan solusinya seperti apa gitu loh. Jadi kadang-kadang kan karena lingkungannya udah pada urunan semuanya buat nanggap son horek, mereka yang gak urunan ini akhirnya sungkan. Dan itu jumlahnya besar loh. Di tempat ibu saya itu di selatan itu per kakak itu bisa sampai 500 ribu. Bayangkan.
0: Ada berapa kakak?
1: banyak, gak ngitung saya.
0: Totalnya kayaknya bisa lebih puluhan juta kayaknya.
1: Nah itu, padahal indeks ekonomi kan katanya kalau misalkan harus urunan segitu kan lumayan.
0: Iya.
1: Belum lagi kita ngomongin tentang bagaimana si son itu diangkut pakai kendaraan yang dimensinya berlebih, istilahnya dimensinya si horeknya ini lebih besar daripada dimensi dari kendaraan pengangkutnya,
0: bahkan dari jalannya sendiri.
1: Itu dia. Udah, ini pengalaman kan kemarin beberapa waktu yang lalu ada karnaval,
0: udah capek ya, Pak.
1: Kemudian kita dialihkan ke tempat yang lain, ternyata di jalur tersebut pun kita masih ketebeng sama horek yang mau masuk ke jalan raya.
0: Iya, gitu. Udah ketebeng, kita di depannya horek, di depannya son, rasanya gimana ya?
1: Artinya sebenarnya kita juga sebagai masyarakat seneng-seneng aja juga, nonton itu happy. Mm-hmm. Cuman kalau misalkan hal-hal detailnya ini tidak dipersiapkan dengan baik, jatuhnya akan yang ganggu juga akhirnya, dan ini yang kita antisipasi. Okay. Nanti kita akan baca-baca informasi lagi, Putra.
0: Okay, baik.
1: Okay, ada penelpon rupanya, akan kita coba sambung. Mungkin ini dari pendengar kita yang juga ingin menyampaikan keluhannya.
0: Okay, baik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Dengan Bapak Situbondo, Bapak Rahman Situbondo.
0: Pak Rahman. Oke, okay, gimana Pak Rahman Situbondo? Tentang horek juga jangan-jangan.
4: Oke, okay. Ini sama Ibu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Pak Rahman. Monggo silakan, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI Pak Rahman?
4: Oke, okay, untuk RRI Jember ya. Sangat salut saya selalu mengadakan info-info. Tapi begini Ibu, kalau menurut saya setahunya son horn itu kalau menetap istilahnya parkirlah, nah, itu jangan dibunyikan atau dikecilkan dulu. Kalau berjalan ya jangan terlalu besar. Kalau masuk di kampung ya harus tahu son horn itu bagaimana, memang menggetarkan sama kaca. Tapi karena orang itu banyak yang seneng, apalagi katanya Ibu ada yang urunan.
1: Betul.
4: Berarti kan seneng kan, tapi harus tahu lokasi dan posisi.
0: Antara seneng dengan kepaksa agak beda.
1: Ya itu.
0: Ya? Antara seneng dengan dipaksa atau mungkin karena ditarik Pak ya, jadi gimana gitu?
4: Oh iya itu, kalau dipaksa minta urunan, dipaksa ya lain lagi ceritanya itu.
1: Ya, kalau di tempat Pak Rahman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, biar nanti kita juga bisa bantu sampaikan dan kita bisa telusur. Monggo silakan Pak Rahman.
4: Ya, kalau di sini son horn itu memang berjalan, tapi tidak masuk kampung, itu kecil. Kalau sudah masuk ke daerah kecil ya, ke kampung-kampung itu dikecilin. Tapi kalau waktu berjalan, ya jangan terlalu besar lah pokoknya gitu. Tidak apa-apa kalau menurut saya. Tapi kalau parkir, apalagi di depan masyarakat, ya mungkin dia tidak mau terlalu rame,
0: baik,
4: terlalu keras.
0: Kalau karena dikecilin, iya, kalau besar kan sound horek Pak, kalau dikecilin volumenya jadi sound system Pak.
1: Tak kira mau ngomong sound hirik ya.
0: Sound hirik.
1: Bukan.
4: Bukan itu. Ya kalau sound horek itu yang besar itu, setengah kilo masih terdengar itu.
0: Oke, baik.
4: Masih terasa setengah kilo itu.
1: Berarti okay. Pak Rahman ini termasuk yang pro atau kontra ini Pak?
4: Kalau saya itu senang.
1: Senang, sama berarti. Tapi
4: senang banget.
1: Ada batasannya gitu ya Pak ya?
4: Oh iya harus ada batasan. Kalau parkir di depan rumah saya mungkin saya suruh kecilin itu, atau dengan nama-nama parkir gitu.
1: Jadi son hirik kita tadi Pak. Baik.
4: Iya.
0: Baik Pak.
4: Harus jangan nama parkir, harus cepat-cepat berangkat gitu. Tapi gimana lagi kalau sudah masyarakatnya senang, masa kita mau demo masyarakat itu? Itu banyaknya. Mudah-mudahan bisa terpantau oleh masyarakat Jember. Mudah-mudahan yang senang, yang aku senang, yang tidak senang, aku tidak senang. Lebih baik begitu. Oke dah, terima kasih. Mas Putra ya?
0: Siap, betul Pak.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini feedback dari masyarakat. Ternyata ya, kalau kita mau tanya satu persatu, Seneng, pasti banyak yang seneng juga, iya. Tapi ada yang gerutu tapi nggak tahu salurannya di mana gitu. Karena kan takutnya loh aku lek dewean kok dikeruyuk pas. Nah gitu kan juga nggak enak. Fenomenanya kan gitu kan.
0: Kok dijak ngopi nanti.
1: Nah tapi ini menunggu. Ya ya ya. Jadi kalau misalkan pendengar Anda punya keluhan serupa, silahkan 0811 3040911. Halo RRI ini memang tempatnya Anda buat wadulah istilahnya. Istilahnya bisa menyampaikan apa yang menjadi temuan ataupun hal yang ingin dikoordinasikan. Mau jalan sendiri ini kok agak susah. Nanti kita akan bantu. RRI akan coba menjadi jembatan sehingga apa yang jadi keluhan tersebut nanti bisa teratasi gitu ya Putra ya. Oke, nanti juga masih akan ada informasi-informasi lain Putra sambil kita tunggu pendengar kita.
0: Baik, masih kita akan tunggu dan juga nantikan untuk Anda pendengar yang bergabung di 0331 336652 dan juga di WhatsApp di 0811 3040911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
5: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
7: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
8: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
9: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
8: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
9: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
8: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
9: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
8: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
9: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
10: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
11: Bu, mau mainan.
10: Nanti dulu.
12: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
10: Kemahalan itu.
11: Mau itu.
10: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
12: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
10: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
12: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
10: Ih, apa sih? Sok tahu.
13: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
10: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
9: Ih, kenapa ngana?
10: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
9: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
10: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
9: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
10: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga kok ngana.
9: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
10: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
9: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
14: Oh iya Kang, makasih nih suka seingat kita.
15: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
16: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
17: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
16: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
17: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
16: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
18: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
19: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
20: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
18: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
19: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
20: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
18: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Masih di program Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini masih kami undang Anda di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911 pendengar. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa hal ya terkait dengan kekeringan yang terjadi di Antirogo. Dan ini ternyata info terbaru dari Kepala BPBD Kabupaten Jember, ada sekitar 762 KK yang terdampak dari 6 kecamatan gitu ya, yang juga terkena ini ya, air bersih yang memang sangat susah sekali untuk didapatkan. Kemudian juga terkait dengan penyusunan perda ketertiban umum by DPRD Kabupaten Jember tentang dampak Sonhorek. Ini masih ada lanjutan lagi nih Sonhoreknya.
1: Sonhorek ini diamini sebagai hiburan sebenarnya. Tidak ada yang larang juga. Karena faktanya ini dinikmati banyak orang. Tetapi kalau misalkan pelaksanaannya kemudian bikin orang susah, nah ini yang harus kita kurangi. Bagian susah-susahnya ini kita kurangi, dan bagian seneng-senengnya kita nikmati bareng. Kita kan pengennya seperti itu, karena pelaku industrinya kan juga pasti perputaran ekonomi itu berjalan di situ. Cuman kalau misalkan ganggu, ya jangan sampai perputaran ekonomi ini melukai hati orang-orang yang terganggu kan gitu kan. Nah, oleh karena itu dari Polres Jember juga informasinya memberikan himbauan ini untuk penggunaan Sonhorek. Dari beberapa flyer yang sudah disampaikan oleh Polres Jember, ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan Sonhorek atau sound system berdaya besar yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengganggu masyarakat yang sedang beribadah, serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan di jalan.
0: Per kapan itu?
1: Ini hari ini dikeluarkan oleh Humas Polres Jember. Kemudian jika masyarakat punya hal-hal yang ingin diadukan secara langsung kepada pihak kepolisian, layanan polisi call center 110 siap. Atau lewat Halo RRI nanti kita teruskan juga bisa. Ya pengennya sih kita tetap kok sonhorekan. Cuman kalau misalkan ganggu ini ya ojo angel-angel dikandani lah istilahnya.
0: Intinya apapun itu hal yang berlebihan juga kurang baik.
1: Betul, gitu ya. Dinikmatinya sih okay, tapi kita juga harus tetap bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan beberapa saat lagi. Kita juga meng-highlight tentang kemarin itu sempat ada informasi terkait dengan program bedah rumah kan.
0: Okay,
1: program bedah rumah, ada beberapa pendengar kita juga yang menanyakan menanyakan tentang menanyakan tentang bedah rumahnya seperti apa, persyaratannya apa gitu ya.
0: Oh, yang kemarin ini tuh.
1: Nah, kemarin
0: telepon
1: kan,
0: ya.
1: Dan ini dijawab oleh teman Pak Mariono. Beliau itu dari DPR KLH menyebutkan bahwa memang ada program bedah rumah. Jadi yang harus dibedakan ada dua ternyata. Program bedah rumah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dan ada program yang berhasil diunduh lah istilahnya oleh pemerintah Kabupaten Jember dari pusat yang sudah tersosialisasikan itu sekitar 1.350 rumah. Dan ini memang dari flyer yang dibagikan oleh pemerintah daerah itu ada beberapa persyaratan yang bisa terpenuhi. Kalau masyarakat terpenuhi dengan syarat-syarat tersebut, ini bisa mengajukan gitu.
0: Nah, tapi syaratnya apa saja nih?
1: Nah, syaratnya itu adalah WNI, kemudian kepemilikan rumahnya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi menempati. Oke,
0: bukan rumah kontrakan ya?
1: Gak boleh, kan enak nanti ya. Yang misalkan yang ngontrak nanti gak boleh. Yang mengajukan harus orangnya sendiri, melampirkan foto asli kondisi rumah. Kemudian termasuk dalam desil 1-4 DTSN atau penghasilan UMP UMK. Kemudian belum menerima bantuan perumahan dalam 5 tahun terakhir. Kalau sudah pernah sebelumnya dan belum 5 tahun ini belum bisa terima lagi. Kalau sudah lebih dari 5 tahun dan kondisinya mungkin dievaluasi, diverifikasi kok memungkinkan ini bisa
0: baru.
1: Bisa jadi.
0: Oke, ini penghasilan di bawah UMP ya dan juga UMK.
1: Betul. Kemudian persyaratan teknisnya ini tentang pertimbangan keselamatan bangunan. Kalau sudah dilihat persyaratan teknis keselamatan bangunannya ini kok mengkhawatirkan, ini bisa masuk. Kemudian kecukupan luas bangunan dan kesehatan dari penghuni. Itu yang menjadi target. Nanti informasinya akan kita update lebih detail lagi. Jadi sebenarnya teman-teman dari DPR KLH pagi hari ini pengennya ngobrol langsung, memberikan informasi langsung, tapi tadi kita kontak, itu mereka sedang melakukan verifikasi terkait dengan data yang akan direalisasikan ini.
0: Bukan gitu. Banyaknya 1.300 ya.
1: Iya. Jadi itu nantinya akan bergelombang sih sebenarnya. Cuman pagi hari ini masih belum bisa bergabung bersama kami. Sama juga kita sebenarnya pengen update soal Tajumtra.
0: Nah
1: sudah daftar belum Putra?
0: Sudah daftar, tapi sepertinya tidak dulu gitu ya. Udah daftar, udah dapat nomor gitu. Cuma lihat kondisi kaki masih belum memungkinkan.
1: Faktor U.
0: Iya.
1: Oke, jadi teman-teman yang mau daftar juga sepertinya pendaftaran masih terus dibuka. Ini pagi ini Pak Bobby Kadis Porabut Par ini sebenarnya pengen ngobrol juga, tapi sedang koordinasi juga terkait dengan hal tersebut. Jadi gak bisa.
0: Tinggal beberapa hari lagi loh padahal
1: air, gitu. Pengennya saya ikut tapi pakai skuter listrik, itu boleh gak ya kira-kira?
0: Naik mobil sekalian gak apa-apa. Ada yang naik kereta loh cepet, langsung nyampe Jember setengah jam.
1: Ya Allah, kapan saya ini bisa.
0: Emang pernah ikut dulu?
1: Iya.
0: Pernah ikut Tajem?
1: Belum pernah. Saya adalah sekali. Orang Jember yang belum pernah ikut Tajem, tapi nonton orang Tajem jemput bolak-balik. Orang Tajem bolak-balik.
0: Jemput bolak-balik.
1: Iya. Oke, okay. Pagi hari ini Putra, kita sudah terhubung bersama Pak Nurul Hafidz Yasin. Beliau adalah Kabak Kesra. Ini ada informasi terkait persiapan Anca Agung dan rangkaian peringatan Maulid Nabi di Jember. Informasinya seperti apa? Monggo silakan.
0: Oke, okay. Baik. Assalamualaikum Pak Nurul Hafidz Yasin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik ini Pak, terkait dengan persiapan acara Anca Agung dan juga rangkaian peringatan Maulid Nabi di Jember. Ini bisa diinformasikan Bapak seperti apa nih gelarannya?
2: Oke, jadi terima kasih. Perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember dalam rangka rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pemerintah Kabupaten Jember menggelar kembali event tahunan. Tahun kemarin sudah, tahun ini kita akan menggelar lagi event Anca Agung. Ini dalam rangka melestarikan tradisi, menguatkan uhuwah serta mengangkat marwah Kabupaten Jember. Kegiatan ini akan insyaallah akan dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2026, dua sesi, yaitu pagi hari.
0: Ya.
2: Pagi hari ini nanti diawali dengan kirab Anca yang insya Allah akan startnya itu di Sultan Agung depannya VCA sampai nanti finishnya di alun-alun. Kemudian di sana Anca ini akan kita doakan bersama, kemudian dibagi kepada masyarakat. Malam harinya kita akan berdoa bersama, bersolawat, dan juga ada tausiah yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Raden Khalil Asad dari Situbondo. Ini dalam rangka wujud rasa syukur kita atas keberkahan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Jember.
0: Baik, ini diperkirakan Pak ketika acara ini siapa saja yang akan hadir nih Pak, emang hadir? Apakah ada tamu-tamu khusus gitu Pak yang akan dihadirkan?
2: Betul, jadi kegiatan ini memang kegiatan rutin tahunan yang kita kemas menjadi event. Kita berharap juga ada beberapa tamu dari pusat yang hadir. Namun lebih pada partisipasi seluruh stakeholder, ya UPD, pemerintah desa, kecamatan, perbankan, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya membawa ancaknya, mengirim ancaknya.
0: Oke. Oh, ini nanti ancak. Halo Bapak.
2: Iya. Halo, nggih.
0: Ya, untuk ancaknya nanti ini akan ini ya, Pak ya, kerjasama dengan beberapa OPD-OPD ya. Setiap OPD mengeluarkan satu ancak gitu, Pak ya.
2: Nggih, kita targetkan tahun ini kurang lebih hampir 600 ancak. Yang mana di tahun kemarin sekitar 450-an, tahun ini 600. Dan juga kita akan membranding atau mengenalkan, bahkan kita masih akan upayakan urus hak patennya, suwir-suwir ini sebagai makanan khas Kabupaten Jember. Kenapa? Karena sampai saat ini kan belum ada hak patennya. Kita khawatir kedahuluan daerah lain untuk menghak patenkan bahwa suwir-suwir ini adalah khas makanan dari Kabupaten Jember. Yang itu nanti kita buat dalam bentuk ancak juga sebagai bagian dari peringatan Anca Agung ini.
0: Oke, baik. Nah, ini persiapannya juga sudah sedemikian rupa, Pak ya. Dan nanti insya Allah semoga bisa ada hal yang baru gitu, karena kan ini targetnya ada sekitar 600 ancak dan juga penetapan suwir-suwir juga nih, Pak ya. Semoga nanti ada hal yang baik. Ini ada imbauan apa kepada warga masyarakat dan juga para pendengar kita, Pak, yang nantinya ya ketika mendengar ada ancak yang akan diarak nih dari BCA, depan BCA sampai ke alun-alun. Silakan, Pak.
2: Nggih, matur nuwun. Jadi tahun ini kita bersama-sama mensyukuri kembali apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Dan dalam wujud syukur itu kita wujudkan dalam bentuk berdoa, kemudian berbagi, kemudian juga menjaga tradisi yang ada. Event ini kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang nantinya akan berpartisipasi untuk dapatnya mensukseskan event ini. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Nurul Hafid Yasin dari Kabakesra Pemerintah Kabupaten Jember. Semoga saja acara bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar, Bapak ya. Selamat tugas kembali, oke. Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Ancak Agung ya, insya Allah, dan juga ini ya, peringatan Maulid Nabi tanggal 22 gitu ya, 22 Agustus 2026 pagi dan juga malam.
1: Tanggal berapa tadi katanya?
0: 22 Agustus.
1: Oke, okay, ya. Lebih ke menghindari kemacetan. Masyarakat juga harus
0: iya
1: gitu,
0: iya,
1: harus
0: sekali.
1: Nyatetnya event-event semacam ini, selain mungkin kita juga menginginkan untuk hadir, tapi juga untuk mengantisipasi apa itu namanya, rekayasa lalu lintasnya. Baik, okay. Kita akan bacakan beberapa laporan-laporan yang sudah masuk. Ada Mas Imam, ini melaporkan kehilangan dompet hitam berisi SIM, STNK, dan KTP atas nama Imam Arifin.

0: Bagi yang menemukan juga monggo silakan di postingannya Mas Rian bisa diinfo. Ada Cantika kehilangan dompet warna hitam berisi KTP dan surat-surat penting lainnya atas nama Fahmi Hamzah. Kemudian dompet tersebut diperkirakan hilang pada hari Minggu 9 Agustus 2026 di sekitar Jalan Gajah Mada, Gang 12 Condro Jember hingga Gang Samping KCM atau Kota Sinema Mall, Jalan Tembusan Belakang Lipo Mall yang mengarah ke Jalan Melati, oh, ke belakang gitu, di sekitaran musola dekat asrama tentara PHB di Jalan Melati. Jika ada yang menemukan bisa langsung DM kami. Monggo silahkan teman-teman bisa cek-cek juga untuk info warga Jember, langsung bisa atau bisa berinfo ke kita juga, nanti kita akan teruskan. Kita sih pengennya sekali waktu gitu nemu, kalau bisa setiap waktu ada laporan ketemu juga gitu loh. Kadang-kadang heran juga ada orang nemu dibiarin aja nggak dikembalikan, kan nggak ada gunanya juga buat
1: kadang
0: kita.
1: Pun berbayar.
0: Kalau orangnya mau ngasih nggak apa-apa, tapi kalau kita yang mau matok jangan.
1: Iya, seringnya kan gitu sih.
0: Bantu orang juga siapa tahu kita akan panen sesuatu di kemudian hari.
1: Iya. Gitu. Semoga orang selalu berpikiran seperti itu.
0: Nah, mudah-mudahan kita lah, siapa tahu bisa nular-nular lah.
1: Oh, mantap.
0: Oke, itu informasi yang bisa tersampaikan pagi hari ini dari Gatekeeper, dan monggo silakan Putra.
1: Oke, baik pendengar, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada pendengar yang sudah bergabung sama kita. Ada Pak Rahman dari Situbondo, terima kasih banyak Bapak tentang Sun Horek ya. Sekali lagi, tidak ada melarang ya, tapi setidaknya sesuatu yang berlebihan itu pun ada hak-hak orang lain yang perlu kita perhatikan juga gitu ya. Yang berlebihan pasti kurang baik juga. Dan juga tadi ada kekeringan di Antirogo oleh BPBD Kabupaten Jember, juga penyusunan perda ini ya, rencana penyusunan perda ketertiban umum oleh DPRD Kabupaten Jember, serta peringatan Anca Agung dan juga peringatan Maulid Nabi pada tanggal 22 Agustus di pagi hari. Pendengar, sebaiknya Anda bisa menghindari area-area yang nanti akan dilewati sepanjang Jalan Sultan Agung dari BCA, depan BCA hingga alun-alun Kota Jember dari pagi hingga siang. Jadi mungkin hindari saja pada pukul 6 hingga pukul 12 siang ya. Kemudian di malam harinya ini akan ada selawat dan juga tausiah gitu ya, yang akan dihadirkan di alun-alun Kota Jember. Kalau di alun-alun sepertinya masih lancar tapi cukup padat ya. Akhirnya terima kasih banyak untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung dan juga mendengarkan acara ini. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat depan. Saya Putra Wijaya bersama rekan Devi Fitra dan juga rekan Elisa Willy dan juga Nada harus pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 08

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di siang hari ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember. Dan tentunya kita di hari Rabu 12 Agustus 2026 di Jaksa Menyapa. Pendengar, isu mengenai kekerasan seksual ini masih menjadi momok gitu ya, dan juga keprihatinan kita bersama di tengah masyarakat. Dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS ini tidak hanya merusak fisik, tapi juga mental dan juga merusak masa depan korban. Oleh karena itu, negara hadir memberikan perlindungan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada siang hari ini kita akan mengupas tuntas ya tema kita, kenali dan lawan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bersama tiga narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Samudra Wicaksono SHMKN, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Jember. Selamat siang Bapak.
1: Selamat pagi menuju siang Pak.
0: Iya betul.
1: Selamat pagi juga untuk para pendengar setia dari RRI Pro 1 ya.
0: Iya Pro 1, baik. Nah berikutnya ada narasumber kita, ada Mas Faisal Ramadan SH, Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Jember. Selamat pagi jelang siang nih Mas Faisal.
2: Selamat pagi juga.
0: Iya, jadi orang Jember nih sekarang ya.
2: Iya.
0: Jember lagi, kembali ke Jember. Oke, berikutnya ada Mas Refri Afi Ladistia Fritama SH. Iya, ya, masih selamat. Susah saya nyebutnya nih ya.
2: Betul sekali.
0: Belum saya sapa, belum. Ini adalah calon jaksa ahli pertama pada bidang intelijen Kejari Jember. Selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi menjelang siang Pak Putra.
0: Oke, ini pertemuan kedua ya sama Mas Refri ya.
2: Iya betul sekali.
0: Alhamdulillah ini pertanyaan semakin banyak akhirnya ya untuk Anda. Oke. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0331 336652, masih kita nantikan. Dan juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp ya, ini masih kita nantikan pula di 081 0811 30 40 911. Oke, pendengar, kita akan bertanya kepada narasumber kita di sini. Kita akan menuju ke Pak Samudra terlebih dahulu ini ya. Oke, baik Pak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini gimana nih Pak Samudra? Kejaksaan Negeri Jember ini melihat urgensi penanganan kasus TPKS di wilayah Jember saat ini. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama di Jember?
1: Saya sebagai Kepala Subseksi 1 Bintang Intelijen Kejari Jember, kurang lebih per tanggal 21 Pak, geser ke sini.
0: 21?
1: Bulan kemarin.
0: Oh, iya.
1: Jadi ini di RR ini pertama kali sebenarnya saya juga.
0: Oke, mantap.
1: Jadi mungkin agak-agak suara saya kan beda, agak nervous-nervous, tapi ya sudah lah. Kita sama-sama di sini diskusi, mengedukasi juga, pencegahan maupun tindak lanjutnya juga, mengingat bahwasanya di wilayah hukum Kejari Jember sendiri untuk perkara TPKS kurang lebih 5% dari 100 SPDP yang masuk. 5%. Jadi kurang lebih ada paling enggak 1 bulan selalu ada sekitar 1 sampai 5 perkara. Nah, berarti kan dalam hal ini kan kita juga cukup perlu apa ya? Kita perlu memahami juga bahwasanya ada fungsi dari pihak-pihak utama dari yang berkewajiban untuk melindungi hak korban atau mencegah terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual sendiri ini kan tidak hanya kejaksaan, karena kejaksaan sendiri kan fungsinya dalam sini kan penuntutan sebenarnya. Cuman untuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, kami di dalam bidang intelijen sendiri juga punya fungsi juga melalui jaksa menyapa, ataupun di dalam bidang pendidikan kami juga punya jaksa masuk sekolah.
0: Oh iya kemarin ya.
1: Terus kita yang saat ini ada terobosan baru dari Kejari Jember juga, kita akan melakukan jaksa masuk pesantren. Nah di sana kan cukup booming dan familiar saat ini, bahwasanya sering terjadi tindak pidana kekerasan seksual baik di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya. Nah, kita juga memitigasi dari awal atau secara persuasif menjelaskan bahwasanya apa sih bentuk tindak pidana kekerasan seksual itu seperti apa, cara pencegahannya, apabila ada orang yang merasa haknya ataupun martabatnya, asusilanya dilanggar, dia harus seperti apa. Itu nanti pasti kita akan jelaskan ketika memang dengan tema kita yang akan sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan dalam jaksa masuk sekolah yang di terobosan kita yang di bidang intelijen sendiri maupun jaksa masuk pesantren nantinya, seperti itu.
0: Oke. Nah, sebelum kita ke Pak Faisal ini, bisa dijelaskan lagi nih Pak Samudra, ini secara umum ini bentuk-bentuk tindakan apa sih yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang yang berlaku nih?
1: Siap. Untuk era sekarang kan, sebelumnya bahwasanya untuk tindak pidana kekerasan seksual kan diatur di KUHP lama.
0: Iya.
1: Di KUHP lama, cuman secara garis besar bahwasanya di KUHP lama hanya menjelaskan dua pengertian dari percabulan dan pemerkosaan saja. Nah, berjalannya waktu, perkembangan zaman, bahwasanya tindak pidana yang diatur KUHP lama ini tidak relevan. Akhirnya muncullah undang-undang TPKS, atau bagiannya kan TPKS nih kalau di bahasa kita.
0: Yeah.
1: Tindak pidana kekerasan seksual, di mana di pas undang-undang 12 tahun 2022, di sana banyak ruang lingkup yang mempertebal atau meluas dari yang diatur KUHP lama, di mana ada kekerasan non fisik, kekerasan fisik, verbal, sterilisasi, memaksa kontrasepsi, memaksa perkawinan.
0: Oke.
1: Itu salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di KUHP lama kan hanya jelas tuh, hanya percabulan dan pemerkosaan saja.
0: Oke. Nah, kita maju ke Pak Faisal Ramadan ini sebagai Kasubsi 2 Intelijen ini. Mas Faisal, bisa dijelaskan nih sebenarnya seperti apa sih ya hak korban kekerasan seksual yang dijamin secara hukum setelah berlakunya undang-undang TPKS ini?
3: Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi kalau misalnya di undang-undang kekerasan seksual, selain dengan penambahan juga terkait dengan hak-hak korban, di situ juga ada perlindungan korban, yang mana korban itu harus dilindungi sejak dia mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual. Itu bukan cuman korban saja yang bisa melaporkan, akan tetapi juga telah diatur itu juga terdapat partisipasi masyarakat. Habis itu partisipasi keluarga atau orang-orang terdekat yang mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
0: Oke.
3: Walaupun diatur seperti pada pasal 5 yaitu pelecehan seksual secara non fisik, ataupun di pasal 6 huruf A itu terdapat dia pelecehan seksual secara fisik, yang mana hal tersebut merupakan delik aduan. Delik aduan itu berarti korban yang harus melaporkan, akan tetapi itu juga dapat dikesampingkan apabila korbannya itu adalah seorang anak ataupun seorang disabilitas. Kemudian setelah mendapatkan perlindungan, undang-undang TPKS juga mengatur terkait juga dengan pemulihan hak-hak korban, seperti mendapatkan restitusi, yaitu ganti rugi, habis itu juga pergantian biaya medis dan lain-lainnya. Karena pada peraturan yang lama atau kitab undang-undang hukum pidana zaman dulu itu belum diatur mengenai restitusi atau penggantian ganti rugi dan lain-lain. Undang-undang peraturan yang lama itu hanya lebih berfokus kepada penghukuman pelaku, yang mana pemerintah saat ini lebih mengedepankan atau mencondongkan terkait dengan pemulihan korban. Karena kan seperti yang tadi Pak Putra bilang juga, bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini merusak masa depan korban. Kerugian itu ada di korban. Oleh karena itu, maka dibuatlah undang-undang TPKS ini sebagai jalan keluar untuk pemulihan korban, seperti itu,
0: Pak. Oke. Jadi akhirnya sudah dibuat undang-undangnya gitu ya, untuk hak-hak korban seperti apa. Karena emang fokusnya ya selama ini kalau kita tahu fokusnya ya hanya ini ya, menghukum pelaku, menghukum pelaku, selesai udah. Nah, korbannya apa kabar?
3: Betul.
0: Oke. Okay. Baik, jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Faisal gitu ya. Nah, ini bisa diteruskan kembali nih mekanisme pemulihan hak korban gitu ya. Termasuk restitusi atau mungkin ganti rugi yang dibebankan kepada para pelaku, silakan.
3: Nggih. Yeah. Kalau misalnya terkait dengan restitusi itu adalah yang pertama, dalam peraturannya itu sudah diwajibkan bahwa hakim dalam dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual itu wajib mencantumkan restitusi yang harus dibayarkan kepada korban. Selain dari situ juga pada saat di penuntutan setelah tahap 2, kami selaku jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara pidana dapat memanggil terlebih dahulu para saksi dan juga korban untuk pemeriksaan pendahuluan.
0: Yeah.
3: Yaitu untuk kita tanya jawab dan lain-lain, dan juga kita tawarkan untuk terkait dengan restitusi.
0: Oke, okay,
3: seperti itu. Untuk di kepolisian pada saat proses penyidikan, harta benda milik terdakwa, milik tersangka,
0: pelaku,
3: itu bisa dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Untuk apabila mereka nanti tidak mau membayar terhadap harta kekayaan yang telah disita tersebut, dapat dilakukan pelelangan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Kemudian
3: untuk dilakukan pembayaran restitusi tadi.
0: Oh.
3: Tapi juga dilengkapi dengan berita acara lelang, berita acara pelaksanaan.
0: Ya, kelengkapan restitusinya.
3: Betul,
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Oke. Baik. Nah, kita ke yang masalah ini ya. Genzi ini. Ada Mas Refri Avila Distia Pritama. Oke. Ini calon jaksa ahli pertama gitu ya. Menjadi jaksanya kapan ini?
4: Secepatnya
0: ya, amin gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, Mas Refri ini sebagai generasi muda di institusi kejaksaan gitu ya. Bagaimana Anda nih melihat gitu ya keterlibatan kaum milenial dan juga Gen Z dalam pencegahan TPKS ini?
2: Oke, jadi seperti yang dikatakan sama Bapak Samudra tadi bahwa perkara TPKS di Kabupaten Jember sendiri tergolong lumayan banyak ya Pak ya. Jadi sangat penting sekali agar kami dari seksi intelijen untuk melakukan berbagai penyuluhan hukum, baik mulai dari jaksa menyapa seperti yang kita laksanakan sekarang maupun dari jaksa masuk sekolah seperti itu. Agar apa? Agar para korban atau yang sekiranya dekat dalam lingkungan-lingkungan kekerasan seksual ini dapat mengetahui, oh ternyata perbuatan-perbuatan yang seharusnya itu dianggap biasa aja ternyata itu kekerasan seksual. Semisal contoh catcalling seperti itu kan di masyarakat pun banyak sekali yang menormalisasikan seperti itu, yang mana senyata-nyatanya dalam undang-undang sendiri diatur bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana kekerasan seksual seperti itu.
0: Oke. Tadi catcalling juga udah masuk gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Bisa dilaporkan ya?
2: Bisa.
0: Tidak hanya laki-laki kepada perempuan, sebaliknya juga bisa ya?
2: Bisa sekali, betul sekali.
0: Oh, tapi jarang sekali ya?
2: Iya, barang sekali. Secara penerapannya sangat jarang.
0: Iya, oke. Kalau Anda melihat ini, bentuk kekerasan seksual berbasis online gitu ya?
2: Oke.
0: Yang paling sering dilaporkan atau ditemui saat ini apa?
2: Kalau kekerasan seksual berbasis elektronik, kalau bahasa dalam undang-undangnya KSBE, itu banyak yang seperti menyebarkan konten-konten yang mohon maaf vulgar, kemudian screen record tanpa izin seperti itu.
0: Oh, itu juga bisa.
2: Masuk screen, juga.
0: Oh, screenshot.
2: Screenshot, screen record atau apapun dalam bentuk elektronik itu bisa masuk
0: tanpa
2: seperti
0: izin,
2: itu.
0: Ya?
2: Tanpa izin, betul.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan kadang-kadang nih,
2: yeah,
0: kalau mungkin di lama-lamanya apa IG-nya atau mungkin TikTok yang mewartakan ya atau memberitakan tentang sesuatu hal semacam itu kadang disertakan nih, tapi ya kadang-kadang diblurkan wajahnya, tapi kadang juga bablas ganti lupa nggak. Gimana ini juga boleh kita laporkan gitu ya, seandainya gitu?
2: Kalau seperti itu kita lihat dari undang-undang persnya bagaimana ya, Pak?
0: Mana yang lain nanti ya?
2: Iya, apakah memang itu menyalahi peraturannya atau tidak seperti itu?
0: Oke. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Waduh, langsung gitu. Oke, kita ke Pak Samudra lagi nih ya, agar Pak Refri bisa minum dulu. Silakan, Pak.
4: Saya boleh juga nggak nih?
0: Boleh. Mau makan juga nggak apa-apa. Ada mas makannya, mas.
4: Prong-prong nih.
0: Nah, ini Pak Samudra. Ini... seringkali korban ini kan enggan gitu ya, atau mungkin malu untuk melapor ya, malu juga, takut karena ada intimidasi, malu karena mungkin waduh jangan-jangan ntar kita terekspos dan sebagainya gitu ya. Bagaimana sih langkah awal yang dilakukan jika seseorang mengalami atau melihat TPKS ini?
1: Ya, jadi kan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini kan yang turut berpartisipasi sebenarnya untuk mencegah itu seluruh elemen masyarakat, Mas.
0: Gak hanya keluarga aja sebenarnya.
1: Jadi gak hanya keluarga, mulai dari masyarakat yang melihat secara langsung itu kan di undang-undang ini kan bisa melaporkan. Bahwasanya apalagi korban, bahwasanya korban ini dapat melaporkan di sini yang berhak menerima laporan ini ada UPT DPPA. Itu terkait dengan dinas yang terkait untuk yang membawahi atau membidangi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalau setahu saya di sini mungkin di bawah Dinsos ya, Dinsos P3A ya. Bisa ke kepolisian juga sebagai penyidik utama di dalam hukum acara. Nah, di untuk pertanyaan dari Mas Putra, kekhawatiran terkait identitas tadi ya, memang di undang-undang TPKS ini memang mewajibkan merahasiakan identitas dari korban. Jangankan hanya pelaporan, di dalam penuntutan sendiri sidang itu akan tertutup kecuali pembacaan putusan. Tertutup, hukum acaranya diselenggarakan tertutup hanya saksi, korban, dan pelaku saja.
0: Oke, jadi nggak ada seenaknya orang bisa melihat itu.
1: Seenaknya dan apa ya, informasi mengenai berjalan perkara itu juga disamarkan, Mas. Jadi kan kita terkait dengan memantau dengan jalannya persidangan kan kita bisa membuka SIPP masing-masing pengadilan kabupaten kota ya. Nah di situ kita semisal pelaku atas nama siapa itu pasti di blur, Mas, pasti dirahasiakan statusnya. Jadi saya mendorong masyarakat bahwasanya jangan yang merasa menjadi korban dari TPKS sendiri ataupun orang yang melihat mengalami, apalagi yang mengalami ya, jangan pernah takut untuk melaporkan. Karena itu adalah salah satu bentuk melawan dari TPKS sendiri. Itu, selain mencegah kan enggak hanya mencegah kan pasti ada yang kelolosan 1-2 yang melakukan, tapi kan dengan membasmi itu kan dengan cara melaporkan langsung.
0: Oke. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih, Pak, yang sering dihadapi oleh para penegak hukum ini adalah membuktikan perkara kekerasan seksual di persidangan?
1: Apa ya, untuk terkait dengan tantangannya kurang lebih ya sejauh ini memang terkait dengan pemberian keterangan dari saksi sendiri yang
0: paling sering itu ya?
1: Iya, terkadang dia enggan karena merasa malu atau
0: mungkin kayak trauma gitu ya.
1: Iya, trauma, tapi kan memang di situ kan ada hak yang sebelum ketika dia melapor tadi sesuai dengan yang dijelaskan Mas Faisal sebelumnya bahwasanya di sana ada dinas yang memang menaungi ketika memulihkan hak korban tadi itu hak korban layanan kesehatannya itu juga ditanggung, Mas. Dibawah di dalam undang-undang TPKS itu bahwasanya pendanaan dan penganggaran kan memang semua ditanggung oleh APBN maupun APBD. Okay. Jadi terkait nanti ketika pelapor dia merasa saya takut untuk diteror oleh pelaku, itu ada, Mas, 1x24 jam nanti diteruskan oleh LPSK yang melindungi nanti di sana. Jadi tidak perlu takut keamanannya terancam ketika dia melapor, karena pun sampai psikiater, psikolog di sana memang di undang-undang itu menyebutkan bahwasanya itu merupakan layanan kesehatan bagi korban
0: yang sudah ditanggung juga oleh negara ini ya.
1: Karena di situ ada unsur pas, ada satu pasal yang memang menyebutkan bahwasanya kegiatan dalam undang-undang ini ditanggung oleh APBN, APBD dan seterusnya di sana.
0: Oke, baik, kita ke menuju ke Pak Faisal Ramadan nih, ya, sudah minum tadi ya. Oke, karena tadi kan sudah jelaskan tentang restitusi ya, ganti rugi gitu ya yang dilakukan selama persidangan. Nah, ini hambatan utama di lapangan ya dalam hal penuntutan restitusi bagi korban kekerasan seksual ini apa saja yang sering terjadi, yang pernah terjadi juga?
3: Kalau semisal terkait dengan restitusi itu hambatannya adalah terkadang pihak pelaku itu orang yang tidak mampu juga. Oh. Seperti itu, biasanya seperti itu.
0: Jadi bingung apa yang mau dicita gitu ya?
3: Iya, betul. Iya. Terkadang juga ada miskom mungkin dari penyidik, tidak ada dilakukannya penyitaan dan lain-lain, sehingga kami dalam menerima berkas perkara kan biasanya ada P19, yaitu petunjuk jaksa, itu kami mintakan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti itu. Nah, apabila tidak ada, apabila terdakwa itu tidak memiliki harta benda yang dapat dilakukan penyitaan untuk melakukan pembayaran ganti rugi restitusi, itu dapat dibayarkan oleh negara. Hanya saja itu jarang juga dilakukan penuntutan terkait itu. Karena juga pemerintahan ganti rugi restitusi itu sebenarnya hak dari korban, apakah dia ingin digantikan atau tidak. Tetapi biasanya korban juga tidak ingin, cuma ingin terdakwa ini dihukum sehingga dia juga bisa melupakan traumanya itu.
0: Oke. Nah, seringkali ini ya, ini di luar kasus restitusi ya, seringkali kasus kekerasan seksual ini melibatkan anak di bawah umur gitu. Nah, apa perbedaan penanganan antara korban anak dan korban dewasa dalam sistem peradilan pidana? Pelakunya juga tahu otomatis.
3: Kalau misalnya untuk pertama korban anak ya, kalau misalnya untuk korban anak, dia ini wajib dilakukan oleh pendampingan untuk anak, korban disabilitas dan lain-lain, itu wajib dilakukan pendampingan pada saat baik dari proses penyidikan, penuntutan dan juga pada persidangan. Itu dilakukan pendampingan oleh entah keluarganya, Peksos, entah pendamping Peksos, betul, dan juga lain-lainnya. Intinya adalah membuat korban ini merasa nyaman pada saat persidangan dalam memberikan kesaksiannya. Tidak, kemudian juga untuk pada saat di persidangan kita juga tidak memakai toga.
0: Biar lebih rileks.
3: Biar lebih rileks, biar kesan persidangannya itu tidak kaku.
0: Itu sering kali dilakukan, pasti seperti itu ya?
3: Pasti seperti itu. Pada saat kita udah mau mulai sidang, kita lepas toga dulu biar anak ini gak takut. Terus kalau bisa itu pertanyaan itu jangan yang terlalu melakukan pembahasan terkait hal tersebut, karena dikhawatirkan akan memunculkan traumanya kembali. Seperti itu.
0: Oke. Jadi tetap humanis lah gitu ya.
3: Betul.
0: Nah, kita bergeser sekarang. Udah habis seperempat ya. Baik, ini ada Mas Refri. Ini tadi kita sudah bahas beberapa hal gitu ya. Nah, banyak kasus kekerasan seksual gitu ya terjadi di lingkungan pendidikan. Banyak ya di sekolah ya, bahkan juga di pondok pesantren dan juga kampus gitu. Nah, langkah preventif apa ini yang sering dilakukan oleh pihak kejaksaan agar hal semacam ini semakin bisa diminimalisir gitu?
2: Oke. Jadi yang seperti yang tadi disampaikan atau di siaran yang sebelumnya kami sampaikan ya, bahwa kejaksaan ini melalui bidang intelijen memiliki fungsi preventif. Preventif yaitu pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana dengan cara melakukan penyuluhan hukum, baik penyuluhan hukum itu dilakukan kepada siswa maupun kepada tenaga pendidik seperti itu. Jadi kami berusaha agar setiap orang itu sadar hukum, karena jargonnya kejaksaan dalam jaksa masuk sekolah itu kenali hukum, jauhi hukuman, seperti itu. Sehingga
0: kenali hukum, jauhi hukuman.
2: Ya, betul sekali. Okay. Sehingga apabila orang-orang tersebut atau masyarakat ini mengetahui hukum, maka diharapkan tidak melakukan tindak pidana tersebut, seperti itu.
0: Oke. Jadi itu ya yang dilakukan.
2: Iya.
0: Kenali hukum,
2: jauhi hukum.
0: Jauhi hukum. Oke, kenali maksudnya biar kita sadar bahwa oh ini kurang tepat dan sebagainya.
2: Betul sekali.
0: Ada sanksi apa yang nantinya akan diberikan jika kita melanggar hal semacam itu.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih, kita sudah ada yang masuk nih di line WhatsApp, bukan WhatsApp, di YouTube kita, di komen YouTube kita. Di ini ada Mas Ahmad Fauzi, keren. Satunya bilang mantul. Ini ada Mbak Alfi, ya, ya komen juga. Ini ada dari Mbak Siti, gitu ya. Beliau tanya, di lingkungan kerja bagaimana kita membedakan antara candaan, kemudian flirting, dan juga pelecehan seksual, terutama ketika pelaku merasa itu hanya bercanda, gitu ya. Tapi korban merasa tertekan atau tidak nyaman. Nah, ini mau gue silakan.
3: Boleh.
1: Ya. Oke, untuk terima kasih untuk pertanyaannya, izin Mas ya. Putra. Jadi terkait dengan apa ya? Kalau ini kan termasuk TPKS non fisik, bahwasanya di non fisik ini memang perbuatan yang menjurus terkait dengan asusila yang meruntuhkan harkat martabatnya itu sudah termasuk TPKS. Contoh, memang kalau memang dia melakukan perbuatan contoh siulan atau dengan mimik wajah yang memang tujuannya ke arah seksual, itu sudah sebenarnya sudah memasuki unsur dari TPKS sendiri secara non fisik. Jadi di situ kan ada verbal non verbal, yeah, ataupun mulai siulan atau mungkin meraba atau senggol-senggol, itu kan juga merupakan suatu TPKS di mana bentuk kenyam apa TPKS ataupun melanggar harkat martabat ketika memang si korban ini sudah merasa dilecehkan atau sudah melanggar asusilanya pribadi, apalagi memang itu adalah suatu niatnya dari si pelaku memang piwit cantiknya atau seger sekali hari ini itu kan memang ucapan atau bentuk-bentuk yang memang menggugah atau apa ya,
3: memancing
1: lah.
0: Anggapannya
1: dalam tanda kutip adalah memancing. Ini sebenarnya sudah untuk unsur-unsur dari TPKS itu sudah masuk secara nonverbal dan itu ancamannya cukup lama, 9 bulan paling lama ya untuk yang non fisik. Dan untuk sanksinya apa pidana denda sampai 10 juta ya. Itu kurang lebih itu. Mungkin dari Mas Faisal atau Mas Refri mau menambahkan.
0: Ya, silakan.
3: Mohon izin untuk menambahkan. Nah, kalau misalnya kenapa balik lagi nih? Kenapa nih UTPKS dibuat? Seperti kata yang tadi Pak Samudra bilang, di sini tuh ada perluasan mengenai tindak pidana karena pada saat dulu di KUHP yang lama, tindak pidana pelecehan seperti ini itu tidak ada kan?
0: Iya.
3: Karena rata-rata itu hanya pencabulan dan juga persetubuhan. Yang mana di situ dirata-ratakan harus mensyaratkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan di TPKS tidak. Hal-hal yang tidak berbau kekerasan maupun ancaman kekerasan seperti candaan yang seksis dan lain-lain itu dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana. Seperti yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik seperti tadi disebutkan oleh Pak Samudra, seperti siulan atau seperti candaan-candaan yang cukup seksis yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi, menyebut bagian-bagian seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Jadi dia merasa dilecehkan, merasa terhina, ataupun itu merasa tidak nyaman. Nah, itu sudah termasuk ke dalam unsur tindak pidana. Kita tidak melihat adanya alasan dari pelaku seperti hanya bercanda dan lain-lain. Nah, tetapi kita lebih mengedepankan apa yang dirasakan oleh korban. Seperti itu,
0: Pak. Oke, baik. Jadi sebaiknya harus berhati-hati lagi ya untuk Anda di lingkungan manapun, di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan dan sebagainya. Oke, kita masih akan kembali nih Anci, ada beberapa tanya lagi di kolom komen kita. Nanti kita akan coba menjawabnya ya bersama narasumber kita yang ada di sini. Sekali lagi Anda masih bersama kami di acara Jaksa Menyapa.
5: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
6: Heliani,
5: Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
6: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
5: Ini kenapa?
6: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
7: Hormat rak, tegak rak.
8: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
4: Siapa tuh?
5: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
4: Maaf, saya ndak bisa.
5: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
5: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
4: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
5: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
4: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
5: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
4: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
6: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
7: Sekiranya, sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibuku dulu.
8: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
7: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayuran langsung di halaman kecil di samping rumah kami. Kalau kemarin kita bisa petik kacang panjang, yuk kita lihat apa yang bisa kita petik dan masak hari ini.
8: Zafa, cabenya yang merah, petik semua aja ya. Nanti kita bisa bagi-bagi ke tetangga.
7: Itulah kebahagiaan ibuku yang sekarang bisa panen sendiri dari halaman rumah. Petik, petik, petik, dan langsung kumasak bersama ibu.
9: Dari pot kecil di rumah, tumbuh harapan besar untuk hidup yang lebih sehat dan hemat. Dari halaman kecil, untuk manfaat yang lebih besar.
10: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama para narasumber kita dengan topik kenali dan lawan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Bersama tiga narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Jember, Bapak Samudra Wijaksono SHMKN, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Jember, kemudian Bapak Faisal Ramadhan Esas, Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Jember, dan juga Pak Refri Avila Distia Pritama SH, calon jaksa ahli pertama di Kejari Jember. Kita masih membahas dan juga mencoba menjawab pertanyaan dari para penanya kita ya, yang sudah komen di line YouTube kita. Oke, dari tadi Siti sudah, gini ya. Kita ke Betari Pak Prami Daniar. Nah, salah satu alasan kenapa korban takut melapor adalah karena adanya tendensi menyalahkan korban atas pelecehan yang dialami. Apa pendekatan yang bisa dilakukan jika menghadapi hal ini? Monggo, silakan Pak Faisal.
11: Oke, baik, terima kasih. alasan, salah satu alasan adalah korban takut karena ada tendensi negatif dari masyarakat seperti itu ya.
10: Mm-hmm.
11: Oke, okay. Salah satunya adalah seharusnya kita ini, kenapalah kita ini melakukan sosialisasi terkait TPKS, yes, seperti itu, adalah untuk memberikan pengetahuan nih kepada masyarakat untuk stop menjudge korban, karena korban adalah korban. Kita tidak bisa nih menyalahkan seperti ah siapa suruh pakai baju ketat-ketat, ah siapa suruh pakai baju terbuka. Nggak cuman orang yang dengan baju terbuka dan juga tertutup kok yang jadi korban tindak pidana ini. Dan juga seharusnya korban ini tidak merasa takut akan takutnya semisal privasinya terbongkar dan lain-lain. Karena kita ini dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, privasi korban itu dilindungi seperti menggunakan nama samaran, seperti itu, sidang yang tertutup, dan juga pendampingan itu juga harus tertutup, seperti itu Pak.
10: Nah apalagi juga kalau sidang ini juga tidak menggunakan toga untuk anak-anak nih, ya.
11: Betul, seperti itu.
10: Jadi semua sudah di sudah diperkirakan gitu ya. Oke, okay, kita nih coba jawab lagi pertanyaan yang hampir mirip-mirip ya. Dari Elisa, mau tanya, kenapa masih banyak korban kekerasan seksual gitu ya di masyarakat yang takut untuk lapor? Padahal kan sudah jelas dasar hukumnya, apa yang bisa menjamin ke masyarakat? Apalagi biasanya korban dari masyarakat kurang mampu. Nah ini gimana ya Mas? Ini nampaknya kan stigma masyarakat ini masih sangat gimana ya? Kesadaran akan hukum bahwa semua sudah dijamin ini sepertinya masih belum ini ya, belum memenuhi target barangkali ini, gimana nih?
11: Ya itu makanya kami juga nggak berhenti sampai di sini aja. Kami akan terus melakukan seperti penerangan hukum, penyuluhan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual agar korban tidak lagi merasa takut untuk melaporkan adanya tindak pidana. Dan juga untuk masyarakat itu juga sudah diatur sebagaimana di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Pasal 85, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Nah, pemulihan ini adalah pemulihan terkait dengan korban. Bagaimana korban akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, merasa dirinya itu dihargai kembali. Nah, itu adalah kewajiban dari masyarakat lingkungan sekitarnya, dimana masyarakat itu seharusnya adalah mendukung korban ini untuk mendapatkan hal-hal tersebut, bukan malah sebaliknya seperti itu. Oleh karena itu kita akan terus bekerja keras untuk memberikan pengetahuan hal-hal seperti ini kepada masyarakat untuk stop melakukan judge kepada korban, karena pelaku adalah pelaku dan korban adalah korban, jangan dibalik.
10: Oh ya, itu dia, itu dia yang paling penting ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya.
12: Boleh sedikit nambahin,
10: Mas? Silakan, silakan, silakan. Banyak juga nggak apa.
12: Ya. Jadi kan tadi kan terkait dengan memang kan sudah diatur memang di Undang-Undang 12/2022 dan ada sedikit kekhawatiran terkait dengan masyarakat, mohon maaf, masyarakat kurang mampu ya.
10: Iya.
12: Bahwasanya saya ulang kembali tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya apapun yang timbul dari kegiatan ini maupun pendampingan dan lain-lain itu kan juga ditanggung oleh negara melalui APBN maupun APBD. Ini memang sudah tercantum di dalam undang-undang, di mana di undang-undang ini di mana ada di pasal berapa tadi? Nah, 87 Undang-undang TPKS. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya terkait dengan pelaporan ini kan juga tidak hanya sekedar pelaporan, ini kan juga ada memulihkan hak korban. Yang ini memang jangan pernah takut untuk melapor apabila merasa dilecehkan atau apa. Di sini memang hak korban itu sudah diatur juga di pasal 70 Undang-Undang TPKS bahwasanya hak korban ini salah satunya rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, terus ada rehabilitasi medis apabila memang dia mengalami tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan luka ataupun luka berat di sana. Itu ada ditanggung juga. Terus ada pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial di situ disebut juga. Selain hak korban di sana memang meliputi ada pemulihan, terus ada pemantauan di sana. Terus salah satu bentuk dari pemulihan. Di sana memang ada pelayanan kesehatan tadi seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Terus ada penguatan psikologisnya. Tidak terlepas dari sana, itu kan untuk pemulihan banyak tuh klasifikasinya di dalam undang-undang ini. Dan tidak hanya berhenti di pemulihan, nanti juga ada di pemantauan. Apakah di dalam satu bulan ke depan mentalnya seperti apa? Itu memang dipantau secara psikologis, mental kesehatan tetap dipantau, Mas.
10: Oke, baik. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Flykiss ya, 8994. Kalau kita mau melaporkan kasus tindakan kekerasan seksual, tapi posisinya minim bukti fisik seperti rekaman atau foto gitu ya. Apakah laporan ini masih bisa diproses hukum sampai ke pengadilan?
12: Siap.
10: Monggo gimana?
12: Terima kasih pertanyaannya, Mas. Cukup bagus ya. Jadi balik lagi di KUHP lama, bahwasanya sistem pembuktian ini sama, Mas. Karena hanya sebelum dia undangkan UU TPKS ini kan di KUHP lama. Dan di KUHP lama memang menyebutkan bahwasanya alat bukti di situ saksi,
10: iya,
12: korban ataupun alat bukti lainnya berdasarkan hukum acara pidana. Tapi dengan perluasan ataupun perkembangan zaman, akhirnya muncullah undang-undang TPKS ini. Nah, di sana memang menyebutkan untuk pembuktiannya hanya cukup dengan korban itu bisa, Mas.
10: Oh gitu.
12: Tapi harus didukung,
10: asalkan
12: keterangan korban dan didukung dengan alat bukti lainnya. Contoh alat bukti lainnya kan ada surat, ada keterangan ahli nanti di sana. Ini kan sudah suatu alat bukti. Jadi dan kalau di hukum acara pidana bahwasanya unus tesis nulus tesis, Mas, kalau kita bilang bahwasanya satu saksi bukanlah saksi. Tapi kalau di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dia memperbolehkan. Undang-undang ini memperbolehkan bahwasanya saksi itu boleh hanya dari korban, karena tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya yang mengetahui hanya korban dan pelaku itu saja, kan?
10: Iya.
12: Tapi apabila sinkron, misalnya korban dilakukan pelecehan, ternyata secara fisik, mohon maaf diperkosa, ternyata alat kelaminnya, mohon maaf ya, robek, selaput darahnya sobek, itu kan ditunjang lagi dengan forensik, visum, dan keterangan ahli, itu kan menjadi suatu pembuktian yang logis, sinkron.
10: Iya.
12: Nah, jadi

0: Mungkin ada closing statement ini masing-masing. Monggo dari yang Gen Z dulu, silakan. Calon jaksa.
1: Oke.
0: Oh, belum. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi
0: 1 menit ini maksimal.
2: Oke, ya. Terima kasih. Jadi dengan adanya kami di sini, kami berharap agar masyarakat ini sadar bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini enggak terbatas hanya di pencabulan atau pemerkosaan, bahwa kekerasan seksual baik itu fisik ataupun non fisik itu juga bisa terjadi, dan banyak sekali kekerasan seksual itu yang ternyata selama ini di normalisasikan. Padahal kekerasan seksual tersebut itu senyata-nyatanya terjadi dan diatur di undang-undang. Jadi kami berharap agar dengan adanya acara ini masyarakat bisa lebih mengetahui, dan apabila masyarakat tersebut menjadi korban, maka dapat melaporkan ke pihak berwajib, seperti itu.
0: Oke, silakan Mas Faisal.
3: Ya, terima kasih. Kalau dari saya mungkin dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, sudah tidak ada lagi nih pelaku-pelaku yang bisa berkelit dengan alasan cuman bercanda, jangan baperan, dan lain-lain. Jadi korban apabila merasa dirinya itu direndahkan oleh orang lain dan merasa tidak suka dengan hal tersebut, bisa melaporkan. Jadi kita akan sama-sama melawan tindak pidana kekerasan seksual.
0: Oke, silakan Pak Samudra.
4: Ya, terima kasih Mas. Saya closing statement saya simpel aja sih Mas. Negara ini negara hukum. Ya, jadi jadi semua orang pasti harus mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan itu akan berdampak. Apalagi terkait dengan saat ini tindak pidana kekerasan seksual itu tadi kan. Semua apa yang dilakukan pasti ada aturan yang memayungi di situ. Jadi perbanyak literasi, karena literasi pun tidak hanya didapat di dalam keluarga, tapi kan di dunia pendidikan semua turut andil berpartisipasi. Jadi pun untuk korban yang untuk orang yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual sendiri, jangan pernah takut untuk melapor. Itu aja, karena dengan itu adalah bentuk perlawanan. Yang kita bahas saat ini kan, kita gimana sih cara melawan dari tindak pidana kekerasan seksual, ya salah satunya itu.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak ini untuk para pendengar kita yang udah komen. Ini mohon maaf masih belum ada yang belum bisa kita bacakan ya. Untuk pertanyaannya ada Mas Dery Reksa Wangga. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas sekali. Terima kasih banyak kepada Pak Samudra Wijaksono. Terima kasih kepada Pak Faisal dan juga Mas Refri. Terima kasih banyak atas waktu, juga ilmu, dan juga pencerahan hukum yang luar biasa pagi ini. Semoga masyarakat Jember semakin sadar hukum, berani melapor, dan bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Saya Putra Wijaya pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Mali in Schuss. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Games ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke World Games.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Games ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri juga nggak tahu. Pastinya iya. Ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak tau? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai ini apa yang kita sampai yang kedua oke jadi ini
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus ke pertama ini
2: iya
3: mulai itu saya bilang kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini kan kaitannya kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak hewan dikenal menyukai rasa manis, tetapi hal itu tidak berlaku bagi kucing. Meski sering diberi makanan manis oleh manusia, kucing sebenarnya tidak mampu merasakan rasa tersebut. Penelitian di bidang genetik menunjukkan bahwa kucing tidak memiliki reseptor rasa manis yang berfungsi. Studi yang dipublikasikan oleh peneliti dari Monell Chemical Sciences Center menemukan bahwa gen reseptor manis pada kucing mengalami mutasi sehingga tidak aktif. Akibatnya, berbeda dengan manusia atau anjing, kucing tidak dapat mendeteksi rasa manis dan lebih tertarik pada makanan yang kaya protein seperti daging.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Ya balik ke kampung.
3: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa-ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini

0: tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarto basa Jawi dinten menika Rebo 12 Agustus 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesarengan kalian Institut Teknologi 10 November Soho PWIK ITS Jawa Timur nyatakan pemanfaatan teknologi wonten ing sektor maritim lan perikanan. Kolaborasi menika dipun arahaken kagem ningkataken produktivitas soho nilai tambah hasil perikanan masyarakat. Kesepakatan menika dipun tanda tangani wonten ing Surabaya, Selasa, 11 Agustus 2016 kala wingi, sesarengan kalian Kabupaten Nganjuk, Lamongan, saha ugi Pasuruan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, ngendika mbok bilih kolaborasi kalian ITS menika jumbuh kalian kewontenan Banyuwangi ingkang gadah garis pesisir ingkang dawanipun ngantos 1,78 km saha potensi perikanan ingkang ageng. Miturut Bupati, kerja sama menika dipunajab mboten namung mandeg wonten ing penelitian nanging ugi asil riset saking perguruan tinggi ingkang saged dipun terapaken lumantar pendampingan pengolahan ngantos hilirisasi supados produk perikanan masyarakat gadah nilai ekonomi ingkang langkung inggil. Ketua Umum PWIK ITS Jawa Timur Eri Cahyadi ngendika mbok bilih perguruan tinggi saha jaringan alumni nipun menika kedah paring solusi teknologi ingkang saged langsung dipun manfaataken dening daerah. Salah satu galeng tulodo ingkang saged dipun kembangaken inggih menika teknologi pengeringan ikan saha penerangan kagem biyantu nelayan saged ningkataken asil tangkepanipun. Para sederek, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ngelelang pengelolaan kawasan wisata bahari Pasir Putih dateng pihak eksternal utawi investor. Minangka upaya menika kagem ningkataken pendapatan asli daerah. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayoga ngandharaken mbok bilih lelang pengelolaan Pasir Putih menika dados terobosan enggal lumantar skema kerjasama pemanfaatan kagem ningkataken kakiyatan fiskal daerah. Para sederek, keputusan ngelelang pengelolaan wisata bahari Pasir Putih menika amargi sak lebeting kalih dasa taun potensi wilayah bahari dereng kanti optimal. Upaya perbaikan ingkang sampun dipun tindakaken tansah dereng seimbang antawisipun insentif ingkang dipun paringaken kalian asil ingkang dipun tampi. Bupati Rio ngandharaken mbok bilih Pemkab Situbondo mboten namung madosi investor ingkang gadah arta nanging ugi pados mitra ingkang gadah komitmen saha kemampuan investasi kagem bangun destinasi wisata bahari Pasir Putih. Bupati Rio mesti akan mobile proses lelang dipun tindakaken kanthi transparan saha manut kalian peraturan ingkang berlaku. Mitra ingkang paling sae badhe dipun pilih mboten amargi faktor kedekatan nanging amargi gadah komitmen kagem bangun saha ngembangaken Pasir Putih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Alhamdulillah, kados pundi kahanan panjenengan wonten ing siang menika. Menawi wonten ingkang gerah, ngaten nggih. Mugi-mugi keenggal dangang sedayanipun dipun paringi sehat, dipun paringi slamet, dipun paringi kesempatan sarang-sarang wonten ing campur sari, laras-laris. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris.
0: Legi tur laris nggih, Pak Abimanyu.
1: Nggih, niki flu nggih.
0: Ya, begitulah.
1: Alah, kok kaya flu barang ning opo iki.
0: Nggih.
1: Terus milteng halo Mbak Retno, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh alah, bisa loro flu. Kalau wonten napa, wonten napa.
0: Nggih, Pak. Nggih. Suwantenipun kados mekaten menika.
1: Nggih kanu ngunjuk toyo petak sing kathah
0: ngoten. Nggih.
1: Melawi kula tadi.
0: Nggih, sampun.
1: Nek kula nami flu ngoten kuwi nggih napa nginum toyo petak. Nggih, kok wis dipun tanak katak lan nggih napa nginum toyo petak niku. Lajeng nggih mugi-mugi enggal napa enggal sangel lan walaupun napa dereng-dereng 100% nggih. Sing penting sakit siaran.
0: Nggih niki lho Pak.
1: Anu lho, lo narik bareng bari tanggal sih. Lawi kacau jenengan pas kira flu kalau wing nani boten jaran iki. Lawan boten wonten pengganti ning sing miketi lah cara Jawa
0: niki. Nggih wonten penyiar ingkang bertugas.
1: Oh, nggih. Kalau kula setu boten jaran, tenan boten jaran.
0: Nggih trahe tas
1: boten sing ngisi gitu.
0: Nggih tas kados mekaten menika lho Pak, mangke malah ini sudah lebih baik.
1: Nggih, mungkin lebih baik untuk ke depan. Dan sehat pol.
0: Insyaallah.
1: Nggih. Kula nyuwun tembangan Rondo Kempling mawon.
0: Rondo Kempling.
1: Nggih, niku ndak pundi.
0: Badhe tindak pundi?
1: Mbak Ayu, badhe tindak pundi?
0: Kadhing ngaren tindak wae ora numpak taksi.
1: Taksi ne moga.
0: Oh, moga to. Nggih, Pak Bayu.
1: Nggih, salam-salam nggih. Nggih, kagem jeng Lilik Suryani, kagem ganteng galek nggih. Siap. Wangi. Sing dorekan kok tak teguh. Oh, nggih. Pak Didiat no, untuk sopunya gitu. Padang derek-derek kulo yang kan wonten telatah Lumajang, Bunda Diana, Mas Bro, Mas Gandu, Sinten itu Pak Mas Tur gitu. Di Sinten Pak Blangkon, Hadi Blangkon gitu.
0: Pak Hadi Blangkon.
1: Itu Bondowoso gitu.
0: Wonten Bondowoso.
1: Oh, nggih, lajeng siang Bapak Haji Blangkon nggih. Di matur hawi, matur sembah nuwun, anune napa kiriman telepon dipun. Oke, sinten malih. Oh, nggih, kencong wonten Bunda Mutia nggih, kalih Banda Bunda Celani, Bukit. Di tepi ingkang wonten Kalimantan Barat, Bapak Ustianto. Oh, nggih, kula sang mboten pireng santen pun anu nggih.
0: Sinten?
1: Retno, sinten Retno Borneo nggih.
0: Oh.
1: Ndak pundi kok.
0: Kalau wingi nggih pun dangu sih.
1: Oh, nggih kok kula kula pemireng tadi kok mboten nate nebet. Mari kita bukan nggih. Nggih, mangga mila kesitkan sakit sukses, mangga sakit tinggal sangat. Nggih, mboten sakit mau ditiru-tiru. Sing sakit pun ditiru-tiru sakit.
0: Sehat-sehat
1: to yo. Nggih, ngaten
0: siap Rondo Kempling ngaten nggih.
1: Rondo Kempling kalau ngene mimpi mboten diputer nggih.
0: Ya ampun, kelewat ngaten menika.
1: Nggih, kagem jenengan matur sami semanun. Mungkin tansah napa kedepannya tambah sehat nggih.
0: Nggih, amin.
1: Sing baku malih iki sedoyo rencang-rencang klub. Napa niku panjenengan Sabur Sari, awake sehat kabeh, duwe akeh nggih.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Termasuk kula nggih akeh muga-muga Allah amin. Ingat mawon ndak mangi?
0: Nggih, siap.
1: Nggih, lek campur sari laras lari.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun Pak Abimanyu. Rawuhipun wonten ing siang menika. Menika kita tampi sak lajengipun wonten sinten campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Nggih, legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi mendingan sini.
0: Ya, masih begini.
2: Mungkin ndang saras sini. Ya Allah. Rasah 20-an ngoten niku sini.
0: Menapa?
2: Rasah 20-an ngoten niku pun saras mawon.
0: Lah. Nggih mboten purun jane niki.
2: Jadi tidak mawon ini kandaran
0: sih.
2: Mesti mesti barang yang tak sehat.
0: Amin amin.
2: Nampi ni kok pak hati manu gue.
0: Nge, nampi kemawon.
2: Makin bantu, makin manu. Makin banyak nyalami tengkulok kulok gue pun terus rami.
0: Ya ampun.
2: Nge, saya sekarang ni nyuwun melati mawon sing
0: melati rinonce
2: nonce nggih.
0: Nggih nggih nggih nggih
2: salame titik mawon sing nuwun mas Abimanyu niku wawon pun sing penting teng Bunda Jailani kalian Bunda Yaya kalian yang Madura kok saya ada kok putra mas putra Madura sore masuk putra Madura. Muka-muka sehat sampingan sih.
0: Iya.
2: Iya nggak teman gitu ye.
0: Siap.
2: Iya Bunda Mas Mutia mari. Campur sari lari sen.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kater. Sami-sami. Matur sembahnuun uki. Melati rinonce mekaten ingkang dipun kersakaken sekedap malih monggo pinarak campur sari laras laris.
3: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Siap.
3: Siang Mbak Cati.
0: Sugeng siang ugi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok nguing-nguing itu ya suaranya ya.
3: Dalam batang mawi radio.
0: Niku wonten swanten napa niku, Mbak? Wonten winking niku. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Pripun tawatosipun, Mbak Rek?
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
3: Alhamdulillah. Swantenipun sampun radi anu suda.
0: Mila.
3: Nggih. Neng nganu kok Mbak, saya merdu.
0: Lo, kok bisa okay. Ya?
3: Ya bisa aja.
0: Ya ampun.
3: Mbak E.
0: Dalam.
3: Kembang pun. Kembang kantil kemawon.
0: Kembang kantil.
3: Iya.
0: Kembang kantil.
3: Saking mas di kempot Mbak E. Ada tu salah enggak eh? Mende wajan Bapak Sukasi. Tuan Mas Abimanyu. Mata semanuan salam itu Mas Abimanyu ya. Tuan wajan Bapak Teko. Kalian Bapak Mulyono. Tuan wajan Mas Joni enggak eh? Tuan Bapak Haji Blangkon. Kiwan dan Pak C. Giatna. Semoga tanpa tinggalingan sehat Pak C. Jika kami anu Mbak Mutia, Mbak E. Tuan Mbak Mimin. Sekarang siang Mbak Mimin. Mangga katiran juga. Niki kagem Bapak Maskur Mbak Esna ya. Tuan Mbak Anas Kenzio. Diwantan Ibu Yaya. Kalian Anu. Ibu Jelani. Niki kagem Anu Mbak E. Bapak Rahman. Yang kawan terus di Bunda. Tuan Pak Banu. Kagem bagaimana Mbak Rizman ya. Juga siang musikin ini banget agen.
0: Lagoni pun
3: Kembang
0: Kantil.
3: Iya, saking maju di tempat. Wonten anu, wonten tiang jandos-jandos Mbak
0: Rizman. Oh alah, mulan
3: itu wonten ngaceng.
0: Inggih. Leres, nek no.
3: Begini pun kagum ngantan Gorontalo kemawan. Mata sembanuan nih sekalipun. Diwantan kagum mbak cantik ya. Jika siang masih dengan waktu kemawan. Dan kunci mbak E sak keluarga. Tanpa benar-benar sehat. Kayak lancar segini. Atas manuan Mbak E.
0: Ingin sami-sami.
3: Kembang kantil dalam rantus Mbak
0: Esna. Insya Allah.
3: Campur dari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matan. Lah inggih, monggo. Monggo nyumanten. Piye wektale nyanyi ae. Mendel mawon.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
3: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
3: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
7: Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat. Dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

0: tirnonje kula aturaken ngantos sekalih bawanipun menika wau nggih ta. Kembang kantil niki ingkang dereng kaputer nutut napa mboten niki monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Lagi terlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kota Mbak Nemen bindingnya.
0: Lah ya itu.
1: Mungkin kita Mbak Ana sehat
0: mawon. Nggih, amin.
1: Santene kados. Napa wingi-wingi.
0: Nggih, insyaallah.
1: Saken. Melok sepek lajeng lajeng. Saestu niko. Tasen tot ana wonten sesekaranipun.
0: Napa tumut? Nggih. Niki wonten kembang kantil dereng kaputer ya, Bu.
1: Oh, nggih sampun. Dereng kemawon. Nggih dereng kemawon, sadangipun mantap niku Mbak Lili Suryani nggih. Nggih wonten Ibu Mutia, Bapak Sutadi, Kuwu, nggih. Putra Madura, Putra Magenda, Putra Wijaya.
0: Putra Wijaya.
1: Putra Wijaya. Mbak Bile merengakan meniko. Hingga juga kula yang kang wonten jalan lumba-lumba meniko. Mbak Bile sering finish je. Napa sampun wangsul napa ada sundi. Wonten-wonten suantan ipun meniko. Ini kacung saya kemauan campur dan kering kesepanju ngapun tenegang kata. Iko kuleng kang wonten Banyuwangi Kudus Sugiyarto meniko. Kalian apa atas pundi pak? Kau wonten nengke kono pak?
0: Apa sinten?
1: Gak biasa ya pak Banyuwangi.
0: Oh, Abah Teguh.
1: Ini Mas Jandu si, enggak ngotan lu Mas Jandu santan kemawon, betul sebab tunggal fokus tunggal, betul pun sampul mepet sangat meniko.
0: Enggak sempat
1: ini kan suking aji susahan, makai atas yang kondor, ya asal sedang kondor kemawon. Mungkin lancar segini pun paling hingga barokah, enggak meruah.
0: Amin.
1: Kasum papa, mungkin mesti tambah sehat pak.
0: Insya Allah. Enggak.
1: Matur sembah bonceng.
0: Sami-sami.
1: Ya tata-tata makin kondor nggih. Kondor.
0: Insyaallah. Matur sembah.
1: Senang kula laras lari.
0: Legi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pemkab Situbondo melakukan lelang pengelolaan kawasan wisata bahari Pasir Putih. PWRI Jember meriahkan HUT RI ke-81 dengan kembali membumikan tradisi dan budaya Jawa. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita potensi teritorial Jember menjadi pembahasan diskusi LPP RRI bersama Kodim 0824. Dari Studio Persatu Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan lelang pengelolaan kawasan wisata bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor. Investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana prasarana.

0: Karena kawasan Pasir Putih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
2: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
1: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Persatuan Wiradatama Republik Indonesia Jember turut meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan cara menghidupkan kembali tradisi budaya Jawa, di antaranya melestarikan gamelan khas Jawa dengan nuansa merah putih. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
3: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumber Sari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumber Sari 01 Putut Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
4: Saya Ketua PWRI Sumber Sari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
5: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
4: Pertama memang PWRI Sumber Sari 01 ini punya tujuan yang pertama, yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumber Sari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumber Sari 01. Dan kebetulan setelah saya menghubungi Bapak Kepala RRI Jember bersama staf semuanya ya. Puji Tuhan, alhamdulillah saya diberikan fasilitas ya untuk bisa berlatih di sini, dan mungkin sampai hari ini kurang lebih sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun ya ini. Jadi mengawali dulu kita masih belum kenal namanya gamelan, sampai sekarang ini sudah mulai ya, sudah mulai bisa menabuh gamelan ini. Sudah beberapa gending yang sudah dipelajari, hanya sekarang ini tinggal mematangkan saja ya, mudah-mudahan nanti waktu tidak begitu panjang begitu sudah bisa berlatih dengan baik dan hasilnya pun juga baik ya, ini. Dan memang sekarang suasananya ini HUTRI ya, maka kami ini setiap kegiatan utamanya di bulan Agustus seperti ini, nah ini pakaiannya itu merah putih ya, walaupun tidak putih semua ya, mungkin atasannya itu nuansanya nuansa merah ya, nuansa merah.
3: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pembahasan potensi teritorial Kabupaten Jember menjadi diskusi hangat dan menarik dalam sistem penguatan sinergi yang dilakukan LPP RRI Jember bersama Kodim 0824 dengan hasil akhir membidik progres pembangunan pemerintah daerah jangka panjang. Selengkapnya dilaporkan Kia Depora.
3: Kodim 0824 Jember bersama Radio Republik Indonesia Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sosialisasi terkait program teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Jember. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada SIPMPP mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Kami dari Kodim 0824 Jember beserta RRI Jember beserta para pejabat dari Pemkab Jember sini selesai melaksanakan kegiatan dan melakukan sosialisasi apa yang telah dilakukan program teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Jember, yang nantinya setelah kegiatan tersebut pembangunan yang telah kami laksanakan, kami akan bersinergi dan berkolaborasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dengan pemerintah Kabupaten Jember. Seperti contohnya, saat kami selesai membangun jembatan yang telah kami bangun, akan kami serah terimakan kepada masyarakat desa, khususnya yang pengguna. Kemudian juga kami akan siap melanjutkan apa memang ada titik-titik ataupun kebutuhan daripada Pemkab Jember terhadap pembangunan jembatan titik lain, kami akan terus laksanakan, lanjutkan dengan harapan apa yang kami lakukan dapat membantu masyarakat dan rakyat Jember dan juga mendukung daripada pembangunan yang ada di wilayah. Program terdekat kami saat ini masih mengejar target daripada pengerjaan jembatan. Memang jembatan tersebut kan seperti disampaikan bahwa baru 20 dari 86 yang ditargetkan dari data Kemdagri khususnya di desa-desa. Selain itu juga rute laut sudah kami selesaikan. Lainnya ya hal-hal lain yang terkait di wilayah biasanya, Mbak. Ini memang kalau pembangunan ini kami biasanya menunggu daripada apa informasi dari data daripada Pemkab ya, apa yang bisa kami lakukan, kami siap mendukung.
3: Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki menambahkan pelaksanaan pembangunan di wilayah akan terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan data yang disampaikan pemerintah daerah. Kodim 0824 Jember menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mengirimkan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 12 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur. Puluhan anggota pramuka tersebut akan mengikuti kegiatan pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
7: Puluhan anggota Pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso bersamaan dengan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Penggalang. Jambore Nasional 12 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting baik bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar.
8: Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Kepada seluruh anggota kontingen, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian terima. Kalian yang berangkat ke Cibubur bukan hanya membawa perlengkapan pribadi. Kalian membawa nama baik Kabupaten Bondowoso.
7: Ia juga berpesan kepada kontingen Bondowoso agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian Jamnas di Cibubur. As'ad meminta para peserta menunjukkan karakter pramuka Bondowoso yang santun, disiplin, ramah, bertanggung jawab, serta mampu menghargai keberagaman. Selain itu, peserta diminta mengikuti seluruh kegiatan Jamnas dengan sungguh-sungguh, menjaga kompakan dan solidaritas kontingen, serta mematuhi arahan pembina dan pimpinan kontingen. Ia berharap para peserta dapat memperkenalkan Bondowoso sebagai daerah yang memiliki pramuka aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu tetap berlanjut selama memiliki kinerja baik dan tidak melanggar aturan. Pemkab juga memastikan tidak ada perubahan gaji maupun honor bagi P3K dalam kebijakan tersebut. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan tidak ada evaluasi signifikan terhadap P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Kebijakan itu tetap diberlakukan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Meski demikian, kontrak dapat dihentikan apabila P3K melakukan pelanggaran aturan, terutama pelanggaran hukum atau mengajukan pengunduran diri. Selama tidak melakukan pelanggaran dan tetap menjalankan tugas dengan baik, kontrak P3K dipastikan tetap berlanjut. Pemkab Jember memperkuat pelaksanaan program home care dengan memprioritaskan 6 kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Di antaranya lansia tunggal, ibu hamil beresiko tinggi, anak stunting, penyandang disabilitas dengan penyakit penyerta, warga kurang mampu dengan penyakit berkepanjangan, serta tokoh agama. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan pelayanan kepada kelompok prioritas itu akan dilakukan melalui kunjungan langsung secara berkala. Sementara masyarakat di luar kategori tersebut tetap dapat mengakses home care melalui hotline Wadul Guse dengan terlebih dahulu melalui proses verifikasi sesuai kebutuhan. Fawai juga meminta camat, kepala puskesmas, dan tim penggerak PKK kecamatan memperkuat sosialisasi kepada jajaran pelaksana di wilayah masing-masing. Pendengar buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemkab Jember menyiapkan 750 jersey gratis bagi peserta gerak jalan Tanggul Jember Tradisional Tajemtra 2026. Jersey itu diberikan pendaftar tercepat yang memenuhi ketentuan melalui laman resmi pendaftaran. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember Bobby Arisandi mengatakan, program itu menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Tajemtra. Menurutnya, Tajemtra tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan memperkuat kebersamaan masyarakat Jember. Bobby mengimbau masyarakat yang belum mendaftar untuk segera melakukan pendaftaran melalui laman resmi Tajemtra. Kesempatan memperoleh 750 jersey diberikan secara terbatas kepada peserta yang mendaftar lebih awal dan memenuhi persyaratan. Sebanyak 123 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Banyuwangi mulai menempati gedung sekolah permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Para siswa yang sebelumnya belajar di Balai Diklat Licin mulai dipindahkan bersama barang-barang pribadi mereka. Perpindahan tersebut mencakup siswa jenjang SD hingga SMA yang sebelumnya menempati lokasi sementara di Balai Diklat Licin. Kepala SRT Banyuwangi, Winarno, mengatakan, seluruh siswa lama yang berada di Balai Diklat Licin mulai bergabung dengan sekolah di gedung permanen. Proses perpindahan dilakukan secara bertahap mulai Selasa siang. Selain siswa, seluruh guru dan tenaga kependidikan juga telah dipindahkan ke lokasi baru. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran dan pengelolaan SRT Banyuwangi mulai dipusatkan di gedung permanen Desa Blambangan. Berbagai inovasi baru dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Jember, salah satunya dengan menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo, yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona. Berikut laporan reporter RRI Jember Gia Debora yang kami rangkum dalam paket feature dengan judul Magical Light Forest, Dorong Pengembangan Pariwisata Jember. Selamat mengikuti.
9: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
10: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana. Dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
9: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
11: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
9: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Untuk menciptakan suasana pembelajaran dan suasana kampus yang sehat, Universitas Jember UNEDS menerapkan larangan bullying dan kekerasan. Aturan tersebut dimuat dalam program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UNEDS. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
9: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan, STMH, mengatakan pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
12: Sebenarnya perkenaan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan, dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
9: Upaya melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: PP PBVSI mengapresiasi Timnas Voli Putri Indonesia yang kembali meraih medali perunggu CV Women's Cup 2026. Namun hasil tersebut belum memenuhi target karena Indonesia diproyeksikan menempati posisi runner-up. Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Laudri Mas Paitela menilai performa tim menunjukkan perkembangan. Pada leg pertama, Indonesia menempati peringkat ketiga dan mampu mengalahkan Filipina. Pada leg kedua, Indonesia meraih kemenangan penting atas Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung dramatis. Namun Indonesia kemudian kalah dari Filipina pada laga terakhir dan kembali finish di posisi ketiga. Menghadapi agenda berikutnya, AVC Women's Continental Championship di China, PBVSI menetapkan target menembus 8 besar. Target itu mempertimbangkan meningkatnya kualitas lawan, termasuk Jepang dan China, yang berpotensi memperberat persaingan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang meraih 2 medali emas di parameter Archery Indonesia Open 2026. Laga digelar di lapangan FKIP UNS Solo Sabtu Minggu 7 hingga 8 Agustus 2026 pada nomor individu compound dan mixed team bersama Theodora Audi. Ken mengalahkan Dimas Maulana di final individu dengan skor 1-4-2-1-3-8. Sementara itu di semifinal mengalahkan juara Pomnas 2025 Muhammad Faris Ardiansyah 1-4-7-1-4-5. Ken Audi mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final mixed team dengan skor 1-5-2-1-4-7. Tim para panahan Indonesia juga meraih perak di mixed team recurve lewat Kolidin, Noviera Rose yang kalah 1-5 dari wakil Pipilop Jawa Tengah. Indonesia menjadi juara umum dengan 2 emas dan 1 perak mengungguli Pipilop Jateng, 2 emas 1 perunggu, dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen diikuti 65 peserta, termasuk 40 atlet non-disabilitas.

Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kuku bersama Diego selaku rekan operator, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Di era digital seperti sekarang, istilah-istilah dalam dunia teknologi sering digunakan tanpa banyak orang mengetahui asal-usulnya. Salah satu yang paling populer adalah kata bug, yang merujuk pada kesalahan atau gangguan pada sistem komputer. Menariknya, istilah ini memiliki kisah unik dari dunia nyata. Pada tahun 1947, para teknisi menemukan seekor ngengat yang tersangkut di dalam mesin komputer Harvard Mark II dan menyebabkan gangguan pada sistem. Sejak saat itu, istilah bug semakin populer untuk menggambarkan masalah atau kesalahan pada komputer dan perangkat lunak.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku nggak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file nggak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50.000 doang sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Artari Bro Dangdut dan oleh kita kentang tak jas. Hari ini ada bintang tamu, ada Lita. Buat semuanya yang mau gabung Anda bisa lewat telepon kami di 336652. Tapi di jam 2 siang, jam 2 siang nanti ya. Bareng Lita Artita buat semuanya. Yuk, yang mau siang-siang gini cuaca kota Jember sangat panas. Bagaimana di kota Anda? Yang penting hati pikiran kita tetaplah adem. Yang sedang mengantuk, ngantuk bisa jadi karena kekenyangan juga bisa. Karena memang capek luar biasa. Tarik aja selimutnya. Kalau lagi di rumah loh, tapi kalau kantor, no way. Kita beraktivitas lagi, tetap semangat di Pro Dangdut buat semuanya.

0: Jam 1, jam 2, jam 3, kata datang, asik. Jam 4, jam 5, jam 6, hari mulai petang. Jam 7, 8, 9, kok nyamuk yang datang. Aku banting pintu, tarik selimut, bobok manis aja. Karena sesuatu hal yang bikin nunggu tuh paling gak enak gitu ya. Gak enak dan gak enak gitu ya. Yang lagi perjalanan hati-hati di jalan ya buat semuanya. Oke, halo Pro Dangdut. Udah aku pengen duluan. Aduh, pelanggaran. Aduh. Halo Pro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Aduh, saya salah pencet. Harusnya jam 2 saya pencet. Kenapa saya tiba-tiba langsung pencet gitu loh ya. Iya, ini saya harusnya tadi terima teleponnya itu di jam 2 siang. Tapi tiba-tiba kepencet gitu.
1: Oh, ngono toh.
0: Iya, dari siapa ini ya?
1: Dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari Lita.
0: Oh, Rshita. Situ Lita, Situ Bondo Situ Bondo,
1: Ya, Ceng.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Mm-mm.
1: Udah lama enggak masuk.
0: Iya, kemana situ Bondo kok enggak masuk itu?
1: Kemana orang pencit-pencit enggak cepat diangkat.
0: Oh iya. Pak, ayo sebut nama ini. Kata Bang Willy harus sebut nama walaupun saya sudah tahu.
1: Oh, ngono toh. Iya ya Pak Rahman lah.
0: Oke, apa kabar Pak Rahman?
1: Pak Rahman, Mas Wendy lagi bersama Tia Ceng Dita ya. Tia Ceng.
0: Apa?
1: Nanti suaranya kau no.
0: Hai, gitu kan?
1: Alangon, nothing jelas. Udah berapa hari Pak Rahman tak masuk, kedisian terus. Saya di Besuki sekarang dia Ceng.
0: Oh, di Besuki.
1: Iya, di Besuki sekarang. Tambang keluarga ini.

0: Mau ke mana dari Busuki, mau ke Arjasa ini. Halo, Assalamualaikum Pak Rianto. Bersama Bunda, selamat siang. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Juga ada Yuk Melong, ada Putra Madura, Putra Magenda. Ada Bapak Haji Holili, Aloy Ayor. Apa Pak Holili? Bapak Holili, Aloy bersama Pak Yul. Ada Pak Teguh, ada Pak Gandu, ada Pak Mutia, ada Lili Suryani. Juga ada Bang Mabon, ada Bung Hendra, ada Man Purawi. Ini pertama aku nih, Ceceng.
1: Iya.
0: Oh, Alhamdulillah. Wis mulai mau, udah kuglak-kuglak lu, diku kati angkat-angkat nih. Iya. Aku udah pakai monitor ini. Itu cuma langsung ke HP-nya, pokoknya masuk sudah gini saya.
1: Oke.
0: Juga ada Pak Paijo di Banyuwangi. Ada Pak siapa tuh Situ Bondo itu. Malulu itu. Pak Bano, Pak Bano Malulu. Oke dah. Oh ada Pak. Pak Retno Burnio, ada Pak Bunga. Oke dah.
1: Oke.
0: Berapa beratnya dia ceng? 70.
1: Siapa? Pak Bunga. Enggak.
0: Mencari Pak Bunga, petung bulu itu.
1: Iya.
0: Penting sehat ya ceng.
1: Amin. Amin.
0: Kita lagunya tak tunggu ya.
1: Yuk ditunggu ya lagunya ya.
0: Oke. Itu yuk melong. Sabar dah yuk, masuk yuk. Bro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Situ Bondo ya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi Desa Merah Putih karena warung tidak ada untung buat negara. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa berjudul Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh, tetapi memastikan keadilan ekonomi berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2026 tersebut. Diketahui bahwa konteks asli itu. Foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila. Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, Presiden Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut tidak ditemukan informasi di media kredibel yang benarkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan warung tidak memberi keuntungan bagi negara. Dicek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Prodang dan lagi dengan Tante Jos. Halo Prodang Dut. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Lita.
0: Iya, gimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah. Sehat. Kabar Mbak Lita bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, terima kasih kalau sama-sama sehat ya, Mbak Lita. Alhamdulillah. Iya, salam-salam dulu ya, Mbak Lita.
0: Yuk, salam buat siapa?
1: Iya, ada Bunda Yaya. Juga ada Putra Maginda. Putra Madura. Juga ada Bunga ya, Mbak Lita. Bunda Mutia. Juga ada Lili Suryani. Manggurawai. Cak Rendi lagi ya. Mas Lendra itu ya, ada di mana Mas Lendra itu, Mbak Lita?
0: Oh, Mas Lendra.
1: Iya, di mana ya? Pak Rohman lagi juga ada. Yuk Melong. Pak Rudianto. Pak Faisal lagi, Pak Yul ya.
0: Iya.
1: Iya, semuanya sudah, Mbak Lita. Mungkin di belakang banyak yang nungguin ya.
0: Ini lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Yang enak ya. Bomong Semok.
0: Enggak bisa, itu lagu dangdut. Lagu Banyuwangi itu.
1: Oh, Banyuwangi itu ya? Oh. Iya. Lagunya anu aja sudah. Apa ya? Kemarin dikembalikan aja sudah.
0: Apa?
1: Dikembalikan aja dari AC Birama itu.
0: Dikembalikan saja.
1: Iya, kembalikanlah.
0: Kembalikanlah. Iya.
1: Iya. Ada ya?
0: Coba tanya dulu. Oke, ada ya. Oke.
1: Ada ya? Ya, terima kasih. Bu Mbak Lita, semoga sehat panjang umur yang barokah.
0: Amin.
1: Murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Iya. Terima kasih waktunya. Berudang
0: Dut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berudang Dut, Danut adalah kita. Gentak-gentak just hakikat cinta. Hakikat sebuah cinta gitu ya. Dan untuk semuanya pendengar, sabar dulu yang telepon ya, 336652, sabar dulu. Sebentar lagi saya terima pendengar ya. Yuk yang mau goyang, mau joget, ayo aja yuk.

0: Di Prodan dan Nurnella kita kena meja. Saya ditemani sama Bung Yatno. Ada Bung Yatno di sini nemenin saya. Iya, di program Prodan do dia beliau lagi ngecek-ngecek gitu ya. 33052 halo Prodan do.
1: Dan itu sudah lagi.
0: Hai.
1: Gimana kabarnya Mbak Lita tadi?
0: Alhamdulillah baik.
1: Bunga juga baik kok.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama baik ya. Bunga minta lagu dulu nanti enggak keputer.
0: Apa tuh?
1: Rasa cinta ini. Rasa cinta ini.
0: Rasa cinta Rasa cinta ini. Mbak, lagi di mana?
1: Bunga lagi di kamar ini.
0: Oh, rasa cinta ini. Lagi di kamar lagi ngapain?
1: Habis makan, duduk manis. Mau ini, tidur, gak bisa tidur.
0: Rasa cinta ini yang dangdut ini?
1: Ada tuh.
0: Siapa yuk penyanyinya yuk?
1: Yang dari Indrawari tuh.
0: Hah? Siapa?
1: Indrawari.
0: Indrawari. Rasa cinta ini kan?
1: Iya.
0: Satu rasa cinta toh, kok enggak ada ya, Mbak?
1: Ya udah, terserah deh.
0: Terserah aku ya.
1: Cinta, ya. Pokoknya itu dah.
0: Iya, kok enggak ono ya rasa cinta ini keluarnya ini?
1: Apa katanya Mbak Lita yang cantik?
0: Iya wes, apa katanya aku ya? Ya wes. Satu rasa cinta yang keluar itu.
1: Oh, rasa cinta.
0: Iyo, rasa cinta itu.
1: Ada ininya. Oh, ya gitu dah. Salam barusan tuh siapa tuh? Nyalami bunga.
0: Nyalami bunga. Ayo siapa? Banyak loh. Dari situ Bondo, dari Banyuwangi, ayo.
1: Iya, makasih. Bunga nggak paham namanya, suaranya itu tapi ingat-ingat gitu. Ya deh, Bunga mau salam, makasih yang nyalami Bunga, semoga sehat, nggak dihinggapi penyakit, semoga dijauhi ya. Bacalah doa. Seperti
0: bunga,
1: baca doa
0: nawaitu
1: bil
0: barotil mustofa
1: sallallahu alaihi wasallam. Semoga Putri Magenda, Putri Magunda, Terus Belung, Terus Bapak Diman, Terus Cak To, Bapak Teguh, Bu Yaya sudah ya?
0: Iya.
1: Sudah deh semuanya, wes tanpa terkecuali. Untuk Bro Dangdutnya.
0: Iya.
1: Semoga jaga di udara.
0: Oke.
1: Mbak Lita sehat selalu ya.
0: Amin. Oke.
1: Bunga didoain mudah-mudahan diberi kekuatan iman dan ibadah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti menuju ke tanah surga.
0: Amin.
1: Begitu aja deh ya.
0: Iya.
1: Berdandut.
0: Nanti adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: sensus ekonomi pendengar, jangan lupa nih ya buat yang nanti akan di sensus semuanya, kayaknya semua merata gitu ya. Di Prodamdot ala kita genta entak jos, ayo cerita yuk Agustusannya gimana di sekitar Anda. Ala Prodamdot.
1: Dangdut adalah kita
0: kentak-kentak jos.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum. Kabar baik. Balita gimana? Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, banyak uangnya ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah dongakno akeh banyak uangnya. Subhanallah, ucapan adalah doa.
1: Iya, ucapan adalah doa. Semoga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, nyonya-nyonya, nona-nona banyak uangnya ya, sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
1: Sehat enggak apa sehat enggak punya uang terus gimana ya?
0: Yo, iya gimana ya? Tetap kita itu berdoa dan berusaha karena rezeki itu memang sudah ada yang aturkan ya. Selama kita niat berusaha, insya Allah gak kemana-mana gitu loh.
1: Iya, doa uangnya banyak, gak sehat-sehatnya apa sehat tapi gak punya uang. Yang enak ya sehat punya uang, punya banyak uang.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya udah, semoga semuanya banyak uangnya dan sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih ya.
0: Amin.
1: Minta lagu Mbak Lita ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Ini apa? Yang slow-slow itu apa? Janji ya?
0: Hah?
1: Janji dari Rita Sugarto.
0: Janji, oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Salam-salam ya Mbak Lita ya. Itu tadi ada Pak Haji Holili tadi tuh ya.
0: Iya. Jenengan dari siapa kata Mas Willy?
1: Dari Bang Salsari punya Bimanyu. Ah, Bimanyu Mbak Lita.
0: Iya, ini loh Mas Willy nanya. Kan emang ini pengarah acaranya Mas Willy.
1: Loh kok lemas suaranya ini?
0: Saya agak jauh, saya sambil cari lagunya jenengan.
1: Oh, iya, iya, iya. Pak Jalili, selamat siang. Juga yang barusan masuk sampai itu Mbak Bunga kayaknya ya. Di mana sekarang sekitaran bandara ya. Selamat siang juga. Ada Ceng Lili Suryani yang punya Terenggalek itu ya.
0: Yuk.
1: Terus Bapak Rusdianto di mana tahu di Kalimantan Barat. Ya, yes. Anu Pak Cio Lili sampai itu Pak Yumelong, kok Pak Yumelong ya. Bunda Yaya juga. Semuanya selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Lita ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, janjinya saya tunggu.
0: Oke, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok lagunya satu rasa satu cinta lo gak ono? Oh, ada ya? Iyo, terima kasih ya Pak. Oke. Pendengar dimanapun Anda berada masih di program adalah kita gentak-gentak jos buat semuanya. Ada satu rasa cinta.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye?
2: Palsu
1: kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau enggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula dadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wi, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, aku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, saya terima lagi ya di menit ke 53 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut. Dah genta Jos, assalamualaikum yuk melong. Apa kabar yuk?
8: Baik, sehat. Aman terkendali. Lagunya Mbak Balita.
7: Apa tuh?
8: Lagunya saya nih, Mbak Balita. Lagunya Gila Dangdut.
7: Gila Dangdut.
8: Iya, Mbak Balita. Ya. Salamnya tadi ada Abimanyu, Bapak Abimanyu sekeluarga, terima kasih, semoga tambah sehat. Mbak Bunga juga ya, semoga tambah sehat dan tetap semangat ya Mbak Bunga. Juga ada Pak Rahman. Pak Rahman sekarang ada di Kampung Arab Besuki, Mbak Lita. Di sana memang tidak nangkep. Iya. Walaupun channel apapun tidak nangkep di sana. Kalau RRI Surabaya, Semenep sangat jelas di sana. Juga ada Bu Yaya yang empuk juga ya, salam sehat. Juga Pak Cion ini, Matur Selangkong Pak Cion ini. Terima kasih salamnya, semoga tambah sehat sama Bunda Marlenanya ya. Juga ada yang terhormat Bapak Murah, salam sehat dan selamat siang Pak Murah. Selamat bertugas Pak Murah. Yang terhormat Bapak Dendi, Bapak Kitanya, semoga tambah sehat, selamat beraktivitas ya Bapak. Jaga kesehatannya, semoga tambah lancar rezekinya Bapak Dendi sekeluarga. Amin. Oh ya, semuanya deh ya. Untuk Mbak Ita, selamat bertugas. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga Mbak Ita sama Allah SWT senantiasa dilindungi dan selalu lancar rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Salam Indonesia Raya.
7: Pro Dangdut.
8: Terima kasih Mbak Ita.
7: Yuk. Menurut ada lagi kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Bye bye. Gila Dangdut. Ini sebenarnya lagu dari The Virgin ya. Tapi ada versi dangdutnya loh nih. Yuk kita dengar bareng-bareng pendengar iman.

Nabila Dangdut, pendengar dimanapun Anda berada. Seru banget ya lagu ini ya pendengar ya. Ini sebenarnya lagunya dari The Virgin, tapi mencoba dengan lagu dangdutnya. Nabila Dangdut yang buat pendengar dimanapun Anda berada, dan juga yang lagi perjalanan di siang menjelang sore hari ini. Untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026, nampaknya saya harus pamit terlebih dahulu pendengar. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara sama dari jam sama, tentunya di jam setengah dua sampai di jam 3 sore ya. Jangan lupa di Pro Dangdut dan adalah kita Tata George. Nah, yang mau hadir di acara RR Fest, yuk hadir aja nanti di tanggal 30 dan juga di tanggal 24 sampai tanggal 9. Wis, banyak acara nanti sana, dan ada juga Basar dan Pastor Mal buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif. Jangan lupa berdoa dan berusaha, niatkan langkah kita dengan niat yang baik-baik, pasti insya Allah rezeki gak akan kemana, dan apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah akan kembali pada kita yang baik-baik juga. Terima kasih buat semuanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Edisi Rabu, lembar ke-12, bulan Agustus 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk seluruh sahabat yang sudah menyimak sedari tadi. Salam hangat semuanya dari Geraha Siar Legend Panjaitan 61 Jember. Hari ini hari Rabu, tanggalnya tanggal 12 bulan Agustus 2026. Ada beberapa peringatan berskala nasional dan internasional pada tanggal 12 Agustus ini, pendengar. Sebut saja ada hari ulang tahun wanita Angkatan Udara. Ini memperingati hari jadi prajurit wanita TNI Angkatan Udara Indonesia, 12 Agustus. Kemudian skala internasional ada Hari Gajah Sedunia. Sebuah peringatan yang ditujukan untuk memasifkan kampanye global untuk melindungi dan melestarikan populasi gajah dari ancaman kepunahan. Terus ada lagi Hari Remaja Internasional. Ini ditetapkan PBB untuk menyoroti peran penting anak muda dalam pembangunan global saat ini. Dan satu lagi yang menarik, ini skala nasional, pendengar. Di Indonesia, sebenarnya 12 Agustus ini ada peringatan Hari UMKM Nasional. Sebuah peringatan yang merupakan momentum penting untuk mengenang hari lahirnya Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang kita kenal beliau sebagai Bung Hatta, Bapak Koperasi dan Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Semangat beliau dalam membangun ekonomi dari bawah ini menjadi fondasi utama dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat saat ini. Kemudian terkait dengan peringatan Hari UMKM Nasional 12 Agustus ini, pendengar, ada beberapa catatan menarik yang perlu kita tahu. Data terbaru pemerintah yang dikutip Kementerian Komunikasi dan Digital ini menyebutkan bahwa jumlah UMKM Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha saat ini. Angka tersebut merupakan sebuah fakta yang menunjukkan betapa besarnya peran usaha rakyat dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat. Nah, khusus untuk Jawa Timur, karena kita tinggal di Jawa Timur, jumlah UMKM ini mencapai sekitar 9,78 juta unit usaha. Data ini masih menjadi angka yang digunakan dalam sejumlah rujukan pemerintah daerah hingga 2026 ini dan menunjukkan besarnya posisi potensi Jawa Timur sebagai salah satu pusat aktivitas UMKM nasional. Jadi, kalau bicara UMKM, sebenarnya Hari UMKM Nasional pertama kali itu dideklarasikan pada tahun 2016, jadi tepatnya 12 Agustus 2016 di Yogyakarta. Penetapan ini lahir dari Kongres UMKM yang diinisiasi oleh sebuah asosiasi bisnis bersama para pendamping dan pelaku UMKM waktu itu. Kemudian Kongres ini menghasilkan sejumlah dokumen penting. Dari sekian banyak dokumen penting itu, salah satunya ini Piagam Yogyakarta. Sekaligus deklarasi bahwa tanggal 12 Agustus adalah Hari UMKM Nasional. Kok ya pas tanggal ini dipilih untuk menghormati Bung Hatta, tokoh yang kita kenal sebagai Bapak Koperasi dan salah satu peletak dasar ekonomi kerakyatan Indonesia. Jadi pendengar, penetapan gak sembarangan ya, karena dijadikan peringatan tahunan. Semoga dengan adanya Hari UMKM Nasional ini jadi pengingat lah tentang pentingnya membangun usaha rakyat agar semakin mandiri kita, agar semakin produktif, kemudian berdaya saing dan mampu membuka lapangan kerja, biar rakyatnya tidak keluar menjadi pekerja migran. Balik lagi ke Jawa Timur, besarnya jumlah UMKM di Jawa Timur ini membuat sektor ini memiliki posisi strategis dalam perekonomian daerah hingga hari ini. Bahkan kalau kita coba buka-buka data lagi, karena persoalan pembiayaan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam momentum Hari UMKM Nasional, maka kita buka data Bank Indonesia. Dalam data Bank Indonesia ini tercatat sekitar 9,78 juta pelaku UMKM di Jawa Timur ternyata mampu menyerap hampir 13,8 juta pekerja
dan ini berkontribusi pada PDRB Jawa Timur. Itu pendengar, sebuah fakta lagi yang akhirnya menempatkan jumlah UMKM Jawa Timur ini di kisaran lumayan terbesar se-Indonesia. Beberapa poin catatan semoga bermanfaat. Dan tantangan UMKM Indonesia di era digital, selain pembiayaan, digitalisasi ini juga menjadi peluang besar. Itu dia pendengar, beberapa catatan singkat kami terkait peringatan 12 Agustus. Dari beberapa peringatan, salah satu diantaranya adalah sebuah peringatan yang mungkin bersentuhan langsung dengan Anda sebagai pelaku UMKM atau saudara-saudara di sekitar Anda ya. Karena sekarang UMKM lagi naik daun, lagi jadi primadona begitu. Selamat memperingati Hari UMKM Nasional.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok
4: Din,
3: banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Siapapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun aktivitas Anda pada kesempatan sore ini, semoga RRI Jember Programa 1 bisa menjadi teman paling baik. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang merasa punya informasi terkait dengan arus lalu lintas atau sebuah kejadian di tempat Anda tinggal, di tempat Anda berdiri saat ini. Silakan Anda bisa berbagi bersama kami di jalur WA 0811 3040 911, 0811 3040 911. Kemudian sekarang sudah pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dalam sepekan ini, untuk info prima RRI Jember jadi hostnya pendengar. Jadi Anda mesti siap-siap menyimak ragam informasi se-Jawa Timur nanti mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat berkarya, semoga hari ini Anda bisa menghasilkan karya terbaik dan bisa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, bukan hanya bagi diri pribadi atau keluarga, tapi bagi banyak orang di sekitar Anda. Tetap semangat!

0: Banyak yang percaya jika bagian merah pada stroberi adalah buahnya, padahal itu bukan buah sama sekali. Bagian merah yang lembut, manis, dan sedikit asam itu bukan buah, melainkan bagian dari bunganya sendiri. Secara ilmiah, bagian itu disebut receptaculum, dasar bunga yang menebal setelah diserbuki. Lalu, buah sejatinya ada di mana? Coba perhatikan bintik-bintik kecil di permukaan stroberi. Setiap bintik kecil itu disebut achene. Di dalamnya ada satu biji. Jadi sebenarnya buah stroberi ada ratusan yang menempel pada dasar bunga merah besar.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Bahaya banget.

0: di Kabupaten.
1: Bersertifikasi dan paling aman.
2: Calon member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp.
1: 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Calon member yang tertarik diarahkan foto KTP dalam serta akun media sosial.
1: 100% bersertifikasi.
2: Program yang ditawarkan calon member yang tertarik diarahkan foto KTP dan serta akun media sosial. 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan calon member yang tertarik.
1: Yunung menegaskan, tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana korban menggunakan rekening pribadinya. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai 71 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para Wredatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putu Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putu Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
5: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama, yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
0: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
8: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi, terus yang kedua bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
9: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar Kota Madiun terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas se-Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran ada di lingkungan.
0: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas se-Kota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
10: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
11: Terima kasih Mada, pendengar juga pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi.
10: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
11: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun kata jalan kreatif gastronomi.
10: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
12: Menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
13: Penghubung masyarakat kreatif itu ada di UMKM di selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya.
12: evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Perkenalan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
14: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
15: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
16: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin. Kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
17: Stok melimpah itu berapa?
16: 5,2 juta ton.
15: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
18: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
15: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
14: Pendengar, kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol. Keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
19: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan. Sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
20: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka berterima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat, ya, karena ini pakai lancar dan rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi. Itu demi keselamatan anak. Jadi dalam hal ini keselamatan siswa diutamakan.
19: Menurutnya, sistem pembelajaran bergantian akibat keterbatasan ruang tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Revitalisasi sekolah yang telah diajukan perlu segera ditindaklanjuti. Damroni berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
14: Pendengar, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
2: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
21: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa apa.
2: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
22: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salah satunya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada siapa saja dan di daerah mana saja.
2: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
14: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
23: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Eshut MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
24: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi, Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan pasti juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
23: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Zaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
25: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
23: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
14: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
26: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
27: Salah satunya

0: ada bola Jowo, semuanya FPP. Dan yang terakhir adalah ada kopi cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk sebagai barista. Kita lomba.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
2: Laga ceria merdeka ya. Jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya, sehingga kemudian siapapun pemenangnya itulah yang terbaik.
1: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran, bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
3: Pendengar, momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan, seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
4: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Masuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
5: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
6: Kalau paling banyak diminati itu apa?
5: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang, seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu-dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat seni karnival.
4: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
3: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Polapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau KOSERUYA menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Parapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
8: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa Kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di Kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Dan ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
7: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugianto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
9: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih saya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
7: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
10: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
11: Info olahraga.
10: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Familia.
12: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetty Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zee Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zee Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
13: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
12: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
11: Demikian info olahraga.
10: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar kami masih menjadi teman baik Anda, menjadi bagian dari perjalanan hari Anda hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Ngomong-ngomong, bagaimana hari Anda berjalan? Apakah berjalan lancar sesuai ekspektasi, sesuai harapan? Atau Anda menemui banyak kendala hari ini? Kendala tuh macam-macam ya, entah urusan di tempat kerja yang mungkin gara-gara miskomunikasi jadi tidak berjalan sesuai harapan. Entah itu kalau teman-teman yang masih juga mengampu berbagai ilmu, ada tugas-tugas yang bikin cukup menguras otak ya. Kemudian bisa juga gara-gara lalu lintas yang lumayan padat untuk kawasan Jember dan sekitarnya. Kalau disebut macet sih jarang-jarang mungkin kita kalau tidak ada event besar. Tapi yang namanya lalu lintas padat itu sekarang di beberapa kabupaten di kawasan Tapal Kuda sudah merasakannya. Jadi bisa jadi Anda termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang terjebak dalam jalur lalu lintas yang lumayan padat itu. Ini biasanya menguras energi, butuh kesabaran tinggi gitu ya. Apapun yang Anda hadapi hari ini, lepas dulu semuanya pendengar. Yang bikin pusing, yang bikin emosi, bikin apa yang gak enak gitu ya, lepasin aja. Ambil nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Itu salah satu cara, tips untuk Anda bisa mengambil sisi ketenangan. Nah, di sela hiruk-pikuknya lingkungan di sekitar Anda, atau juga di sela apa ya, sumpeknya suasana sore ini, semoga apa yang kami suguhkan ini bisa bermanfaat. Bersama-sama kita mengumpulkan energi lewat motivasi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pendengar, seringkali kita itu terlalu fokus sama tujuan akhir sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang sudah berhasil kita tempuh. Jadi banyak di antara kita, saya yakin, banyak di antara kita yang sering menuntut diri sendiri untuk selalu perfect, sempurna. Padahal konsistensi melangkah, sekecil apapun itu, ini jauh lebih berharga daripada kecepatan tanpa arah. Nah, untuk Anda yang sore ini merasa capek, lelah, berpikir belum mencapai apa-apa, coba Anda tengok ke belakang sejenak. Anda sudah bertahan melewati hari Senin dan Selasa, dan sekarang sudah sampai di hari Rabu, sudah di pertengahan minggu. Ini salah satu bukti kecil bahwa kita kuat. Jadi motivasi terbaik sore ini

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah kami memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan berjudul Menteri Keuangan Purbaya janji tidak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh,

0: deh. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Mas Muhammad Abdurrahman, sebuah tausiah berjudul Hidup Tak Akan Salah Arah. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa mansaro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan memberikan manfaat serta menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Edisi kali ini kita akan membahas sebuah tema belajar sirah nabawiyah, hidup tak akan salah arah. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, karena pada dasarnya sirah nabawiyah bukan sekedar sejarah semata, namun ia adalah sebuah petunjuk, jalan terang dari sosok yang paling jujur, dari sosok yang paling sabar, dan dari sosok yang paling tahu cara bertahan dalam sebuah ujian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengkaji kisah beliau kita bisa melangkah dengan arah yang jelas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik berupa kekuatan untuk bisa terus melangkah menuju surga Firdaus. Dan jangan kemana-mana, siapkan hati dan pikiran, karena insyaallah taala dalam 15 menit ke depan kita akan sama-sama menyelami kembali jejak langkah manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita tidak lagi melangkah tanpa arah. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah adalah bagian dari wahyu. Maka mari kita buka dengan sebuah fakta penting. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan cerita biasa dan juga bukan kisah yang berdiri sendiri. Tapi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari wahyu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan dia Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyu yuha." Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Artinya, semua kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, tapi semua perkataan beliau, tindakan beliau, diamnya beliau, semua itu punya makna. Dan semua itu adalah refleksi dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita belajar sirah, sejatinya kita sedang melihat bagaimana wahyu Allah itu turun ke muka bumi dan menjelma dalam bentuk perilaku nyata. Bukan lagi sekedar teks mata, tapi berwujud aksi yang nyata. Kemudian yang kedua di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah kita tidak akan bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal beliau. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin kita bisa meneladani seseorang yang kita tidak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai role model pada kehidupan kita? Padahal kita tidak tahu apa-apa tentang cara beliau hidup. Bagaimana cara beliau menangis. Bagaimana cara beliau menghadapi sebuah cobaan. Bagaimana cara beliau menyayangi keluarganya. Maka Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya At-Ta'sil li Usul At-Tahrij wa Qawaid Al-Jarh wa Ta'dil, beliau menyebutkan wala yumkinu ittikhaduhu uswatan hasanatan, dan tidak mungkin menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik illa bi ma'rifati siratihi wa hadihi, kecuali dengan mengenal sirah dan juga petunjuk hidupnya. Wal ilmu bihadaini la yakunu illa bitadwini siratihi wa sunanihi wa hadyihi fi qawlihi wa fi'alihi wa takririhi wa takhrijiha, dan ilmu tentang keduanya, ya tentang sirah dan petunjuk hidupnya, itu tidak akan terwujud kecuali melalui pencatatan sirah beliau, pencatatan sunah-sunah beliau, dan juga petunjuk hidup beliau, baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau, serta melalui penelusuran dan juga pengkajian terhadap beliau. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka poin selanjutnya, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah karena beliau adalah manusia teragung di muka bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Bahkan tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengan beliau, baik sebelum beliau maupun sesudah beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak turun Adam pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan bersama para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja tokoh-tokoh sejarah di dunia seperti Gandhi, Napoleon, atau bahkan pemimpin bangsa kita saja itu banyak dikagumi dan dipelajari sejarah hidupnya, lantas bagaimana mungkin kita melupakan orang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini? Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah nabawiyah akan membantu kita memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab teori semata, tapi ia adalah kitab kehidupan. Namun banyak ayat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa kita fahami tanpa tahu konteks peristiwa dalam sirah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Hamid Ibn Badis rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Durar Al-Ghaliyah halaman 57, wa fikhul Qur'anil Karimi yatawaqqafu ala fikhi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Memahami Al-Qur'an secara mendalam itu bergantung pada pemahaman terhadap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Wa fikhu hayatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu 'alal Qur'an, dan memahami kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an. Wa fikhul Islam yatawaqqafu 'ala fikhihima, sedangkan memahami agama Islam secara utuh hanya mungkin tercapai dengan memahami keduanya. Misalnya, ayat tentang hijrah akan lebih membekas jika kita tahu betapa pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah yang beliau cintai. Kemudian ayat tentang sabar akan terasa nyata kalau kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, dilempari batu, dicaci maki, tapi tetap memaafkan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, masuk poin selanjutnya di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah mengenal Nabi merupakan pondasi agama. Dalam ilmu akidah dasar, Para ulama menyebutkan bahwa setiap muslim harus mengenal tiga hal, yaitu mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Salasatul Usul, beliau mengatakan minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha ma'rifatul 'abdi nabiyahu ba'da ma'rifati rabbih wa dinihi. Termasuk pokok agama yang wajib diketahui seorang hamba yaitu adalah mengenal nabinya setelah mengenal Rabb dan agamanya. Dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya soal namanya, ya namanya Muhammad ibn Abdullah, tapi juga mengenal nasab beliau yang paling mulia, kemudian tahun dan tempat lahirnya, kemudian misi kenabiannya selama 23 tahun lamanya, kemudian isi risalahnya, tauhid, keadilan, dan juga kasih sayang, kemudian mengenal cara hidupnya, cara hidup sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, dan sebagai manusia biasa. Kemudian di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah cinta yang benar. Cinta yang benar-benar tulus itu membutuhkan yang namanya ilmu. Kita semua mengakui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah cinta itu didasari ilmu atau hanya didasari emosi semata? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta. Tapi kita tidak akan bisa mengikuti beliau tanpa mengenal jalan hidup beliau. Maka ulama usulul fiqh mengatakan, "Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun." Apa yang menjadi syarat sempurnanya suatu kewajiban, maka itu pun menjadi sebuah kewajiban. Jadi, karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban, maka mengenal sirah juga menjadi sebuah kewajiban. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah itu merupakan kompilasi seluruh ilmu agama Islam. Satu hal yang menarik dari sirah nabawiyah adalah semua cabang ilmu Islam ada di dalamnya. Ketika kita tidak belajar sirah, maka tanpa kita ketahui juga, kita juga belajar akidah. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa kita juga belajar fikih. Karena semua tindakan dan fatwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi hukum syariat. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa juga belajar akhlak. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa juga belajar dakwah. Karena perjuangan beliau dalam dakwah membangun umat adalah pelajaran strategi dakwah sepanjang zaman. Kemudian pentingnya kita belajar sirah nabawiyah juga. Sirah nabawiyah memberi harapan di tengah kelelahan hidup. Di zaman penuh tekanan ini, kita merasa mudah lelah, bingung arah, bahkan ragu atas tujuan hidup kita. Tapi kita coba lihat sirah nabawiyah. Beliau yatim sejak kecil, difitnah gila, diusir dari kampung halamannya, anak-anaknya meninggal, sahabat-sahabatnya disiksa. Tapi beliau tetap sabar, tetap lembut, dan tetap menyebarkan kasih. Maka sirah memberikan kita sebuah harapan. Dengan iman, kita bisa bertahan. Dengan kesabaran, kita akan datang pertolongan. Dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, hidup akan punya makna walaupun penuh luka. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dari hal yang sederhana, cukup mungkin 10 menit setiap hari kita sisihkan untuk membaca atau mendengarkan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa lewat buku Rahiq Al-Maktum, mungkin Sirah Nabawiyah Ibnu Hizam, atau podcast-podcast Islami. Maka ingatlah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pengetahuan. Ia adalah bentuk ibadah. Ia adalah tanda cinta. Ia adalah jalan keselamatan. Semoga dengan ini kita menjadi umat yang tahu siapa nabinya, mengikuti jejak hidupnya, dan kelak bisa berkumpul bersamanya di surga Firdausil A'la. Para pendengar setia RRI, terima kasih telah membersamai kami dalam siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu hidup bersama kisah dan juga teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: santunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa. Celakalah." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia menyimak program acara kami. Kemudian terutama untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sedang berkendara saat ini, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, informasi baik yang berupa foto, video, silakan langsung menyapa kami di jalur WA, WhatsApp ya, 0811304011, 0811304011. Saya juga ingin menyapa sahabat yang tergabung dalam pena acara yang pada pagi hari tadi sudah berkumpul mencoba mencari solusi terbaik untuk agenda kegiatan kita bersama dalam RRI Fest 2026. Nah, sekarang sudah saya centil namanya. Yang sedari tadi pesan, mana nih nama kita belum dicentil. Oke, nama satu persatu enggak ya, tapi semuanya saja yang tergabung dalam pena acara. Selamat petang kami ucapkan. Terima kasih untuk segala masukan, ide, saran, kreatif luar biasa. Dan kita akan tampung itu. Semoga apa yang diberikan dukungan besar pada RRI Fest 2026 bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Anda yang baru menyimak kami kemudian bertanya-tanya, apa itu RRI Fest 2026? Nah, ini sebuah acara yang memang digelar di tahun 2026 khusus untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun. Dalam RRI Fest 2026 ada banyak kegiatan yang akan kami gelar, diantaranya ada Bazar UMKM, kemudian ada Bintang Radio ada di dalamnya, terus ragam acara pokoknya. Secara detail Anda bisa simak beberapa hari lagi ya, karena masih digodok nih ceritanya mendengar. Kemudian ada yang tanya donor darah. Nah, ini bagus nih. Jadi berdasarkan jadwal yang kami dapat untuk agenda-agenda besar, Anda bisa bergabung di tanggal, insya Allah tanggal 24 Agustus, ini sudah kita mulai RRI Fest 2026. 24 Agustus, silakan persiapkan diri Anda sebaik mungkin untuk rame-rame datang ke RRI. Sudah woro-woro. Iya, Bunda Danu, selamat petang bersama seluruh tim di pena acara luar biasa. Wah, angkat topi kalau untuk Bunda Danu, luar biasa ya Bun. Kemudian pendengar, tanggal 30 Agustus, ini baru spill-spill info kecil ya, untuk detailnya sabar. Tanggal 30 Agustus ini Anda juga mesti siap-siap yang ingin meramaikan Hari Kemerdekaan. Jadi ini kan masih nuansa Agustusan. Yang ingin meramaikan itu sekaligus menyambut ulang tahunnya RRI, Anda bisa rame-rame datang ke RRI Jember. Ada acara sehat bersama RRI. Di dalamnya ada senam, ada jalan sehat gitu ya. Tanggal 30 hari Minggu. Kemudian Bintang Radio sudah diinfokan yang mau gabung dalam Bintang Radio. Terus ada lagi donor darah. Nah, ini persiapan. Anda bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau donor darahnya insya Allah ini tanggal 3 September 2026. Bisa persiapkan kondisi badan mulai dari sekarang, biar tanggal 3 September itu Anda bisa ikut ambil bagian dalam donor darah dalam memperingati hari ulang tahun RRI. Jadi ini rangkaian RRI Fest 2026. Itu spill sedikit tentang kegiatan yang akan kami gelar dalam beberapa pekan ke depan. Kemudian lagi-lagi untuk tim yang masih bingung bertanya ini bertanya itu, karena betul-betul ingin terlibat dalam RRI Fest 2026, bisa gabung dulu di masing-masing ketua komunitasnya ya. Akan kita share malam ini, insya Allah malam ini. Jangan khawatir, tetap bersama kami RRI Jember, Programa 1.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Melaporkan

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang gak ingin sendiri, ya sini gabung terus, nikmati persembahan kami RRI Jember Programa 1. Untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, setiap tanggal ini menyimpan cerita yang membentuk dunia kita sampai hari ini. Nah, di lembaran peradaban, tanggal 12 Agustus ternyata mencatat beberapa momen krusial. Salah satunya, jadi ada banyak sebenarnya ya. Salah satunya dunia merayakan Hari Pemuda Internasional. Dan PBB menetapkan hari ini, peringatan Hari Pemuda Internasional ini, untuk mengingatkan kita semua betapa besarnya potensi dan peran anak muda dalam membawa perubahan positif bagi peradaban. Selain itu, jika kita melihat kerana sains dan teknologi, ternyata memang 12 Agustus itu ada satu langkah besar yang akhirnya berdampak luar biasa sampai membawa kita ke dunia digital hari ini. Ada apakah itu? Oke, kita buka catatannya. 12 Agustus, tepatnya tahun 1981. Di catatan kami tertulis, IBM, ini pertama kali meluncurkan personal computer atau PC 5150. Ini momen bersejarah yang menjadi fondasi bagaimana kita bisa bekerja dan terhubung lewat komputer hari ini. Kita akan bedah catatan lebih detail tentang itu, pendengar. Yang masih belum tahu IBM itu apa, International Business Machines Corporation. Jadi sebuah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat memang, yang didirikan di tahun 1911 dan ini berpusat di New York. Perusahaan ini memproduksi perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, juga menyediakan jasa layanan konsultasi, terus hybrid cloud dan kecerdasan buatan bagi berbagai bisnis di seluruh dunia. Jadi organisasi atau perusahaan teknologi multinasional ini lahirnya sudah lama, 1911. Waktu itu hasil dari penggabungan beberapa perusahaan mesin, ceritanya seperti itu. Tapi baru kemudian menggunakan nama IBM, International Business Machines Corporation, itu sejak tahun 1924. Ini dibawa kepemimpinan Thomas J. Watson, terkenal dengan slogan legendarisnya Think, gitu ya. Ini tentang IBM. Kemudian bagaimana ini tercatat di tanggal 12 Agustus tahun 1981 menjadi satu tonggak sejarah yang luar biasa ya. Karena di tanggal itu ada revolusi industri teknologi global. Kemudian mempopulerkan istilah personal computer atau yang kita kenal sampai sekarang PC. PC, personal computer. Sebelum hadirnya PC ini kita masih menggunakan komputer dengan di era-era lama gitu ceritanya, mendengar. Kemudian pada tahun itu, kita coba kembali buka lebih lanjut ceritanya, karena keren sekali nih. Ada satu gebrakan revolusi yang dilakukan di tanggal 12 Agustus 1981. Ceritanya panjang, kalau dibikin cerita bisa sampai semalam. Oke, jadi mendengar, ada gebrakan yang dilakukan anak-anak muda di tanggal 12 Agustus itu. Mereka bikin, apa istilahnya ya,
keputusan lah, keputusan yang paling krusial, yaitu menggunakan semacam arsitektur terbuka dengan komponen yang dibeli dari pihak ketiga. Ini luar biasa. Jadi komputer legendaris IBM ini memiliki spesifikasi ikonik, menjadi standar awal komputasi modern yang kita nikmati sampai hari ini. Jadi prosesornya, kemudian memori atau RAM kita kenal itu, sistem operasinya, ini menggunakan PC DOS, DOS gitu ya, yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Microsoft. Kemudian penyimpanannya, terus banyak hal yang dilakukan oleh IBM pada tahun 1981 itu, dan ini menjadi pijakan perubahan besar karena waktu tanggal 12 Agustus itu IBM meluncurkan personal computer PC. Jadi momen bersejarah yang menjadi fondasi bagaimana kita bisa bekerja sampai hari ini, terhubung lewat komputer. Ini satu yang luar biasa, bahwa gagasan besar dan keberanian bertindak ini selalu mampu mengubah jalan sejarah. Sebuah catatan yang juga terkait dengan Hari Pemuda Internasional diperingati juga hari ini, 12 Agustus 2026. Saya mau ucap selamat petang untuk beberapa orang yang berupaya menghubungi dengan luar biasa. Mohon maaf jika ada telepon yang belum bisa terangkat hingga petang ini, sabar. Masih terkait dengan rancangan acara RRI Fest 2026. Ada Basar UMKM? Ada. Kemudian ada edukasi dan diskusi terkait dengan UMKM? Ada. Terus apa lagi ini? Oh ya, UMKM yang kita hadirkan juga insya Allah istimewa, UMKM zero waste gitu istilahnya. Jadi kita juga harus berpikir persoalan sampah sekarang menjadi persoalan yang bukan hanya skala lokal tapi sudah mendunia, persoalan sampah nih. Maka para pelaku UMKM juga harus menyadari itu. Kemudian saya jadi ingin menyentil teman-teman yang tergabung dalam WCDI, para relawan lingkungan luar biasa. Terima kasih dukungannya. Nggak nyangka. Matur nuwun, kita insya Allah akan ketemu dalam beberapa hari setelah hari ini. Jadi sabar aja. Dan yang jelas, fix pendengar bahwa RRI Fest 2026 akan kita mulai tanggal 24 Agustus ya. Lagi-lagi kami informasikan di udara nih. 24 Agustus. Jadi untuk yang masih punya agenda kegiatan 17 Agustusan, santai, tenang dulu. Selesaikan dulu tugas Anda di 17 Agustus. Karena RRI Fest 2026 akan kita mulai launchingnya tanggal 24 Agustus 2026. Tetap semangat bersama kami, bersama Anda, bersamamu.

0: Hey. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

Salah satu lagu yang lumayan lama, Ari Lasso, muncul juga petang ini dengan Hampa. Adakah yang sedang merasakan hampa? Wah, butuh motivasi mungkin ya. Oke, mendengar, pada kesempatan petang ini, gak tahu kenapa ini mau menjawab tantangan. Ada seorang sahabat yang bilang, Eti, gak peduli kau di siang, sore, atau malam hari selalu siap dengan kisah inspiratif. Nah, itu. Biasanya kisah inspiratif muncul malam hari ya. Sekarang petang, ditantang nih. Oke, apa ya? Saya coba cari googling yang kisah inspiratif. Karena hari ini ada kaitannya dengan peringatan Hari Pemuda Internasional. Maka cocok nih kalau kita bicara tentang kisah inspiratif para pemuda yang berhasil mengubah keterbatasan menjadi karya. Pendengar, kalau bicara soal dampak dan karya, kita bisa belajar dari banyak kisah nyata yang sangat menginspirasi. Salah satu dari sekian banyak kisah itu tentang seorang pemuda. Cerita tentang pemuda begitu ya. Pemuda yang lahir di area atau wilayah yang lumayan jauh dari keramaian, kemudian dengan berbagai keterbatasan akses, bukan hanya fasilitas yang minim, tapi juga akses pendidikan dan akses-akses yang lain. Biasanya, jika kita terlahir dan tumbuh di tempat yang seperti ini, banyak orang mengira, memandang bahwa orang-orang yang tinggal terlahir di tempat seperti ini jalurnya sudah buntu sebelum dimulai. Wah, ini. Dari sekian banyak pemuda yang dalam kondisi keterbatasan, tinggal di wilayah yang terpencil, agak terpencil begitu ya, dengan berbagai akses yang minim, ada yang berhasil memilih menggunakan keterbatasannya bukan sebagai alasan untuk menyerah, tapi justru sebagai bahan bakar. Istilahnya begitu. Jadi banyak loh pemuda-pemuda. Kita bicara tentang pemuda di Indonesia saja, gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Banyak pemuda kita yang tiap malam itu belajar di bawah lampu penerangan seadanya. Ada yang masih pakai lilin. Anda percaya? Saya percaya. Pemuda-pemuda yang luar biasa ini terasah oleh keadaan. Dan mereka mengasah keterampilan yang mereka bisa pelajari secara mandiri. Kemudian, ketekunan tanpa henti semacam ini, pendengar, memang tidak akan nampak dalam waktu dekat. Tapi beberapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian, ada banyak pemuda Indonesia yang berhasil membangun platform edukasi gratis. Anda pernah dengar itu? Platform edukasi gratis yang saat ini membantu ratusan ribu anak di daerah terpencil untuk bisa mereka meraih cita-citanya. Oke. Kalau harus menyebutkan nama, banyak nama-nama yang tertulis dalam sejarah Indonesia. Sebut saja pendiri platform Alkademi. Ini ada Ganis Samudra Ananda misalnya, sosok yang luar biasa. Atau juga ada tokoh muda inspiratif seperti siapa ya, M. Alfati Timur. Anda pernah dengar? Ini fokus pada ini loh, apa sih, melalui aplikasi Kita Bisa itu. Terus ada Ferry Irawan, ini salah satu inisiator aplikasi kolaborasi pendidikan Wikido. Oke, satu-satu saja. Saya pilih yang Ganis dulu ya. Ganis Samudra Ananda. Ini pemuda yang menginisiasi platform Alkademi, sebuah yayasan dan platform bootcamp, jadi keterampilan digital yang menyediakan pelatihan pemrograman, jadi coding ada di situ, secara 100% gratis. Gerakan ini berfokus pada pemerataan akses ilmu digital guna mengubah keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi sebuah karya nyata di industri teknologi. Dia pemuda Indonesia. Bangga kita memiliki itu. Kemudian sebut saja ada nama Ferry Irawan dan timnya. Jadi tidak sendirian dong, ada timnya. Kita kenal dia lewat Wikido.
memulai langkah dari proyek tugas akhir di kampus. Ceritanya begitu, si Ferry Irawan dan tim ini. Mereka kemudian mengembangkan aplikasi kolaborasi pendidikan Wikido sebagai platform pintar untuk membantu sinergi pembelajaran antara sekolah, orang tua, dan murid. Ini demi menjawab keterbatasan akses informasi pendidikan modern. Ini baru dua nama dari sekian banyak nama pemuda Indonesia yang layak untuk kita banggakan. Kalau bicara tentang itu, pesan moralnya apa ya petang ini ya? Arah angin tidak bisa kita ubah, tapi kendali layarnya itu ada di tangan kita. Kurang lebih seperti itu pendengar. Jadi lingkungan tempat kita tinggal, tumbuh, dan sampai hari ini boleh membatasi, boleh ada banyak keterbatasan, tapi tekad kita, tekad Anda ini yang menentukan garis akhir.

0: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB.

0: dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
2: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Surya Negara, menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
5: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
6: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
4: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
8: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
7: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
8: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
9: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
8: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
11: Kami ini open untuk siapapun dan saat ini
0: Miar.
10: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu 23 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terutama untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu RRI Jember. Akan disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan akan menyampaikan Dharma Wacana Dharmaning Kesatria bagian yang kelima. Selamat malam, selamat menyimak.

Umat Hindu Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah pengenjali umat Om Swastiastu. Malam ini Parisada Hindu Dharma Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria bagian yang ketiga. Sebelumnya terimalah mantram

Itu warwarinnya Barga Dewa Siadimahi Diyonat Prajodaya Om Naryana Dewedam Sarwam Iyad Bustam Iyas Cobawiyam Niskalanku Niranjanu Nirwikalpu Nirak Iyatasude Dewo Eko Naryanat Nadwityasti Kasjid, yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga buana ini, bumi, langit, dan surga, lindungilah semua makhluk hidup ini, mulai dari Eka Permana, tumbuh-tumbuhan, Dwi Permana, binatang, serta Tri Permana, yaitu manusia. Serta jadikanlah kehidupan ini selalu harmonis, tentram, dan damai. Serta berilah kemuliaan dan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Umat Hindu Dharma saya muliakan dimanapun Anda berada. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharma Ning Kesatria bagian kedua, di mana pada saat sifat-sifat kepemimpinan itu muncul dari seorang pahlawan besar, yaitu Gajah Mada, di mana beliau menerapkan prinsip kepemimpinan itu ada 18 kepemimpinan yang terkenal dengan Asta Dasa Prameting Prabu. Asta Dasa Prameting Prabu. Jadi sifat kepemimpinan beliau itu ditumbuhkan pada saat beliau memegang tampuk sebagai mahapati besar di kerajaan Majapahit. Dalam prinsip Asta Dasa Prameting Prabu itu memang ada hal-hal yang menjadi pedoman beliau di dalam memimpin itu adalah, yang pertama adalah wijaya. Artinya pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar, dan bijaksana, serta tidak lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Karena hanya dengan jiwa yang tenang, masalah akan dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan baik. Jadi wijaya artinya selalu menang. Vijay, Mahajaya, Mahajay, Sanjay, Sanjaya. Jadi bahasa Sanskerta jaya adalah jai. Om Ji Ji Segede Sahari. Jadi artinya selalu berjaya. Jayalah selalu, jayalah selalu. Jadi Dirgahayu Sanjay, Dirgahayu Jayalah Indonesia. Jadi dalam wijaya itulah yang menjadi penerapan hukum kepemimpinan beliau. Yang kedua, Mantri Wira. Jadi pemimpin itu harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun, dari pihak partai manapun, dari kelompok apapun. Dia tetap ajeg sebagai pusat kekuatan spiritual di dalam menegakkan kepemimpinan. Nah, tangguan artinya seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Kepercayaan, apapun yang terjadi di dalam pemerintahan itu, seorang pemimpin harus diberi kepercayaan dulu kepada oleh rakyat dalam menerapkan hukum-hukum kenegaraan itu. Yang berikutnya, yang keempat, Satya Bakti Prabu. Artinya seorang pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa. Jadi loyalitas artinya di mana seorang mahapatih besar, apapun yang diperintahkan oleh atasan, dia harus melaksanakan kewajiban itu penuh dengan bakti. Maka Satya Bakti Prabu. Yang berikutnya, Mas Dharma, Wak Mumiwak. Artinya seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya.
pandai berbicara dan tutur kata dengan tertib dan sopan, serta mampu mengubah semangat masyarakatnya. Jadi pemimpin harus cerdas, pandai bicara, dan pandai mengutarakan pendapatnya, apa yang dimaksud. Karena dengan kepandaian itulah dia harus mampu mengubah semangat masyarakatnya untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik. Wicaksaning naya, seorang pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasat, sehingga tujuan apa yang menjadi pedoman dalam menerapkan kepemimpinan itu tercapai dengan baik. Sarjawa upasama, artinya seorang pemimpin harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, mentang-mentang jadi pemimpin dan tidak sok berkuasa. Jadi baru lewat di depannya, tidak mau nyapa, kepalanya menghadap ke atas mendongak. Itulah bukan tipe seorang pemimpin. Dirosaha, artinya seorang pemimpin harus rajin dan tekun bekerja. Pemimpin harus memusatkan rasa, cita dan karsa karyanya untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Tan setresna, seorang pemimpin tidak boleh memihak dan pilih kasih terhadap salah satu golongan atau memihak saudaranya, tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya untuk mensukseskan cita-cita bersama. Masihi samasta buana, pemimpin harus mencintai alam semesta dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia yang widiwasa dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyatnya. Umat Hindu Sedharma saya muliakan dimanapun Anda berada. Jadi Astadasa Prameting Prabhu ini adalah tipe kepemimpinan yang ditemukan sendiri oleh beliau, yaitu Gajah Mada, dalam menerapkan hukum Mitreka Satata, hukum ketatanegaraan Majapahit. Sih Sasmata Buana, pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat, dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya. Jadi apapun hukum yang ditetapkan oleh seorang raja, seorang mahapatih, seorang pengadilan, harus dimusyawarahkan, harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan taat kepada hukum. Negara Gineng Pratijana, seorang pemimpin tentunya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan maupun keluarganya. Dibiacita, maksudnya seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain atau bawahannya, walaupun itu hanya merupakan suatu pendapat, nasihat harus diterima dengan lapang dada. Sumantri, seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih dan berwibawa. Bukan berarti tegas dalam bicara, jujur di dalam bicara, berwibawa di dalam berbicara, bukan demikian. Jadi pemimpin itu harus memadukan antara sifat tegas, jujur, bersih dan berwibawa. Artinya saling tunjang menunjang. Dia tegas untuk kewibawaan, dia juga jujur untuk kewibawaan, dia bersih, tidak tersangkut tindakan-tindakan kriminal sebelumnya untuk kewibawaan. Begitu juga wibawa itu akan mempengaruhi sifat-sifat jujur dan tegas. Nayaken musuh, maksudnya seorang pemimpin harus menguasai musuh-musuh yang baik, yang datang dari dalam maupun luar negeri, termasuk yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu musuh kemarahan, musuh satripu yang ada pada dirinya sendiri. Ambek parama arta, maksudnya seorang pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum. Waspodo purwa arta, maksudnya orang pemimpin harus waspada dan mau melakukan mawas diri atau untuk melakukan perbaikan. Prasojo, seorang pemimpin harus berpola hidup sederhana. Aparigaha,
tidak berpoya-poya atau tidak gemerlap oleh keadaan dunia. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, jadi kalau melihat dari Asta Pramating Prabu itu memang tidak mudah mereka menerapkan, karena semua harus berhadapan kepada sang raja, berhadapan pada rakyat, dan berhadapan kepada musuh pada dirinya sendiri yang berupa kemarahan, kecongkakan, dan yang menyebabkan dirinya menjadi susah. Siapa sebenarnya seorang pemimpin Gajah Mada itu? Umat Hindu Dharma saya muliakan, jadi kita harus mengetahui siapa sebenarnya Mahapati Gajah Mada yang mampu mempersatukan Nusantara, mampu mengucapkan dan menerapkan hukum Maitreka Satata, mampu mengucapkan Sumpah Palapa. Memang saat ini mungkin banyak belum mengetahui siapakah Gajah Mada sebenarnya. Tidak ada salahnya kita kembali ke masa lalu untuk mengenal sosok pemimpin besar Nusantara, salah seorang anak bangsa yang sangat saya kagumi akan kepemimpinannya adalah Gajah Mada. Sosok yang bagi saya sangat misterius karena tidak diketahui, tidak tercatat kapan sang legenda tersebut dilahirkan, kapan beliau kematiannya semi misterius, dan tidak pula diketahui kapan dan di mana lokasi meninggalnya. Diperkirakan Gajah Mada lahir pada abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki talenta kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya, dan konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Nama Gajah Mada sendiri mengandung makna gajah yang cerdas, tangkas, energik. Gajah Mada dikenal juga oleh masyarakat dengan nama Empu Mada, Jaya Mada, atau Dwirada Mada. Ia diyakini sebagai Lembu Muksa yang merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari sang raja. Awal karirnya dimulai dari anggota prajurit Bhayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekel atau kepala prajurit Bhayangkara yang tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja. Kalau saat ini mungkin sebagai kepala pas pampres. Pengabdian Gajah Mada kepada negara dimulai dari masa pemerintahan Raja Jaya Negara tahun 1309 sampai 328. Pada masa itu banyak sekali prestasi yang ditunjukkan oleh Gajah Mada, sehingga membuat prestasinya terus menanjak. Salah satunya yang tercatat di dalam sejarah adalah ketika Gajah Mada berhasil menyelamatkan pemerintahan dari kudeta Rakuti, sehingga atas prestasinya tersebut Gajah Mada dianugerahi menjadi patih di kawasan Kahuripan. Pada tahun 1319, Gajah Mada menjabat patih Kahuripan selama 2 tahun. Posisi sebagai patih Kahuripan merupakan hal yang menantang baginya. Dengan posisi ini, Gajah Mada terus-menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman di bidang kepemimpinan, manajemen tata pemerintahan dan ketata prajaan, ketata negaraan. Salah satu kemampuan yang sangat dikagumi oleh rakyat Majapahit, terutama kalangan istana, adalah dalam problem making, kemampuan di dalam menganalisa suatu permasalahan sangat tajam, serta tegas di dalam mengambil suatu keputusan. Umat Hindu Dharma saya muliakan, dimanapun Anda berada, pada tahun 1321 dia mempromosikan menjadi patih di Daha, yaitu suatu daerah yang lebih
dengan wilayah yang lebih luas dibanding kahuripan, menggantikan Arya Tilam. Selama menjalankan tugasnya di Gaha, Gajah Mada mendapat dukungan, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan dari senior yang merupakan Mahapati Majapahit saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. Bersama Aditya Warman tahun 1331, Gajah Mada berhasil menumpas pasukan Sadeng, pasukan Keta, pasukan Jember. Hal tersebut semakin mempermulus jalannya untuk menggantikan posisi Arya Tadah sebagai Mahapati Majapahit. Umat Hindu dan yang saya muliakan dimanapun Anda berada, hingga ketika Arya Tadah merasa sudah tua dan ingin pensiun sebagai Mahapati, Arya Tadah mengusulkan kepada Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati menggantikan posisinya. Sang Ratu pun Mas Dharma menyetujui usulan Arya Tadah untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Pelantikan kepala pemerintahan zaman sekarang, saat dikukuhkan menjadi Mahapati, Gajah Mada membuat suatu keputusan politik, janji politik yang sangat luar biasa, janji yang sangat melegenda hingga saat ini dan akan selalu dikenang oleh berbagai generasi, yaitu suatu janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tersebut, Mas Dharma, termuat dalam kitab Pararaton yang berbunyi Sire Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa Sire Gajah Mada Lamun Wus Kalah Nusantara Ingsun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun Ring Seram, Ring Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Ring Dompo, Ring Bali, Ring Sunda, Ring Palembang, Tumasik, Saman Amukti Palapa. Artinya, beliau Gajah Mada menjabat Patih Amangkubumi tidak ingin menikmati Palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati Palapa. Kalau sudah kalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, dan Semenanjung Dompo, Bali, Sunda, dan Palembang, Tumasik, Singapura, pada waktu itulah menikmati Palapa. Suatu janji politik yang luar biasa dan akhirnya dapat dia wujudkan dengan menyatukan Nusantara, yaitu suatu kawasan yang lebih besar dari kawasan negara Indonesia saat ini yang meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia, dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Banyak hal yang dapat dipelajari dan menginspirasi para pemimpin saat ini. Kisah perjalanan Gajah Mada di dalam upaya menjadi seorang Mahapati, mulai dari idealisme, kemauannya untuk menempa diri dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya, kemampuan di dalam menganalisa suatu permasalahan dan memecahkan masalah, ketegasannya di dalam mengambil suatu keputusan, kewibawaannya dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, serta yang paling utama adalah komitmen beliau di dalam memegang janji politiknya yang merupakan visinya, yaitu menyatunya Nusantara. Umat Hindu Dharma yang semuliakan dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara Gajah Mada tidak akan henti-hentinya, sebab beliau adalah misterius. Di dalam lontar babat Gajah Mada mengutarakan perihal asal-usul Mahapati Gajah Mada, seorang Mahapati Amangkubumi dari Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapanya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah payung Kerajaan Majapahit.
Memang di dalam lontar babat Gajah Mada dikatakan bahwa seorang tua Gajah Mada berasal dari Wilwaktikta yang disebut juga Majalangu di sebelah selatan lemah Surat, terletak di Giri Madri, yang dikatakan berada dekat dengan Wilwaktikta. Dikatakan hampir setiap hari Patni Nari Ratih pulang pergi dari Wilwaktikta mengantar makanan suaminya di asramanya di Giri Madri yang terletak di sebelah selatan Wilwaktikta. Hal itulah berarti Giri Madri terletak di sebelah selatan lemah Surat dan juga di sebelah selatan Wilwaktikta. Jarak antara Giri Madri dengan Wilwaktikta dikatakan dekat, tetapi jarak antara lemah Surat dengan Wilwaktikta begitu pula. Arah dari mana letak lemah Surat dari Wilwaktikta tidak disebutkan di dalam babat Gajah Mada. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, babat Gajah Mada juga menyebutkan tentang kelahiran Gajah Mada yang berisi kalimat On Sri Saka Swarsa Jiwa Marta Yogi Swaha. Kalimat ini adalah Chandra Sangkala yang bermaksud kemungkinan bahwa Om Siwa Cakawarsa, selamatlah tahun Saka, Jiwa artinya satu, Marta artinya dua, Yogi artinya dua, Swaha artinya satu. Jadi artinya selamat tahun baru Saka 1221 atau tahun 1299 Masehi. Kemudian tahun Saka 1921 itulah Mas Dharma. Seandainya hal ini Mahapati Gajah Mada dilahirkan tahun 1299 Masehi. Kemudian ada yang menyatakan nama beliau dari mana yang disebut dengan Mada, karena malu terhadap gurunya Empu Raga Runting, begitu juga terhadap orang banyak, maka setelah kandungan Patni Rati membesar, lalu diajak oleh suaminya meninggalkan asrama, pergi mengembara ke dalam hutan, yaitu menuju sebuah desa yang bernama Mada, terletak dekat kaki Gunung Semeru. Di sebelah itulah sang bayi dilahirkan di sebuah balai agung yang ada kahyangan desa tersempat. Bayi tersebut kemudian dipungut oleh seorang penguasa desa Mada, kemudian dibawa ke Wilwaktikta oleh seorang patih, kemudian diberi nama Mada. Jadi jika demikian, bagaimana berasal dari desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru? Hingga saat ini terdapat beberapa desa di kaki Gunung Semeru mengidentifikasi desa Mada, yaitu Taman Kesatrian, Wiro Taman, dan Kepatihan yang terletak di daerah Ampel Gading, yaitu Taman Kesatrian, daerah Pronojiwo, daerah Gunung Semeru Selatan. Itulah tempat kelahiran beliau, tempat ulu sungai Sungai Berantas. Memang Mat Dharma, Gajah Mada, babat Gajah Mada sama sekali tidak disebutkan kemungkinan besar nama gajah. Adalah nama julukan, bisa juga nama jabatan atau abiseka yang bagi sebutan orang kuat. Dengan demikian Gajah Mada berarti orang kuat yang berasal dari desa Mada. Jadi mengenai nama orang tua Gajah Mada, yaitu Curadharma Wiyasa dan ibunya bernama Nari Ratih. Setelah mereka berdua disucikan, mereka menjadi pendeta oleh Empu Raga Runting di lemah Surat. Nama mereka berubah menjadi Curadharma Yogi dan Patni Nari Ratih. Mereka berdua melakukan menjadi Brahmana, melakukan upawasa meditasi di lembah Gunung Semeru. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Dharma Ning Kesatria, tugas kewajiban seorang kesatria dalam mengemban pemerintahan. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om. Moga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, seperti biasa beberapa menit lagi kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, karena kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam ini akan menghadirkan tamu istimewa, penyanyi senior Mbak Ari Kusmiran. Dan Ruang Rindu Berjaringan Nasional ini akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kalau bicara tentang Ari Kusmiran, ini berangkat dari Jawa Timur, dia melesat ke industri musik tanah air. Lebih dari 50 album telah dirilis, dengan salah satu hitsnya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Itu sekilas tentang penyanyi senior yang akan hadir malam ini dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 RRI Jakarta. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami RRI Jember Program 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar RRI Jember, segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami hadirkan Ruang Rindu dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat. Kau yang dulu, kau janjiku menanti untukmu sayang. Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh, Mari, udah kangen banget nih aku, Mbak.
2: Aduh, kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua, makin sibuk ya. Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis itu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet
0: aja. Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun di industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
3: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada
1: up and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
3: Wow.
1: Ah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3 kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Okay. Tadi
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo sengit.
2: Sepak kekong, sepak kekong itu suka. Terus apa gebak soter eleng
3: tuh. Iya, gebak soter eleng. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
3: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
3: Ya, aku mau
2: ketemu sama Mbak Ari Kusmiran.
1: Iya,
2: suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu.
3: Iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Kumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
1: Wong
2: Surabaya. Apa produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
3: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
3: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak Naik Sepeda Asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih kan kedua tuh. Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil.
3: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umur sekitar
2: ini. Jadi masih pada kita enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
1: Iya, Mbak. Aduh.
3: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
3: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
3: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
1: Ayah dan ibu.
3: Ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
1: terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari, biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto.
3: Ada 200 ya?
2: Album.
3: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
3: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmira daripada nanti. Banyak penelpon
1: ingin ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
1: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
3: Bung Benjo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
3: Benjo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Joe, hai, apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya,
1: silakan Benny Joe.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Joe.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Bari
3: nggak dengar ya memang ya. Oke,
1: okay,
3: ya, nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Oke, disampaikan aja.
4: Tolong disampaikannya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ie, Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Ari, kita Bang Edwi, Mbak Ari Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
3: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
3: Assalamualaikum Mbak Rikusiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini?
3: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Palu. Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
3: lanjut,
5: sudah
3: lanjut. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Rikusiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
3: 200.
5: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Rikusmiran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
3: Okay.
5: Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
3: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
3: yang mana?
6: Tulus hatimu.
3: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
3: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
3: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Adi. Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
3: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
3: Oke.
7: Okay. Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
3: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi.
2: Bu Isa.
7: Salam-salamnya sedikit Bu Isa.
3: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Siti Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
3: Siap.
2: Terima kasih. Mbak
7: Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
8: Oke.
3: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
3: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
8: dari Papri.
2: Betul. Ya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Tidak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
3: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
8: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
2: Yang
8: juga
2: kan ada pajaknya
8: baru
2: juga
8: nyampe ke kita.
3: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu yang mana,
8: terjadi. We never know.
3: Okay.
8: Kasian ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
3: dengan baik ya.
8: Lebih
2: baik lagi.
8: Transparan lagi gitu. Okay. Aja. Harapan kami. Oke.
3: Okay? Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
3: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
8: Bu,
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
3: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka, genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya, pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
3: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: lah nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock termasuk dia Mikastria kita pernah masari kemudian
1: Sopana, ada almarhum Manika Ardila
2: lah bang itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang kemudian teknik vokal yang kuat ya kan hentakannya tuh harus kuat ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu sama dengan pop Indonesia. Ya,
1: betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
3: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
3: Okay.
1: Angkat topi ya, kan? Aku, Mbak.
3: Dari ini. Ada Bu Farida.
2: Yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
3: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah, ya benar, enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
3: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah, beda zaman,
2: Mbak. Nah, bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
3: Oke.
2: Okay. Sekarang rugi benar deh.
3: Ini ada
2: sejak kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik
2: Mari. Metal semua.
1: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
3: Oke.
2: Mozart, Beethoven. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
3: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
3: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
3: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu aduh masyaallah lali aku, Rek.
3: Lali aku, Rek.
8: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, oh, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
3: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
8: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay, sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
9: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Mbari?
8: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
3: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
8: Terus ada John.
9: Ya, John.
3: John.
8: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan ngantol satu lagu.
9: Ada yang populer ya.
3: Siap kalau ya, begitu.
8: Iya, iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana, bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang ya, hafal lagi.
3: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
9: Kita dengerin suara Mbak Ari.
3: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
9: Siap.
8: Oke.
3: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
9: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
3: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
9: aja.
3: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
9: Ya. Siap.
3: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Bersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Apambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut, Baita.
1: Oh ya, halo, selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan, Mas. Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio. Karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita Bari, lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Woi, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang itu alias tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ. Jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, toh. Oh, saat ya. Itu enggak ada ya, manajemen toh.
1: Ya, aku juga
2: orang sih. Manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh, ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak? Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Ah, sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks
1: gitu kan.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Bandung nih Mbari.
2: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus samanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Anissa. Selamat malam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaan ya Bapak.
3: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa pun tahun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaan?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Ini ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet. Tidak semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, Bang
4: Leman. Foninya itu
0: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aisman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Putra Magena di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
2: tidak ada kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor. Pak Hasanuddin,
0: silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu jaringan nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluar keterjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Smeran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Selamat Mbak Ita. Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Aku kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu.
1: Gitu. Nah. Itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang tadi.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, oh lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Oh,
6: Mungkinkah.
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana
6: kini
0: kedurannya.
2: Malam yang dingin lagu festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosia.
6: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Heeh. Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak.
6: Iya,
1: Pak.
6: Iya, Mbak. Katanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica. Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
2: Banyak
0: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Mantri nih nelponnya.
2: Terima kasih pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayak
0: gini. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya. Bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 SD. Sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, ya? Setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Wah, pokoknya ngono, gak usah disebutno semene kok promosi.
1: Benar.
2: Jadi okay. harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi.
2: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: kita schedule-nya yang benar kalau
1: betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, oke, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: say. Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah gak semuanya.
1: Bisa,
0: jadi, ya suamiku tuh seneng musik juga, pertuaku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak ada masalah. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap. Oke. Okay. Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya kan? Siap.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Ari.
0: Jakarta sudah.
1: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Ya.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta, di aduh, aku
1: sering. Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
1: ya,
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: Mari. Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
1: Enggak
0: bisa, harus juga
1: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: dong.
2: Ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari.
0: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah. Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, Mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
2: Orang-orang

0: tol kan gak
1: ada ya.
2: lancar kayak jalan tol Mas wes, itu jawabannya
0: lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah, luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Ya itu nggak bisa diiri sayang, itu udah karunia dari Allah, sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
2: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh nggak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar.
1: Oke okay, siap.
2: Sama kayak aku. Enggak
0: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh nggak bisa nyanyi.
0: Nggak bisa sakit. Buang ngomong aja semua ke 9 bulan.
2: Nah, itu, kok lama itu, banget Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin loh. Oh,
2: iya.
0: Porsio ke luar negeri, porsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, jadi, Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
2: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, tenggorokannya yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke, okay. Ngapal ya kan? Bahasa Jawa Timurnya ya.
2: Kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani.
2: Nah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
2: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
0: langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekam. disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh dianu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku ya dan Dia. Ya hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
2: Iya dia itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
2: ya apa bendino nyanyi Mbak. Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosor. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore Ri di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok piye.
2: Jadi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le, apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia kehamilan gimana, nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga abdos sikatan tok 100
1: jadi ceritanya kan. Ceritanya itu Mbak Ari, baru saja nyampe, terus istirahat ya, baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tikar di ya, lantai gitu namanya delosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya, itu istirahat jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa,
1: karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia,
2: Malaysia betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak mau.
2: Bali, Bali, pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya, iya.
0: Harus oh. Wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa, nggak boleh dilepas.
1: Ya, lagu yes.
0: Harus. Lagu wajib. Diagul, masya Allah. Ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu. Betul, semua karunia ya, ya. Dari
2: Allah. Benar-benar
1: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi
2: lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Sudah dengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
2: Oke.
0: Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Paris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Sedikit lagi. Nyaris.
2: Ya?
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Ya? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side B aduh.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh, apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk... Ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Jadi tadi
0: iya, ya.
1: lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finny Saryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, gue kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, V itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Okay, Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, ya, aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya. Ya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida, dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari, dari
0: request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusumeram.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie. Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Yang tempo
0: betul.
3: Dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah
0: menurut
3: saya sebanyak seangkatan beliau, tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama satu seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas, betul.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat sahabat Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endro dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy, okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya.
4: Kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh enggak mimpi, Mbak. Suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh enggak mimpi dan enggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin. Ayo,
1: Banjarmasin nih Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
1: anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari, Bari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmira. Jadi kita puterin sampai sekali kita ngobrol lagi closing ya, Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya?
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi ya?
1: Mas Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Ya, tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bande Pratama yang smart and humble, sehat ya.
1: Sehat, ya,
0: tahunya dibatasin enggak?
1: Kenapa tahunya enggak dibatasin. Pokoknya enggak dibatasin, ya.
0: Alhamdulillah, hebat, wasyukurillah. Enggak ya. Kalau gitu saya minta cari ini yang baru deh, pas ulang tahun kemarin tanggal 7 Agustus 2026 itu. Dia mengeluarkan single baru. Kau yang utama.
1: Kau yang utama, Carini.
0: Iya. Carini baru tuh.
1: Oke. Okay.
0: Dia baru berini lagi deh dianya, baru pertama pas ulang tahun. Ada?
1: Ada, silakan.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kang Dio. Sapaannya ya buat sebelum saya lupa. Kemarin dulu Bang De Pratama yang smart and humble ngasih saya, jangan lupa ada Mbak siapa? Mbak Ina sama Mbak siapa?
1: Mbak siapa?
0: Kata Bang De, jangan lupa juga salamin teman saya Mbak Ina sama Mbak siapa, ada dua orang wanita itu.
1: Mbak temennya. Nia, Mbak Nia sama Herli.
0: Mbak Nia sama Mbak Herli.
1: Iya.
0: Ya, salam kenal Mbak Nia dan Mbak Herli. Nanti saya lengkapi kalau waktunya panjang. Baik, sapaannya buat

0: Istikara Bunda Wati, Bunda Nana, Bu Istikara, siapa Bunda Sulistiawati, Bunda Utri, Teteh Dewi Longkafe dan Bro Idris, Ito Molana, Aba Awi Naasa dan Cucu Dava, Bu Musdiati Wibowo, Bunda Sri Suhartini dan Bunda Ani Esther sama Mama Yu dan Bu Siti Rumia dan Siti Pasuruan. Terima kasih, salam semuanya ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yanti, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya.
2: Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Emori, lewat lagu.
1: Wis suwi gak krungu
3: suara Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa langsung Bu Siti?
3: Air Supply Goodbye.
1: Air Supply Goodbye.
3: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Gusti apa untuk Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damai yang Ramli. Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, kurang. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Asep, Bu Musyati Wibowo, Bu Nana, Mbak Rika Herlin, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama, sehat selalu, merdeka.
1: Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya, doa terbaik buat Bu Siti dan juga ya. Dari WhatsApp saya baca ada Pak Mariono ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Butiran Cinta Ari Kusmiran. Oh tadi barusan ya, artisnya tadi di Ruang Rindu juga Ari Kusmiran ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik Budian, Pak Mulyono, Pak Soekarji, Bang Ali dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dipratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan Seumur Hidupku dari Syahrini. Ini

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih teman Anda mendengar di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan saya, Sandy Wira, di mana Anda bisa bergabung bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya di malam hari juga Anda juga bisa berkirim melalui WhatsApp di 081 30 40 911. Kita coba sapa dulu yang di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam yang terhormat Kang Mas Wira.
1: Selamat
2: juga, selamat malam yang terhormat para pendengar-pendengar setia di mana saja beliau berada.
1: Oke.
2: Gimana kabarnya Kang Mas Wira?
1: Sehat ya Melong, alhamdulillah. Ya Melong, gimana dan kabarnya?
2: Ya.
1: Amin, amin.
2: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Mantap.
2: Alhamdulillah. Ini request lagu.
1: Request lagu, monggo ya Melong.
2: Lagunya itu dari Mbak Ari Kusmiran.
1: Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon. Iya.
1: Ari Kusmiran.
2: Ya.
1: Oke.
2: Babilon ya.
1: Oke, siap.
2: Dibagikan untuk Mas Rendra di Semboro, Kang Madun, budaya ya yang empuk. Kita lihat dalam hormat selamat malam Bapak Haji Belangkon, dan juga Putra Magenda, juga ada Bapak Ico di Banyuwangi, juga ada Bunda Ribut di Banyuwangi ya. Semuanya masyarakat Banyuwangi, pendengar-pendengar di kota Banyuwangi, selamat malam, salam sehat. Juga ada Mbak Lili Suryani di kota Trenggalek, Pak Rahman, dan Bapak Banu Malulu di Kota Situbondo, Kota Santri, Situbondo Berjaya. Selamat malam dan salam sehat ya. Juga ada Bang Madun, ya, Mas Ogi, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Selamat malam, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Okay.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Kang Mas Wira yang saya hormati, selamat bertugas dan salam bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi perjalanan Mas Wira.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Juga tak lupa pada Bapak Murah yang saya hormati. Pak Murah, jangan tidur dulu Pak Murah. Pak Murah tetap semangat dan tetap berjiwa Pancasila. Bapak Murah yang saya hormati, salam sehat dan salam bahagia Pak Murah. Bersama keluarga selalu bahagia. Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Salam Indonesia Raya, merdeka.
1: Okay,
2: buat Kang Mas Wira, terima kasih. Terima kasih Indonesiaku tercinta. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Melong sudah bergabung bersama di malam hari ini. Tentunya di edisi hari Rabu ini ya, di 12 Agustus 2026. Ini juga semakin mendekati di hari kemerdekaan kita tentunya. Sudah mulai banyak persiapan ya, mulai dari bendera, umbul-umbul, mungkin juga sudah mulai banyak yang rapat ini ya di rumah. Mau ada acara apa nih untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Tentunya kemas teman Anda, pendengar, dan juga dari line interaktif ya di malam hari ini, 0331 336652. Satu lagu request dari Umulang tadi, dengan Di Tepi Sungai Babilon dari Ari Kusmiran.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum wa liyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
3: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
4: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
5: Maaf, Mas. Kami enggak tahu.
6: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
4: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
5: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
5: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
7: Ih, apaan sih? Jangan.

Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya Anda bisa terus mengikuti beragam lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari mendengar melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda pantau secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih pendengar, Anda telah bergabung bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya dengan beragam aktivitas Anda ya, Anda juga masih menyempatkan untuk memantau di malam hari ini. Tak terasa ini juga menjadi akhir dari Ruang Rindu, tapi jangan khawatir, masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tentunya semoga saja di RRI Jember tidak akan terganti ya dari saluran Anda di malam hari ini, karena kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga beragam lagu untuk temani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Ya, pendengar masih temani Anda di malam hari ini, tentunya memasuki menit ke-25 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda sudah mulai bersiap untuk beristirahat? Ataukah masih ada tanggungan ini ya yang harus segera diselesaikan? Apapun itu pendengar, tentunya beragam lagu yang kami hadirkan. Semoga bisa menemani Anda semuanya. Baik Anda yang akan beranjak ke tempat tidur ini ya, ataupun Anda yang sedang beraktivitas, tentunya di malam hari ini juga tetap jaga kondisi ya, karena sepertinya malam hari juga terasa cukup dingin gitu ya, apalagi kadang juga cuaca berubah-ubah, tentunya kita juga tetap perlu menjaga kondisi kesehatan kita agar dalam kesehatan kita tidak terganggu tentunya. Dan cara paling mudah untuk menjaga kesehatan salah satunya adalah dengan mencukupi hidrasi ya, atau air putih ataupun minum air ini ya. Ini menjadi satu hal yang penting karena dengan mencukupi kebutuhan air tentunya ini akan menunjang kinerja dari tubuh kita. Tapi satu hal yang menarik ya, kalau menjelang tidur ini juga usahakan jangan terlalu banyak minum ya, karena malah ditakutkan nantinya akan mengganggu tidur kita ya. Tiba-tiba di tengah malam ya, terasa ingin buang air kecil. Nah, ini menjadi salah satu hambatan. Tidak bisa mendapatkan tidur yang nyenyak, malah terganggu nantinya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Iya, pendengar, kalau Anda merasa di akhir-akhir ini ya, mungkin mulai banyak ajakan untuk donor darah. Nah, ini tentunya menjadi satu ajakan positif ya. Apalagi kalau mungkin Anda belum pernah melakukan yang namanya donor darah. Jadi, bisa dibilang kegiatan donor darah ini identik dengan aksi kemanusiaan ya, untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan medis. Dan juga donor darah ini penting untuk memastikan ketersediaan darah yang cukup dan aman, sehingga bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari donor darah? Jadi, sebelum Anda mendonorkan darah, tentunya Anda harus melewati sejumlah pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini ujungnya untuk mendeteksi penyakit yang mungkin Anda derita. Tujuannya juga untuk mencegah penularan penyakit melalui transfusi darah. Prosedur pendengar ini juga menjadi salah satu cara agar pendonor lebih memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri. Jadi kalau terdeteksi gangguan, maka bisa segera untuk memeriksakan diri. Kemudian donor darah memang sepertinya kita mengurangi kadar darah yang kita punya. Tetapi ternyata di satu sisi pendengar, kegiatan ini meningkatkan produksi sel darah merah. Jadi setelah melakukannya, sel darah memang akan berkurang. Tetapi sumsum tulang belakang akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk menggantikan yang hilang. Proses ini akan memakan waktu beberapa minggu. Dengan kata lain, seseorang yang mendonorkan darah secara teratur, tubuhnya akan menstimulasi pembentukan darah baru yang segar. Dan proses ini bisa membuat Anda menjadi lebih sehat.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki di menit 52, waktunya saya Sendiwira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di dalam kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti

Saya sudah kembali teman aktivitas Anda di malam hari ini, dari pagi, siang, sore, dan juga esok kita akan kembali menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh rekan pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara, tetap berudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan menemani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live Mutiara Subuh bersama Alba Media Masjid Al-Baitul Amin Kabupaten Jember, dan dilanjutkan

1 Surabaya. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Live Mutiara Subuh edisi Kamis 13 Agustus 2026 disiarkan bersama Alba Media Masjid Al Baitul Amin Kabupaten Jember dan dengan pemateri Ustaz

0: Ustadz Dr. Muhammad Muhib Alwi, SPSIMA. Selamat mengikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustad, para hujaj, tokoh masyarakat, wabil khusus takmir Masjid Al Baitul Amin dan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Al-Baitul Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dengan syukur tersebut Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan kita semuanya, yang sebentar lagi akan kita peringati maulidnya, kelahiran Rasulullah. Semoga cinta kita kepada Rasulullah itu dibarengi dengan amaliah kita juga untuk senantiasa mengikuti dan menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah sampai di akhir hayat kita, dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir dalam jamaah subuh pada pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituliskan di dalam kitab Nasuhul Ibad ini dawuhaken, sayati zamanun, akan datang suatu masa. Jadi pada waktu itu Rasul sudah menyampaikan begitu, suatu saat nanti akan datang satu masa, satu waktu, ala ummati, atas umatku. Jadi di tengah-tengah umatku nanti itu akan ada suatu keadaan. Napa niku? Yafirruna minal ulama. Mereka semuanya menghindari atau menjauh dari para ulama. Wal fuqaha, dan para ahli fikih. Nah, ini yang sudah saya jelaskan pada pengajian sebelumnya, bahwasanya kita itu butuh pembimbing. Kadang kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah jelas. Istilah Jawanya sudah cetro. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa melakukan, atau kadang-kadang lupa, atau sebab apapun sehingga kita kadang-kadang justru memilih yang salah. Nah, ini butuh pembimbing. Jadi enggak sekedar kita itu sudah tahu cukup. Kita butuh pembimbing, pendamping yang mengarahkan kita. Siapa itu? Nggih, para ulama. Jenengan jamaah subuh ngeten iki, setiap subuh jamaah teng Masjid Baitul Amin, dan setiap subuh wonten kajian pagi, wonten pengajian. Ini kan dalam rangka mendampingi jenengan untuk bisa beramaliah seperti apa yang kita tahu. Diingatkan setiap hari, tidak menunggu seminggu sekali dalam khutbah Jumat, tapi setiap hari. Nah, ini berarti jenengan termasuk orang yang mendekat kepada para ulama. Mboten ya firruna minal ulama, tidak semakin menjauh dari para ulama. Karena memang Rasulullah sudah dawakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nggih mewarisi ilmunya, nggih mewarisi amaliyahnya. Walaupun tidak 100% seperti Kanjeng Nabi. Nggih kemampuan kita jelas jauh dengan para Nabi, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak ilmunya para ulama niku nggih amikun, mendalam. Wa amaluhum, dan amaliyahnya beliau-beliau itu adalah istiqomah, keistiqomahan para ulama niku. Lah itu yang kita cari, yang kita butuhkan. Sehingga kadang-kadang kita sowan teng para ulama niku, jangankan beliau sudah dawuh, diamnya beliau itu sudah membuat hati kita menjadi tenang ketika berhadapan dengan beliau. Sowan pada para ulama niku namung kepanggih mawon sudah yang zilu sakinatan fi kulubina, hati kita itu sudah menjadi lebih tenang. Napa malih kita mendengarkan kalimatul hikmah, kalam-kalam hikmah dari beliau-beliau. Wal fuqaha, dan menjauh dari para fuqaha, ahli fikih. Jadi ulama yang memang keahlian beliau adalah memberikan fatwa-fatwa fikih. Dan itu yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena ibadah kita itu ya ditata dengan ilmu fikih. Jadi ada orang yang seahli apapun tapi lek salate mboten bener nggih. Mboten keterima amal ibadah yang lain. Dan itu ada di dalam fikih. Dan berbagai fenomena kehidupan yang lainnya yang itu kemudian menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian hukum tentang fenomena tersebut yang disebut dengan fatwa-fatwa ulama. Mboten muncul fatwa-fatwa baru. Misalnya ada fenomena sonhorek, mulai Agustusan kan rame ini. Fenomena sonhorek kemudian keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Oh, itu diharamkan ketika melewati batas ambang maksimal. Sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, kesehatan, sosial, keamanan, termasuk dari aspek perilaku. Ngoten niku nggih di lawan. Sing lawan bab fikih mboten ngerti. Pokoke nglawan sing penting. Ya muslim sakjane nggih. Lah ini termasuk ya firuna minal fuqaha. Bahkan fatwa itu akhirnya dibuat mainan. Niki. Oh, aman enggak terjadi apa-apa. Nggih sekarang. Aman, ini kan kebutuhan kita. Hak asasi untuk bersenang-senang dengan sonhorek misalnya. Niku termasuk ya firuna minal fuqaha. Fatwanya sudah jelas. Kajiannya dari berbagai perspektif atau sudut pandang sudah jelas. Dari aspek fikihnya, dari aspek ilmu sosialnya, sampai dari aspek kesehatan itu sudah dipertimbangkan. Tapi nggih nuruti hawa nafsu dengan alasan hak asasi manusia. Wah, aman gak ini apa-apa. Buktinya kita melanggar juga tetap kita bisa bahagia. Lah niki, ningali niki nggih, dawuh Kanjeng Nabi. Fayabtaliyahumullah. Ya batalian niku fi'il mudhari. Bisa terjadi sekarang, bisa terjadi yang akan datang. Jadi enggak harus saat ini. Ada orang menentang, bahkan mempermainkan teng ulama, teng fuqaha, menganggap remeh. Buktinya saya bahagia kok. Saya tetap sugih kok. Sekarang mungkin iya. Niki dawuh Kanjeng Nabi, faya ba'taliyahum. Niku fi'il mudhari. Fi'il mudhari niku fi zamanil an, sewaktu sekarang, atau al-adi yang akan datang. Kalaupun toh seandainya mereka-mereka itu dalam kondisi aman sejahtera saat ini, yang akan datang, hati-hati. Ngoten iki bukan sebuah ancaman, iki dawuhe Kanjeng Nabi. Fa ya ba'taliyahumullah. Allah akan menimpakan kepada mereka bisalasi baliyatin dengan tiga balak. Ngoten. Ini harus dipahami. Orang langsung saat ini menentang, saat ini melanggar, saat ini langsung musibah, enggak langsung. Mboten mesti langsung ngoten, mboten. Makanya dawuhe Kanjeng Nabi nggih ngeniki wa fa ya ba'taliyahum fi'il mudhari. Lek enggak saiki bisa jadi besok, lusa atau justru jatuhnya nanti ke anaknya atau mungkin ke cucunya. Niki. Bisalah sati baliyatin dengan tiga balak. Awaluha yang pertama napa? Yarfa'ullahul barokata. Niki. Allah akan mengangkat barokah. Barokah dari apa? Min kasbihim. Dari pendapatan ekonomi mereka. Oh, sugih, iya. Tapi lek mboten barokah. Kekayaannya ini belum tentu mensejahterakan. Napa mesti wong sugih hartanya banyak? Rumahnya bagus. Dengan hasil usaha yang saya contohkan tadi itu misalnya. Wong setiap harinya sewanya itu puluhan juta bahkan sampai hampir 100 juta per hari. Lek saulan berapa? Anggaplah penghasilan itu kepotong 50% untuk operasional dan lain-lain misalnya. Misalnya saulane dapat 1 miliar. Kepotong 50%. Cik badi 500 juta duit nopo nih. Wah, seneng. Tapi lek mboten barokah, beda ceritane. Pendapatan ekonomi yang tidak barokah niku pendapatan yang bagaimana? Yang tidak memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kebaikan. Sugih, penak koyoke. Tapi ujung-ujungnya ada masalah di keluarganya. Ujung-ujungnya anake wonten sing narkoba. Nggih, bojone selingkuh. Lah niki termasuk mboten barokah. Sugih memang ya, uangnya di rekening yo kathah. Tapi hawane panas. Kok musibah terus-terusan, ya Allah. Lah niki termasuk berarti Allah mengangkat barokah dari kasbi. Bukan pendapatannya yang diangkat, tapi barokahnya. Sugih ini tetap uangnya nggih kathah. Sing diangkat kali Gusti Allah niku barokahnya. Bukan uangnya. Makane lek alasan aku seperti ini ya tetap sugih misalnya. Bahkan lebih sugih teko kiai ini. Iya. Yang diangkat bukan hartanya, tapi barokahnya. Dan muncul masalah-masalah. Kalau tidak pada beliaunya, kepada anaknya. Kalau ndek wingi nggih. Wonten sing dayoi. Cerita kula rungokne. Seorang ibu. Ternyata ibu ini anak tunggal. Warisannya banyak. Kula mboten wani nyebut ini karena ada di sekitar kita. Anak tunggal wedok. Warisannya kata, omae kata, tanahnya di mana-mana dulu, dan anak tunggal. Ini berarti kan sudah jelas jatuhnya hanya kepada satu anak warisannya. Bapaknya meninggal, terwariskan kepada putrinya tadi itu, mboten dangu. Pinten 2 tahun telas. Sakniki napa? Kos kamar. Dari rumah di sana ada, di sana ada, teng Gebang wonten, teng Tegal Besar wonten, teng Patrang wonten. Nggih omah, nggih tanah. Ya Allah. Cerita tentulon. Terus saya sekarang harus bagaimana? Jawaban kula namung setunggal. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Jenengan taubat teng Gusti Allah untuk jenengan dan orang tua jenengan. Kenapa? Saya ingat ini. Bisa jadi dulu orang tuanya melanggar ini. Bisa jadi. Wis dielingne berkali-kali gak kena. Sugene angsal, tapi teng anake mboten barokah. Enggak sampai turun ke putrinya. 2 tahun setelah bapaknya, ibunya enggak ada semuanya. Hanya waktu 2 tahun, telas beberapa tinggalan ini kuwau. Wow. Subhanallah. Kulo dus pundi niki? Karena sudah enggak punya apa-apa. Sakniki kos kamar. Bahkan untuk bayar kos-kosan nggih pun mulai sesek. Artinya sudah mulai kesulitan ekonomi untuk bayar kos-kosan mawon. Kulo dus pundi? Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Nggih tobat mawon akhirnya. Nyuwun sepuro teng Gusti Allah. Baca istighfar nika astaghfirullahaladzim li waliwa lidayya wali ashabil hukuki wa'idhi. Mantan. Nyuwun istighfar teng Gusti Allah untuk saya dan orang tua saya. Niki termasuk gambaran ngeten niki karena enggak mesti langsung ngeten lho. Yarfa'ullahu al-barakata min kasb. Allah akan mengangkat barokah dari pendapatan ekonomi mereka. Niki. Wasaniyatu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim. Allah akan menurunkan, memberikan pemimpin di tengah-tengah mereka, sultanan dholiman, seorang pemimpin yang dholim. Goro-goro masyarakatnya wis gak ngergani, gak menghargai teng ulama, teng fukoha. Entenono sampean. Suatu saat nanti bisa jadi Allah akan menurunkan yang kedua ini. Yusallitullahu alaihim sultanan dholiman. Allah akan memberikan pemimpin di tengah-tengah kehidupan mereka, seorang pemimpin yang dholim. Wah niki padahal pemimpin niku kebijakannya menentukan terhadap rakyatnya. Bupati lek zolim, APBD tinggi dolanan misalnya, tidak memperkaya rakyatnya, tidak mensejahterakan rakyatnya, justru sebaliknya memperkaya dan mensejahterakan dirinya sendiri. Pun kathah niki, kurang lebih ndek wingi niki kula kadhasipun 20-an punan niki. Kepala daerah yang OTT bolak-balik ini, Masya Allah. Ketika ketangkep kebongkar tiba no, nyimpen emas kiloan, duduk gram-graman. Ya Allah, ya Karim. Enak sing teng pusat ngapain 7 kilo, enak sing 2 kilo. Ya Allah, kaya apa mas 2 kilo lagi kayak duitan piro. Rakyate ajengin bayar SPP ini anak emawan, bingung golek utangan. Lagana pemimpin nih kepala daerah ya, dibungkar berangkasi isi mas kiloan, duit miliaran, dolar gih kata, dolar Amerika, dolar Singapura, Subhanallah. Nah ini contoh nih, Allah akan menurunkan kepada mereka yang tidak menghargai lagi pada Allah. Mungkin mboten semuanya. Misalnya sak Jember niku enggak semua rakyat Jember niku mboten ngregani teng ulama, mboten ngregani teng fuqaha. Enggak semuanya, sebagian misalnya. Sebagiannya itu ada 30%, 40% atau mungkin 50%. Sing separone malih tasih ngregani. Niki juga masih bisa berimbas. Lah kita yang di masjid ini misalnya dengan ulama ngergani dan sebagainya, tapi yang di luar sana, yang di masyarakat sana, walaupun itu tidak semuanya, sebagian saja yang melakukan itu, tapi lewes pemimpinnya Allah menurunkan efeknya kepada siapa? Ya kepada semuanya. Sing ahli ibadah, enggak ahli ibadah, sama-sama kena, sama-sama kena. Muga-muga selamat sedaya nggih. Lah, wasali satu niki sing ngedeni sing nomor 3. Kita enggak tahu nang kene, nggih. Napa niku? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar dari dunia, yakni mati. Bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Niki pun abot-abote. Ya Allah. Kita enggak tahu akhir hayat kita seperti apa, ya Allah. Mugi-mugi sedaya ahli masjid niki kita semuanya nanti meninggal dalam kondisi sholat. Kados dewe inginane niku ya Allah, teng Riau mulai ningali teng napa niku short video niku imam masjid teng Riau pas manten sholat salam dikir langsung geletak gitu. Ya Allah, kulo nggih pengen ngoten niku. Jenengan pengen kan? Ya Allah, muga-muga nggih kita sedaya saged ngoten niku. Muga-muga. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya sing rawuh niku muga-muga sak. Kita enggak tahu. Karena saya baca beberapa literatur kitab. Termasuk saya pernah baca kitab Ar-Ruh karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih, digambarkan orang meninggal tuh, wah masya Allah macam-macam. Wonten sing diiming-imingi, terus kita itu sudah nazak nih kok. Wonten sing iming-imingi, padahal itu sebenarnya setan di depan mata kita. Kan orang meninggal itu ada yang kehausan, rasanya kayak ngelak. Haus yang teramat sangat di depan kita ngadep-ngeten niku wujudnya setan sebenarnya. Kalih bawa air mau minum, mau minum, kalau mau minum ikut saya ya, niki setan. Kita mau Allah Allah enggak usah menyebutkan lafaz itu. Dirasa ngoten, dirasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan kitab Ar-Ruh niku digambarkan mboten niku. Mau minum, mau, mau minum. Napa kita kehausan? Ada rasa haus, teman. Kalau mau minum, ikuti saya. Jelas setan ngoten. Saking ngelake manuk. Diombeni manuk ngenten. Manuke teng setan. Na'udzubillah min. Kalau gambar nih, kita enggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Berbangga diri dengan kekayaan kita, berbangga diri dengan kondisi ekonomi kita yang mapan gara-gara nggih niku usaha-usaha yang menentang terhadap ulama, menentang terhadap fuqaha, menentang terhadap fatwa-fatwa ulama. Kita enggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Niki sanes dongak niki dawuh Kanjeng Nabi. Wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Bisa jadi nanti akan keluar dari dunia mati bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Dan kita enggak tahu semuanya itu, ya Allah. Yang kita harapkan kan semuanya husnul khotimah, yang kita carikan niku. Sentipatosis doyo niku. Kersane selamat nggih, usahane maksimal. Nggih ibadah, nggih ngaji, nggih sedekah. Sak mampune jenengan. Lek wong sugih sedekah miliaran, nggih lumrah wong sugih. Wong melarat sedekah 1 juta. Wah niku luar biasa. Karena melarat. Sing sugih 1 miliar, oh bangga. 1 miliar. Sugih. Wong sampean duite triliunan, mase kiloan. Masnya kiloan, bukan gram-graman. Ngetoknya duit 1 miliar. Ya seperti kita mengeluarkan uang 100 ribu. Nggak sebanding dengan harta yang dimiliki. Yang sini melarat. Tapi sedekahnya 1 juta. Bukan besarannya yang akan dinilai oleh Allah, tapi bagaimana kita masakohnya, tingkat kesulitan dan ikhtiar kita, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten dados mugi-mugi sedoyo ya, kita semuanya anak-anak kita termasuk jadi orang-orang yang nurut teng ulama, nurut teng fuqaha, sehingga ilmunya mendalam, amaliyahnya juga istiqomah, dan kita terhindar dari tiga balak yang tadi saya jelaskan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya sakit istiqomah, istiqomah ibadah, istiqomah thalabul ilmi sampai di akhir hayat kita, mugi-mugi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi manfaat barokah. Kiranya demikian yang bisa saya haturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kodim 0824 Jember bersama RRI Jember dan Pemkab Jember gelar sosialisasi program teritorial TNI Angkatan Darat. Tim Resmob, Satreskrim, Polres Lumajang tangkap 3 orang diduga anggota komplotan penipuan dan pencurian uang 1 miliar rupiah. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Polres Bondowoso ingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Kodim 0824 Jember bersama Radio Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sosialisasi terkait program teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Jember. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Gia Depora.
1: Kodim 0824 Jember bersama Radio Republik Indonesia Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sosialisasi terkait program teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Jember. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada SIP MPP mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Kami dari Kodim 0824 Jember beserta RRI Jember beserta para pejabat dari Pemkab Jember di sini selesai melaksanakan kegiatan dan melakukan sosialisasi apa yang telah dilakukan program teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Jember yang nantinya setelah kegiatan tersebut pembangunan yang telah kami laksanakan kami akan bersinergi dan berkolaborasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dengan pemerintah Kabupaten Jember. Seperti contohnya, saat kami selesai membangun jembatan yang telah kami bangun, akan kami serah terimakan kepada masyarakat desa, khususnya yang pengguna. Kemudian juga kami akan siap melanjutkan apa memang ada titik-titik ataupun kebutuhan daripada Pemkab Jember terhadap pembangunan jembatan titik lain, kami akan terus laksanakan, lanjutkan dengan harapan apa yang kami lakukan dapat membantu masyarakat dan rakyat Jember dan juga mendukung daripada pembangunan yang ada di wilayah. Program terdekat kami saat ini masih mengejar target daripada pengerjaan jembatan. Memang jembatan tersebut kan seperti disampaikan bahwa baru 20 dari 86 yang ditargetkan dari data Kemdagri khususnya di desa-desa. Selain itu juga rutin lahu sudah kami selesaikan. Lainnya ya hal-hal lain yang terkait di wilayah biasanya Mbak. Ini memang kalau pembangunan ini kami biasanya menunggu daripada apa informasi dari data daripada Pemkab ya apa yang bisa kami lakukan, kami siap mendukung.
1: Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki menambahkan pelaksanaan pembangunan di wilayah akan terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan data yang disampaikan pemerintah daerah. Kodim 0824 Jember menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Persatuan Wiradatama Republik Indonesia PWRI Sumbersari 01 Jember gelar latihan gamelan sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa. Radio Republik Indonesia RRI Jember memberikan dukungan penuh dengan memberi ruang untuk berlatih di area RRI Jember. Selengkapnya dilaporkan Gia Depora.
1: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putut Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
3: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
4: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
3: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya punya tujuan yang pertama, yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01. Dan kebetulan setelah saya menghubungi Bapak Kepala RRI Jember bersama staf semuanya, ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya diberikan fasilitas, ya, untuk bisa berlatih di sini. Dan mungkin sampai hari ini kurang lebih sudah 1 tahun, ya, sudah 1 tahun, ya, ini. Jadi mengawali dulu kita masih belum kenal namanya gamelan, sampai sekarang ini sudah mulai, ya, sudah mulai bisa menabuh gamelan ini, sudah beberapa gending yang sudah dipelajari, hanya sekarang ini tinggal mematangkan.

0: Butut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Tim Resmob Satreskrim Polres Lumajang menangkap 3 orang yang diduga anggota komplotan penipuan dan pencurian berkedok investasi fiktif. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Kabupaten Pasuruan. Ketiganya diamankan setelah dilaporkan mencuri uang tunai 1 miliar rupiah milik warga Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kun Subroto Wiono, 62 tahun. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tompo Kersan, Kecamatan Lumajang. Dalam skenario yang dijanjikan, dana itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur yayasan. Korban dijanjikan pengembalian modal ditambah keuntungan total 4,8 miliar rupiah atau sekitar 60% dalam jangka waktu 10 tahun. Saat berbincang, korban diminta memperlihatkan uang 1 miliar rupiah yang berada dalam koper dan dikemas dalam 2 kantong plastik, masing-masing berisi 500 juta rupiah. Setelah uang diperlihatkan, 2 kantong berisi uang tersebut langsung dibawa oleh Awa yang kemudian melarikan diri ke arah belakang rumah. Kepolisian Resor Bondowoso mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mudah terbakar. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, selain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perbuatan tersebut juga dapat berujung pada proses hukum dengan ancaman pidana berat. Ia menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya Pasal 78 Ayat 3, pembakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Polres Bondowoso meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran. Laporan dapat disampaikan kepada aparat keamanan terdekat maupun melalui layanan kepolisian 110. Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar operasi pasar gerakan pasar murah GPM di sejumlah wilayah. Kegiatan yang berlangsung secara bertahap mulai 11 hingga 20 Agustus 2026 tersebut menyasar masyarakat di beberapa kecamatan. Pemimpin cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Bulog untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam setiap pelaksanaan GPM, Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 5 ton. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan lainnya seperti minyak goreng dan beras premium Sentra Ramos. Sebanyak 79 CPNS di Banyuwangi resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta para PNS baru tersebut terus belajar, menjaga integritas dan mampu membaca persoalan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ipuk mengingatkan PNS baru agar tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi setelah resmi menjadi ASN. Mereka dituntut ikut memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Banyuwangi terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 79 PNS yang dilantik, sebanyak 3 orang merupakan dokter spesialis. Mereka akan ditempatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Banyuwangi. Pendengar buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ribuan pelajar di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tingkat SMP dan SMA sederajat mendapatkan pemahaman tentang literasi dan inklusi keuangan. Senior Eksekutif Vice President Network dan Digital Bank Pembangunan Daerah BPD Jawa Timur, Dr. Glemboh Priyambodo, mengatakan kegiatan digelar menyambut peringatan Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap 20 Agustus. Dalam acara tersebut, sebanyak 800 siswa dari beberapa sekolah mendapatkan bantuan buku tabungan simpanan pelajar atau simpel.

0: Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan di kalangan pelajar harus tetap dikuatkan. Karena di era digital banyak kejahatan yang dilakukan lewat dunia maya. SMKN 3 Bondowoso mengembangkan inovasi konversi sepeda motor dan mobil berbahan bakar minyak BBM menjadi kendaraan hybrid. Inovasi tersebut memungkinkan kendaraan menggunakan dua sumber energi, yakni Pertalite dan gas LPG. Kepala SMKN 3 Bondowoso dari Swibisono mengatakan, inovasi tersebut lahir dari upaya sekolah mendorong siswa jurusan teknik menghasilkan teknologi yang efektif dan efisien. Menurutnya, sistem yang dikembangkan memungkinkan kendaraan berpindah sumber energi secara otomatis maupun sesuai kebutuhan pengendara. Dengan biaya sekitar Rp20.000 yang sebelumnya digunakan untuk membeli sekitar 2 liter Pertalite, dengan jarak tempuh kurang lebih 80 km dapat dialihkan untuk membeli LPG subsidi. Setelah dikonversi menjadi bahan bakar kendaraan hybrid, LPG tersebut diklaim mampu digunakan untuk menempuh jarak hingga 245 km. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
0: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan, peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi tersebut. Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan. PSSI juga terus membangun sepak bola putri dari tatanan paling bawah atau grassroots, sehingga kompetisi liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta.
1: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
0: Rafael Jodar menembus semifinal Master 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadion Montreal, Kanada. Kemenangan itu membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun tersebut semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia. Jodar menang 7-6, 6-3 atas Fils pada pertandingan perempat final Canadian Open 2026. Ia menjadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Master 1000. Jodar kini mencapai semifinal ATP keempat tahun ini setelah sebelumnya tampil di Marrakech, Barcelona, dan Washington. Ia mengawali musim sebagai peringkat 168 dunia dan kini naik ke posisi 11 pada peringkat ATP Live.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama Diego selaku rekan operator, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda? Semoga di bulan kemerdekaan ini semangat terus mengalir, dan begitu pun juga untuk produktivitas Anda semoga semakin meningkat daripada hari-hari sebelumnya. Walaupun memang pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang bisa dibilang mendung, nanti kita bakal cari tahu bersama dengan rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk kita cek bagaimana kondisi perakiran cuaca sepanjang hari. Dan tentunya bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda dengan beragam komposisi menarik dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, membahas aktivitas masyarakat di sekitar jalur kereta, keselamatan perlu menjadi perhatian bersama. Karena benda yang terlihat sepele di atas rel ternyata bisa menimbulkan resiko serius bagi perjalanan kereta dan penumpangnya. Informasi kami dapatkan bahwasanya KAI Daop 9 Jember mencatat 6 kejadian peletakan batu atau benda di atas rel sepanjang Januari hingga Juli 2026, dengan 3 kejadian di Probolinggo serta masing-masing 1 di Pasuruan, Lumajang, dan Jember. KAI mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap tindakan tersebut sebagai keisengan biasa. Kereta api berjalan di jalur tetap dan membutuhkan jarak cukup panjang untuk berhenti, sehingga tidak bisa menghindari benda secara mendadak. KAI juga menegaskan bahwasanya masyarakat dilarang meletakkan atau memindahkan benda di atas rel tanpa kewenangan, dan mengajak orang tua mengingatkan anak-anak agar tidak bermain di sekitar jalur kereta.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.